0: Ayah kia dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atuh napi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alfa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 40. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: sabab dayang sumbi geus lekok tapak genteng kadek ciga ngira teh rupana ciga wanoja teh langtunganana da munguh batin jeung jiwa namah geus luhung geus cero elmu na loba pangabisa na dayang sumbi teh sabada dayang sumbi nenek-nenek ladalila ngidikeun rada heubeul yen dina beungeut sang kuriang atawa beungeut eta jajaka aya tanah-tanah anu sarua jeung sang kuriang anak manehanana anakna dayang sumbi anu geus ngahudangkeun paninengan ka jaman baheula ka hiji makhluk hiji manusia anu salila na dipika inget ku dayang sumbi salila na dipika nyaah dipika deudeuh dipika asih nu salila taun-taun ditunggu sugan jeung sugan cunduk datang ayeuna di dagoan sugan datang di anti-anti manawi sumping eta makhluk nu ngaran sang kuriang anakna dayang sumbi salila puluhan tahun dayang sumbi tatapa tirakat berang jeung peuting nenenda ka rumah kawasa anu maha uninga supaya sang kuriang anu geus diusir ku manehanana dibalikeun deui ku pangeran ditepungkeun deui jeung nu jadi indung nya eta dayang sumbi.
1: Naha geningan dina beungeut dina urat-urat beungeut eta jajaka asa sarua jeung si Ujang baheula aya urat-urat nu sarua da apal aing mah atuh jeung eta sang kuriang tapi saha ya jelema kuring teh puluhan tahun tatapa tirakat berang jeung peuting nanada ka rumah kawasa nu maha uninga maha sagala-galana nu maha welas nu maha asih nyiptakeun sagala-galana sangkan sang kuriang anak aing anu geus diusir hayang si Ujang dibalikeun deui ku pangeran ditepungkeun deui jeung kuring inungna di mana atuh Ujang da sanajan kalah ka kumaha oge moal aya hiji inung anu teu nyaah ka anakna moal aya hiji bapa anu teu nyaah ka anakna komo inung mah meureunan lain pedah aing inungna tapi memang natrat ari indung mah pastinya ah ka budakna moal aya hiji indung anu teu nyaah ka anakna boro-boro sipat ting manusia apanan dalah satu hewan oge boga rasanya ah jeung deudeuh kana jadi anakna mah komo di manusia makhluk pangeran anu ngabogaan akal jeung pikiran boga rasa jeung rumasa sarta nyaho ka pangeran anu murbeng alam anu geus nyiptakeun bumi langit katut pangeusina kuring sadar yen dina diri manusia lain bae dilengkepan ku akal jeung budi tapi oge aya rasa aya kanyaah jeung amarah anu sawaktu-waktu bisa ngalinih kana pikir bisa ngalengkahan kana akal anu akibatna timbul amarah jeung hawa nafsu anu teu kakadalian teu bisa diatur teu bisa dihalangan akhirna timbul mamala memang dina mangsa keur ditumpakan ku amarah memang ka anak anu geus dipiara taun-taun dilakna tega tega nita ini wani ngusir aing teh tina banget ku amarah tina ku saking amarahna kuna jadi anak tapi aing karasa sabada amarah sirna sanggeus hawa nafsu kabur rasa welas asih datang deui rasanya ajeng dadeh timul deui nu balu kana bijil rasa kaduhung anu aya datang rasa hanyakal anu satuluyna bijil sedih jeung nalangsa boga rasa dosa ka diri kuring sabab geus nganyarikeun kana hate nu jadi anak kitu nu karasa ku diri aing ayeuna
0: wajar atuh lamun dayang sumbi berang peuting menta ampun ka pangeran dituturkeun ku doa nanada ka nu maha kawasa supaya mulangkeun deui anakna ka dirina ngadatangkeun sang kuriang ka asalna. Nyai Putri, naon anu diemutan cobi? Naon anu diemutan Nyai Putri? Katinggalna ku Akang bangun anteng alamun, ngumar sawangan. Naon anu diemutan ku Nyai Putri? Ceuk sang kuriang mepeuskeun kaayaan anu jempling. Lantaran dayang sumbi terus ngahuleng ngaraga meneng. Jika nu ngalamun tapi Dayang Sumbi tenemalan. Jalan pikiran anu banget panteng kana mangsa anu geus kaliwat teu kapangaruhan kurunanya. Ari Dayang Sumbi ukur ngareret ka sangkuriang. Sorot socana bangun seukeut kawas anu hayang leuman kana eusi hate, eusi batin, jero-jeroanana jiwa sangkuriang. Hayang nyaho jeung eusi-eusi hatena. Breh deui ka sawang ku Dayang Sumbi. Basa batin mimiti rungsing, basa rasa mimiti nabangsa sedih perih kaduhung sagede gunung, hanyakal sagede jagat. Bet geus wani ngusir ka anak anu ngan hiji-hijina.
1: Kuring sadar, ras inget kana maha kawasa. Kuring jadi nganaha-naha kana diri kuring. Apan kuring teh sakitu leket jeung nu maha kawasa, sakitu deket wawuh jeung nu maha agung kuring teh. Bet naha, naha, naha eleh keneh ku hawa nafsu kuring teh. Naha bet dibere keneh salah jeung poho kuring teh. Tepi ka aya kejadian nyarekan nundung ngusir jadi anak, dibewihan asa kelwihi sikap aing harita. Dipungkas ku rasa kasedih ku ayeuna sangkuriang ini tinggalkeun imah. Naha, naha. Sedengkeun apan hiji indung anu sajati. Najan dosa anak sagede gunung, moal burung dihampura. Eta kuduna. Kenyah nu jadi indung moal kahalangan ku gunung, moal kapegatan ku sagara. Najan mun teh amah amek saribu amek kana jadi anak, awal akhir di mana geus sadar deui moal weleh ahampura ka anakna. Pan kitu biasana. Tapi kuring harita bet jadi kapohoan. Dedeh teuing sangkuriang.
0: Dayang Sumbi harita. Kitu pisan karasa ku Dayang Sumbi, lamun geus seureuhna ngarasa hanyakal, ngarasa kaduhung.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Nulus riut.
3: Mohon.
4: Upamin
3: mohon upamin nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
4: check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari
3: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama.
3: Seueuran
4: jan 7.
3: Tah, ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mate.
4: Di 2012.
3: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna.
4: Seueur we pamana karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Halaras aya kesan deut teh ka ngomi teh ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian panginten
4: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya,
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair.
8: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari
8: ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali ya. Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: atuh pisan karasa kudayang Sumbi lamun geus seureuhna ngarasa hanyakal ngarasa kadukung nyakung si ngawartosan Dayang Sumbi teh kakang jeung raja Sungging Perbangkara maksudna mun tulung pikeun maluruh Sang Kuryang neangan anakna di mana ayana kungsi eta oge atuh puguh harita teh kang jeung raja Sungging Perbangkara oge kacidareuwaseunana ngadenge beja tibi Umi nu diutus ku Dayang Sumbi yen Sang Kuryang init kapur ningalkeun eta patempatan. Tuluy Kangjeng Raja Sungging Perbangkara ngutus wadya bala Dorandaka disebar ka sakuliah nagri. Maksudna neangan Sang Kuryang malah teu cukup ku kitu. Ka mancanagara oge dikirim utusan-utusan ti Raja Sungging Perbangkara. Minta bantuan ka nagara-nagara nipisaobat pikeun neangan Sang Kuryang, tapi Kangjeng Raja Sungging Perbangkara teu mawa hasil. Eueuh anu beunang. Eueuh anu meunangkeun Sang Kuryang, tetep Sang Kuryang lebeng. Eueuh di nagarana, eueuh di mana-mana. Teu beja teu kacarita. Malah teu aya lacak-lacakna acan, teu aya tapak-tapakna acan. Nya nu neangan marulang baralik lalengo harita teh. Atuh puguh we. Harita mah Kang Jeung Raja Sungging Perbangkara sedih anu kabina-bina lantaran geus diteangan ka mana-mana Sang Kuryang memang eueuh jiga leungit ditelan bumi. Raja Sungging Perbangkara sedih ku kaleungitan ku putu anu kacida dipika sayangna dipika nyaahna puguh sapangeusi nagri galuh oge milu sedih. Para penggawa miluna langsa. Nasib Sang Kuryang teu puguh karuhan, naha jumeneng keneh atawa geus kari ngaranna. Can aya kapastian, Dayang Sumbi harita sedih jeung nalangsa, tapi teu ngajadikeun dirina poho ka nu maha kawasa. Sanajan kacida sedihna, ku kehilangan ku kaleungitan budak kesayanganna nyaeta Sang Kuryang. Atuh da puguh apan init diusir ku manehna teh keur umur kana 15 taun Sang Kuryang. Malah menang musibah kitu teh beuki ngadeukeutkeun jiwa na ka pangeran anu maha mulya alam Dayang Sumbi mah. Malah tirakatan diteruskeun leuwih deukeut, leuwih raket, leuwih anut manut ka pangeran anu maha suci anu nyiptakeun jagat raya anu ngatur hirup jeung hurupna sakumna makhluk anu kumelip di alam dunya. Beurang peuting Dayang Sumbi nededa ka pangeran supaya Sang Kuryang dipulangkeun deui ka dirina. Menta nah teu sakadar menta tapi ditarekahan ku sakuat tenaga bari tapa brata tirakat jeung puasa nuna kasenangan dunya bakat ku cengeng hayang dikabul sapanejana ku pangeran anu maha murbeng alam. Tapi ayeuna dihareupeunana aya hiji jajaka dihareupeun Dayang Sumbi aya hiji jajaka hiji lalaki anu gerak kerik jeung pasipatanana loba nu sarua jeung Sang Kuryang nyaeta Sang Kuryang nu jadi anakna kajujuran wamanen jeung jiwa satria eta milik Sang Kuryang buah tina didikan jeung warahan manehanana nu jadi indungna tapi nah bener nu aya dihareupeun Dayang Sumbi teh Sang Kuryang. Dayang Sumbi teu wani mastikeun malah jadi ragu-ragu jeung ham-ham lantaran geus diteangan ka mana meni teu aya beja-bejana acan Sang Kuryang anak mah katurug-turug pangawakan Sang Kuryang ayeuna estu beda ti baheula. Mun baheula mah keur ngora keneh alias keur jajaka keneh keur maja keneh Sang Kuryang teh jangkung leutik kawas manehanana ari ieu Sang Kuryang teh bet jangkung padag sembada buuk panjang kumis jeung janggut komplok awak wobeng tapi kasep jeung simpati na kabina-bina pan beda awakna oge antara anu ngakukeun Sang Kuryang jelema ieu jeung budakna Sang Kuryang anu leungit puluhan taun anu kaliwat.
1: Nah mungkin lalaki anu sakit jangkung badaknya teh anak kuring si Ujang. Nah mungkin nah enya ya teh anu kungsi di asuh anu kungsi di pikanya ah anu kungsi di ayun ambing ungal poi atau lain. Tuh, jadi bingung namun kita puguh anak kuring teh memang sang kuriang teh anak manusia nungi bandak merenan mi banda awak anu jangkung puguh apa dia masih dik si Ujang mah anak si Tumang lamun ngulik kana keretan banget memang ayah mirip-mirip jeung aing tapi awak kasah ngalakna tapi laku ngalaka akina kaeyangna nyata kangjeng raja moal mungkin beis tuning bapakna bapakna lahiriah teh nyata si Tumang apan memang si Tumang teh jangkung badak kuring jadi sangsi nah si Tumang oge boa pangeran boa satria nuka dikutuk boa teh atau kumaha iya masih tanda tanya ke kuring
0: dayang Sumbi aya nu leuwih ngabingungkeun manehanna hiji hal nu leuwih bingung mikiranana mikiranana dayang Sumbi lalaki nu aya di hareupeunana eta lalaki nu aya di hareupeunana sacara terang-terangan miharep ka dayang Sumbi miharep ka dirina make wani nyarita make wani nanyakeun lolongkrang dina hatena sugan aya nu kosong dumeh dayang Sumbi terang-terangan teu boga panutan sarta can boga kikineuan wajar da sang kuriang nu ayeuna memang bedeg sampe rupa hade kasep jangkung badag sedengkeun dayang Sumbi teu robah-robah awakna tangtunganana kagelisana jiga cara baheula teu jiga-jiga umur 60 tahun tapi jiga-jiga anu rebaja keneh masih umur 17 tahun dayang Sumbi teh bakal tu gelis-gelisna teu robah-robah eta akibat tina tirakat katapa kanu maha kawasa wajar sebagai lalaki sebagai jajaka sang kuriang teh kalah dipake alasan ku sang kuriang pikeun emongkeun pangharepanana ka manehanana harepan hiji jajaka ka mojang anu sakitu geulisna wajar eta pantes mun katarik ati ka geunam rasa sang kuriang ku manehanana dayang Sumbi teh atuh lain budak leutik apan lain budak leutik memang ragana badana sampulurna kawas budak ngora tapi da memang dayang Sumbi teh memang geus cukup legok tapak genteng kadek puguh we najang ucapan sang kuriang karek sakitu geus kateguh mangu ka mana royogna eta kecap pasti karituna teh bakal kitu bakal kieu sakumaha umumna jajaka kawanoja anu dipikarasatna anu geus matak nari kana atina anu geus kagendam kana rasana kitu kaayaan sang kuriang dayang Sumbi waktu harita kumaha atuh ngajawabna kumaha terangkeunana sedengkeun sikep dayang Sumbi istuning papalingpang jeung manehanana nyaah dayang Sumbi mah ka sang kuriang teh lain nyaah ka panutan asih bi lain asih ka buah ati cinta dayang Sumbi lain cinta hiji mojang ka jajaka nu jadi panutanana tapi dayang Sumbi ka sang kuriang nu aya hareupeunana eta mangrupa cinta hiji indung ka anakna nyaah emak ka anakna anu geus ngandung 8 bulan dilakna anu geus miara 10 taun dilakna ku geus sono atuh sabada papisah likuran taun tina ku bingung-bingungna dayang Sumbi tepi ka peureum ngararasakeun batin anu perang sabil hate nu teu puguh rasa dina hate ngagremet sarta bacio mikiran nu jadi anak harita
1: ya Allah ya Robi heran nah bet jadi kejadian anak saha talaki iya anu sanyana atuh sedengkeun sikep jeung dedegan asa mirip jeung anak aing laku lampahna ucap-ucapan anak bercika sang kuriang anak aing. Tapi naha ye jelma ye ka aing bet wani ngomong kitu, ngucapkeun asmara, ngucapkeun cinta, ngucapkeun bogoh ka aing. Asa mustahil, mustahil anak aing ari teu wawuh onaman karo jadi induk. Moal nya make poho kana rupa anu jadi induk. Rupanya dedegan aing mah robah sabab aing usaha sate kapola ngadeketkeun jiwa ka rumah kawasa. Tangtu mah robah, mah robah.
0: Kitu galecok na hate Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, nah, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
2: amin.
1: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat, keluar.

0: Maknya make poho karena rupa nu jadi induk. Rupanya dedegan aing marobah. Sabab aing usaha seteka pola ngedeketkeun jiwa ka maha kawasa. Tangtu marobah. Marobah. Kitu galecok na hate Dayang Sumbi waktu harita.
1: Sanges lila ngahul ngarga meneng jung nyengkatkeun beungeutna Dayang Sumbi teh reret ka sangkuriang nu direret narik napas jero na keranan sorot panona nemongkeun rasa heran kabina-bina dumeh eta Dayang Sumbi ngahuleng wae atuh pok sangkuriang maksakeun nanya Nyai Putri cobi galawarer naon anu nuju di emutan ku salira. Duh, hapunten akang teh. Hapunten upami mun engkang ngaganggu kanu nuju husu ninun. Hapunten, hapunten, hapunten pisan geulis.

0: maos. Engkang rumaos tos ngaruahkeun kana nuju di damo. Punten, punten gelis. Sang kuria ngaku salah tapi tetep cicing kan hayang incah balilahan. Penasaran hayang ngadenge jawaban ti Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi anger teu ngajawab, bingung keneh naon anu kudu diucapkeun ku Dayang Sumbi. Hese milih pikecapeun. Kecap anu merenah, anu sakira kaharti ku sang kuriang, tapi teu matak ngigeung kana hatena. Dayang Sumbi terus tumanya dina hatena, naha saha lalaki nu aya di hareupeunana? Saha eta lalaki nu sanyana? Lamun sang kuriang piraku make teu wawuh kana jadi inung. Piraku teu inget saeutik-eutik acan, apan tempat di dinya teh teu robah. Saungna anger, tatangkalan anger, sarta Dayang Sumbi oge anger, kawas baheula. Nya kitu ceuk Dayang Sumbi mah. Padahal pan ceuk sang kuriang mah beda. Dayang Sumbi teh anger sagala-galana. Umurna tangtunganana kagelisanana kawas baheula, bahasa sang kuriang keur leutik.
1: Lamun lain sang kuriang, naha rupa jeung dedegan make sarua, naha sifat jeung tabeatna make ampir sarua. Nu beda teh ukur umur jeung tangtungan. Bareto budak keneh ayeuna geus dewasa, ngan sakitu beda nama sakitu apan. Tapi naha ari sang kuriang betpoho pisan ka inung.
0: Nya ieu pisan nu jadi pamikiran pikeun Dayang Sumbi teh. Jeung anehna naha si lalaki teh make wanita manya ngeunaan pangharepanana ka didina. Naha make jeung jiga anu aya pikir kadua leutik jeung anu bogoh. Nu bogoh nyoso, nu sono. Dari sang kuriang mah moal boga pikiran kitu, mun sang kuriang mah moal mungkin. Dayang Sumbi milih-milih, naha mending ditolak bae pamintaanna teh? Apa ulah? Mun ditolak alasan geus sadia, nyatana Dayang Sumbi geus teu miharep haliah dunya, geus teu butuh ku salaki, geus teu butuh ku batur hirup. Sabab Dayang Sumbi geus bisa mandiri, bisa ngajaga diri, teu butuh ku harta banda. Da unggal poe oge pagaweanana puasa, tatapa brata jeung tirakat, kuru cileuh kentel peujit. Tapi lamun Dayang Sumbi nolak, pasti sang kuriang bakal kuciwa sarta bakal jauh ninggalkeun dirina. Anu balukarna Dayang Sumbi bakal karengitan ku eta lalaki anu jadi pangbeberah hate asa aya anu jadi anak. Dayang Sumbi teu bisa milih, teu bisa mere jawaban. Kitu kumaha, kieu kumaha, sok sieun kitu, sok sieun kieu. Nu akhirna ngahuleng deui, teu daek ngomong. Nenyo putri geulis kalah cicing sang kuriang beuki panasaran wae atuh. Hayang nyaho kana sikep jeung pamadegan Dayang Sumbi. Da puguh atuh lila pisan mikirna. Atuh pok sang kuriang teh maksakeun tumanya deui. Nyai putri, kunaon? Bet bangun anu kacida bingung na nyai putri. Cobi, ulah janten emutan atuh. Beli janten panyawat. Tadi pun engkang kumawantun sumanggem kitu nanging teu ngarepkeun jawaban danget ieu. Sumpah akang teh, akang teu ngarepkeun jawaban danget ieu. Wangkin kiwari sawios iraha bae eta mah. Sumangga ku Nyi Putri emutan heula supados langkung leleb, langkung anteb, langkung tanes ngawalerna. Pun engkang mah bade ngantosan we dugi ka salira tiasa nyana kaputusan anu sae. Kitu ceuk sang kuriang mere longkrang ka Dayang Sumbi atuh plong. Hate Dayang Sumbi bungah ari ngadenge kitu mah. Sabab aya longkrang keur mikir, aya waktu keur milih-milih putusan anu alus keur sarerea. Pok Dayang Sumbi nemalan ayeuna mah.
1: Telepas satria, sim kuring teh memang bingung ieu teh. Bingung satria.
0: Bingungnya
1: sumuhun kumaha masihan pararanana, kumaha masihan jawabanana. Bingung sim kuring teh, tak kumargi kitu nyuhunkeun waktu sarandos kanggo ngemut nu langkung paos.
0: Mangga geulis, mangga Akang masihan kaluasa anu waktos kasalira supados tiasa ngemut anu langkung sae. Iraha bae oge mangga maleh diantosan nanging panuhun panuhun mugia Nyi Putri ngawidian kebun engkang.
1: Maksana kumaha ieu satria?
0: Maksana teh Akang teh hoyong dongkap deui ka dieu. Malih mah upami kawidian mah hayang unggal dinten. Hayang laluasa ningalian kaendahan salira putri. Anu parantos diuningakeun ditembongkeun ku pangeran kapun engkang. Geuning endah salira teh. Nami menakan Akang ningal salira anu sakitu endahna. Dayang Sumbi henteu ngajawab. Tapi Pak Roman marahmai mare pangharepan Sang Kuryang seuri leutik pok nyarita deui. Atuh ayeuna mah Akang geus da pamit we ieu teh. Bari bangsul heula nya.
1: Mangga atuh satria wilujeng angkat.
0: Cek Dayang Sumbi ari Sang Kuryang teu nunggu jawaban. Jung nangtung tetep sopan teu wani cucungah teu wani culangung ka Dayang Sumbi. Terus Sang Kuryang turun kana taraje jut kana lemah lempang sababaraha lengkah geus kitu Malik bari neuteup ka Dayang Sumbi. Kaparengan deui Dayang Sumbi teh keur ngajajapkeun ku paneuteupna atuh prok paneuteup bantrok. Sang Kuryang seuri leutik Dayang Sumbi males imut kareueut pisan harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae panu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe seep saberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu. Mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah. tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: dayang subit teh keur ngajajapkeun ku panetepna atuh prok panetep bantrok sang kuriang seri leutik dayang sumbi males imut kareueut pisan harita teh plong hate sang kuriang ngemplong boga rasa yen dirina meunang perhatian ti dayang sumbi putih geulis anu aya di tengah alas mojang endah nu aya di tengah leuweung. Duh. Jagat Dewa Batara. Istuni. Aya tungguaneun geuningan. Si horeng si mana horeng. Nyi putri teh. Mudah-mudahan we bisa kauntun tipung, bisa katamang beas, laksana kapiduriat. Aya harepan ka deui aing. Pikeun nunggu jawaban anu saujratna ti Nyi putri. Sugan we atuh. Teu istilah naon teh tepuk leungeun sabeulah atuh. Batu turun ke signae. Ah, ayeuna mah mending oge dekaleuweung deui we kuring mah ieu teh. Sang kuring nuluykeun lalampahanana leumpang deui ngayunkeun lengkah asup ka jero leuweung dijajapkeun ku paneuteup layang sumbi dituturkeun ku angin anu ngahiliwir. Les sang kuriang teu katanyo deui ngiles kahalangan ku kakayon anu gede luhur sora manuk angrecet dangdaunan ting arulang angin leutik ngahiliwir ari dayang sumbi colohok bengong mencrong ka urut ngaliwatna sang kuriang renghap dayang sumbi narik napas jero pok ngomong sorangan.
1: Bagja temen diri aing kering rumah kawasa teh mah ngadang kesak ngabulkeun doa-doa jeung pangharepan aing. Poe ieu sang kuriang datang ka aing, datang si Ujang teh geuningan. Sidik pisan jelas pisan, lain sasaha, lain ulian. Tapi anak aing sang kuriang. Nuhun Gusti, anu Maha Agung. Nuhun Gusti. Tepina nah atuh sang kuriang tebet di bere poho pilaku ari teu bawuh ka indung onaman apan basa ini teh manehna geus hideung geus boga pikiran geus boga luang tarta kaayaan di dieu teu aya nu robah tapi nah sang kuriang bet teu bawuh ka indung. Aneh aneh pisan ieu aing.
0: Dayang Sumbi penasaran ku kaayaan dirina deui nyokot enteng nu aya di dinya ngenteng dirina sorangan badan sorangan.
1: Penasaran cek si Ujang aing teh tetep cara baheula kaos aing keur parawan bener kitu. Duh cing ah bismillahirrahmanirrahim
0: gebeg Dayang Sumbi ngagebeg memang kaayaan manehanna sarua jeung kaayaan baheula.
1: Aduh ya Allah ya Robi ieu meureunan nu budak jadi kasamaran teh. Aduh disangka teh aing teh putri da aing mah teu rumasa ngajadikeun putri nya aing pernah dikukut ku kanjeng raja. Ieu meureun badan aing nu teu robah ya Allah ya Robi. Nah ieu badan aing teh kaos baheula tengolotan tekurat tekerut. Duh ieu meureunan padahal pan aing teh geus kolot aing batin aing mah jero-jeroan aing teh geus kolot malah lamun diukur ku waktu mah aing teh geus dicak ka 60 taun eta bi umi apan geus sabar taun ka tukang geus maot. Tapi si Ujang ninggalina ka aing teh kana fisikna
0: ya Allah ya Robbi.
1: Nah badan aing teh ngora wae
0: ya Allah.
1: Ieu meureunan matak nyelowekeun panon anak aing.
0: Dayang Sumbi mikiran eta kanyataan. Tapi teu kapikir lantaran Dayang Sumbi canyaho kana kasang tukangna can ngarati kana sababna. Naon anu jadi cukang lantaranana pangasang kuriang boga sikep sarupa kitu. Kakara mimiti bieu sabrakna manehna ngeunteung anu kasakalina. Ngenteng diri na anu mungaran duka kaditu nama tak itu keayaan Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktos naparantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian ke-40 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos na konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peurih, teu karaos begal.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, terus probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sarto.

0: Gas bu dikereuyeunnya bu yang dikereuyeun ngaleuhan apa-apa budaya yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alpaporis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpapor polis ikhtiarna ngalangkungan alpapor polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate. Iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge okay.

0: Kekina tampilan ceramahnya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Surabaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa teh kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami itu pak?
3: Cuerwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan, kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non way, Bu.
4: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
4: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh, sarang nam yatim mah?
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
4: Ciemas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos?
5: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
4: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
5: Mohon.
4: Pas namae di check up naon wae ento sehat teh?
5: Ento sehat, darah tinggi teh teh aya.
4: Pas lungsur.
5: Kantun rematikna salit.
4: Rematikna salit sareng
5: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun. Mohon mun, eta teh namae sabotolnya?
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
4: Sabar kali sadin teu ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes teh?
5: 6 tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sareng wengi.
4: Wengi bae di bobonya.
5: Mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kekosrekan wae.
8: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana ce?
7: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Iya teh ce.
8: Tetes mata? Tes mah? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
8: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
7: Oh kitu.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ai damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfa propolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuangge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran lahan landa Pangandaran, gardu pabrik gula di Tasikmalaya terbakar. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Musim kemarau memicu maraknya musibah kebakaran di Jawa Barat. Di Kabupaten Pangandaran, lahan kebun seluas 5 hektar di Dusun Karangmulia, Desa Karangmulia, Kecamatan Padaherang, hangus terbakar sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Tiupan angin kencang serta tumpukan daun kering membuat kobaran api cepat merambat ke perkebunan jati dan mengancam permukiman warga yang berjarak hanya 50 meter.
4: Lokasi dekat pemukiman warga, jarak kurang lebih kurang dari 200 meter. Kalau bisa unit secepatnya dikirim. Ditakutkan api mulai membesar karena angin bertiup sangat kencang.
1: Tiga armada damkar gabungan dari Ciamis, Banjarsari, dan Pangandaran sempat mengalami kendala medan perbukitan sehingga petugas harus menarik selang secara manual menembus bukit. Kepala Dusun Karangmulia, Aceng, menyampaikan api sempat padam usai dipadamkan warga secara manual, namun tiupan angin kencang membuat sisa bara kembali membesar. Menurutnya, asap sudah terlihat sekitar jam 3 sore dan warga langsung berupaya memadamkan api. Namun karena angin cukup kencang, diduga api terus meluas. Aceng menambahkan kawasan perbukitan itu rawan kebakaran dan mencatat setidaknya 3 kali insiden serupa selama musim kemarau dalam setahun terakhir.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Info-info pabrik gula ini kebakaran, posisi terlihat di Gunung Putat.
6: 65 Cikadongdong pabrik gula.
1: Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya, kebakaran melanda gardu listrik workshop pabrik gula di Kampung Ciputat, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna pada Rabu petang. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik pada gardu gudang las itu menghanguskan satu unit mesin pres dengan total kerugian material ditaksir mencapai Rp220 juta. Proses pemadaman melibatkan petugas gabungan dari Damkar Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Tagana, dan potensi lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan, bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
7: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen. Kami BPBD pada saat itu memberikan bantuan kepada korban rumah roboh berupa terpal, matras, paket sembako, dan juga peralatan sekolah anak.
1: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis tumpah ruah di jalan usaha tani eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Rabu 19 Agustus. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik demik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
3: Perwujudan modal sosial yang ada di Desa Cijulang, bagaimana kita bersama-sama makan bareng ya Botram itu, yang memang sekarang tradisi sudah mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita, salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
1: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
8: Botram sa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti Botram.
9: Berarti ini tradisi tahunan ya?
8: Iya, makanan yang dibawa biasa kan oleh masyarakat masing-masing ya, Pak. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada lalap, ada daging entog, entog.
1: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
2: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Banjar bersama pemerintah Kota Banjar dan kelompok tani Mulia Sari Mundu menggelar penanaman bawang putih di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman pada Rabu 19 Agustus. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan penanaman serentak di 17 provinsi yang menjadi tindak lanjut arahan Kapolri demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam aksi perdana ini, sebanyak 200 kg bibit bawang putih jenis lumbu hijau dan lumbu kuning ditanam di atas lahan seluas hampir 1 hektar pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Didi berharap langkah awal pengembangan bawang putih di Kota Banjar ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
2: Kedepan bahwa kegiatan penanaman bawang putih ini mendukung ketahanan pangan nasional, jadi harapannya nanti ke depan bawang putih tidak akan impor lagi, sedikit demi sedikit mendukung program bersama petani bawang putih supaya kita bawang putih bisa swasembada pangan.
1: Dengan hadirnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani, Kota Banjar optimis mampu mencetak komoditas pangan mandiri yang berdampak langsung pada kesejahteraan para petani.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha. Info Alpha.
7: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
6: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap.
9: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
8: Alamat lengkapnya itu apa?
9: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
8: Emang ngeliat obat Alpha Propolis teh Bapak atau saha?
9: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu hasil kesaksian anak kuab dicobian ayun. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayak karosna.
8: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
9: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayana berkembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micina oge.
8: Beratnya pak ya tama. Jadi ayana teh nuju pemulihan
9: ras.
8: Ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
9: Nuka dua botol ayana. Ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
9: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa Hegarmana, caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpha Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
8: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atau seusum.
4: Tos seusuman ya?
5: Mohon.
4: Tos lalandong kamana wae teteh?
5: Tos ka itu kadia wae lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
4: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sarang ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh? Temen kan di check up-nya?
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Halo, hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini agak lu apa propolis anuka sebraya kali ya teh?
2: Anuka tiluna bapak ayana teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Mohon kadu penyawatnya anu.
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaos teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna.
3: Meunang ti saha ieu alfa propolis
2: di radio.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya Pak ya. Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita masakan diri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
4: Iya.
5: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Iya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Jadi iya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, di hiji lembur kacaturkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lian ti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti beuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus. Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teh ngadahar boleh dibangke. Kuntrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu huluna petot minangka pamingtina mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban. Bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humalurung. Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Didaharna seuseut, dikaluarkeun nage sarua seuseut. Cingkuh hujina rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga. Barang wakuwu sabrol-broleun diabena rek bijil, budak nu keur ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan. Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing ah. Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui.
1: Tah reka luar.
0: Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebeng deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra. Tuluy harita teh ngomong rada tarik. Lah, aing mah kakara ge nongol reka luar, kalah nyurup deui.
1: Sama penyurupan piriwit wayah kieu.
0: Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun.
1: Tah ka luar deui tah. Geus nongol ieu rek bijil.
0: Jeuk waku teh harita bari nagokna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge waku ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niu piriwitna teh kudu rampak. Atuh para mitra, keur harita teh sora piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan di dinya teh jadi rame ku sora piriwit. Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetatapa sini deui, jung wakuwu teh nangtung, tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar, breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Nampo wakuwu kaluar, buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan, bari pating corowok. Kuwu, kuwu, kuwu, kuwu. Waku wu te cicingen. Mirengeh barudak lalumpatan teh. Maneh nage tului lumpat ngambledik barudak. Bari lengen anu sabelah ngamang-ngamang rancatan. Sedang lengen sabelah deui nyekelan kolor. Bari cecil hubungan ngakalakeun barudak.
1: Hei, bebengit. Kurang ajar sia. Montong kalabur. Diudak sia kuaing.
0: Becir harita waku wu te lumpat paramitra. Mani ngagegag. Ngan atas pikeun maneh na. Ujung-ujung kolor teh morosot. Kudawat harita teh sukuna teh kasarimpan ku kolor na. Atuh para mitra, curalit harita waku teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Waku teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kia-kia teuing. Bebenit atak adol sia. Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen. Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waku teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh ti dinya, bari ngajingjing rancatan. Teu sabaraha lila waku teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Waku wu ngarasa bingung nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok waku wu nyarita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangat tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 10 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh perobihan. Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
4: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari...
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
6: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: Pak,
7: iya.
6: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Waku bu ngerasa bingung, nempok kobong geus ka eusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok waku nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki rayud ngadenge wakuwu nyarita kitu teh, manehna nyureng bari kadenge nembalan.
12: Enak mae. Ngeheula sabar atuh.
11: Dewek ge kagara nagog can mijil-bijil acan. Kagara diancang-ancang. Yuh, yuh, ancang-ancang yuh. Cek aki rayud para mitra, teu mirosea ka wakuwu anu geus rek sabrol-broleun. Atuh wakuwu teh ngarasa keukeul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong ku rancatan. Kumurang. Sareng teh mani tarik para mitra. Maklum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg. Aki rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag anu tadina geus sabrol-broleun rek bijil teh jadi nyurup deui.
12: Jadoh nih. Aya-aya baik gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui.
11: Geus nenggel pipinding kobong kurancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muruk kobong anu tengah, nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng, geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
12: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui, inget bae ka popotongan.
11: Kitu cenah kita tetembang anu teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngahariringna sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan waktu hari tateh katempo nyurang, siga anu keur nahan kanyeri. Kadengnya aki ganteng nanya tihula.
12: Yeh, gening aya wakuwu. Tos nanggung naon wa, gening mawa rancatan.
11: Nu ditanya hari tateh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tului nembalan tama era.
12: Uguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayah na atuh ki ganteng, dewek nyilang heula sakeudeung yeuh. Ieu geus nonghol bisi kaluar dina calana. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki ganteng teh nemalan bari muncereng.
10: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kaditu ka kobong nu belah ditu.
12: Harita teh aki ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha, leos wakuwu teh indit, tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bahrowi. Barang srog anjog kadinya, kasampak Bahrowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi, nagogna teh yang hareup ka tukang gitu baramita. Dua leungeuna harita teh katempo ngembing kana pipinding kobong. Kadenge Bahrowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bahrowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula. Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nukangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun. Ek asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bahrowi. Hatu harita wakuwu jeung Bahrowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun wakuwu manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bahrowi. Antukna wakuwu teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bahrowi, harita teh kadenge deui ngagerem, bari awakna semunga deg-deg.
10: Aduh. Lihat-lihat tuh inya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeunna yeuh.
12: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka handapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bahrowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
10: Eh, nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
12: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka handapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bahrowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
10: Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek babe ngaluarkeun rancatan?
12: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
10: Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan yeuh. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, ku ngabehna bae lah.
12: Bahrowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung, gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh kebeg manehna teh ngarenya.
10: Naon yeuh?
12: Lieuk harita manehna teh ngalieu ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada butak lebah kulincirna. Atuh gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bahrowi teh ngarenjag bakatku kaget pacampur jeung reuwas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lama, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: kan tas nyobian ku herbal nu sanes ku bi ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna nya.
4: Teu robihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha propolis.
3: Ya ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya probihan teu Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu nas teh atau seep seberapa botol Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Nah ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten Bu?
4: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
4: Amin.
13: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini
15: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
16: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak.
15: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
16: Sehari 2 kali Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya Pak ya.
16: 2 tetes iya betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
15: Tesma Aini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Pi.
18: Radio Pi.
17: Sahabat sehat keluarga.
11: Mahrawi teh ngarenjak bakatku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi telila manihna sadar, yen dieta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan.
12: Hei, kisilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan.
11: Ari wakulu para mitra siganu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bahrowi bari nyerenge. Atuh Bahrowi kaget barang nyaho eta jalma teh nya eta wakuwu.
12: Aih, geuning wakuwu? Pan boga jamban pribadi wakuwu teh. Nah, make hayang nagog dina kobong umum sagala. Halika ditu ah.
11: Ngadenge Bahrowi ngomong kitu wakuwu luah leuwe.
12: Aduh, tong kitu euy Rowi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milu nagog sakeudeung. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bahrowi muncereng. Teu bisa, pokona wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh diri tuh di walungan.
11: Atuh para mitra jung wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Leumpangna ngagegag semu egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Dilihat manehna geus anjog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku wakuwu aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeuy gado. Teungendek lila, burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marani di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuh reung harita barudak teh tingraraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna.
12: Tong ribut. Urang intip yuk.
11: Tuluy barudak teh meureu tempat anu rada bunyi supaya tong katempoeun ku wakuwu. Sedengken wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng teu daek cicing. Kadenge manehna kukulutus.
12: Cadol teh, kudu bari kumaha nya? Asa teu tenang pisan ieu teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip.
11: Najan bari elekesekeng teu burung wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng.
12: Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet. Tapi lihat. Saeutik deui. Aduh.
11: Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murag kalebah wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murag kana cai walungan handapeun wakuwu.
12: Tah, si bijil. Ceuk
11: wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu paklung teh. Disangka nama biji padahal mah batu.
12: Ke asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah.
11: Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murag kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi.
12: Tah, rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi namanya beuteung teh anger bae mules. Eueuh robahna. Cing, sakali deui sugan.
11: Waktu para mitra hari tamah bahi bujur nate rada diangkat. Bareng jeng kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curukna mere isarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak harita teh niup piriwit patarik-tarik.
12: Prit.
11: Kom, waku teh ngarenja geus para mitra. Liek harita manehna ngaliek kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra. Barang nyaho wakubu nempoen kamaraneh nate ngan becir bay harita teh lalumpatan bari paking corowok. Wakubu teh para mitra kacida napsuna kadenge maneh na harita susumbar. Hei, siap bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan siap. Diudag siap kuaing. Jung harita wakubu teh nantung tenolih kana kolorna anu morosot. Kakara geng alengkah keng sukuna kudawat harita teh kapari jatku kolor. Atuh para mitra, kulesat harita wakubu teh tigolesat. Kujubar. Maneh nati kujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anyong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
18: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
18: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
18: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
18: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
18: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
18: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak.
18: Mohon.
3: Pami iya panyawa tos karaos kumaha, Pak. Jantena.
18: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening fitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak.
18: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
18: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengen karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
18: Di Radio Pis FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
18: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 ya bade bobo 7 tetes.
3: Mohon.
18: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
18: Mohon.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
18: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
18: Mohon amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
13: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

0: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama ibu siapa?
0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan?
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
0: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat kecamata, tes MA ini ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
0: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes MA ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
4: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapnya itu apa?
4: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
4: Pun anak, ngawitan, teslami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah, di radio nguping sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papanyawatna?
4: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
4: Nuju pemulihan leres.
3: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka dua botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ayeuna.
3: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap Pak ya.
7: Bertahap iya hilangnya amipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ya ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
6: ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol
7: Pak
6: ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
2: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
3: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
4: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Saltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Saltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
2: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
4: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
3: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
5: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODI. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
6: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
7: Di sekolah itu satu pendidik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
3: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
8: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil, dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif diantaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
9: Memutarbalikkan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
8: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi, menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
10: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
1: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
11: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: 2 pemuda yakni Aat, warga Kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
12: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
13: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
12: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
3: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
14: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
15: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng di pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
14: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
16: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
17: Berarti ini tradisi tahunan ya?
16: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, not entog.
14: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mendrawinulan sastra tinuara panjiang ngawuwus nenggih kanda purwantara.
1: Basani purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton mana kesebat ini?
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Mana?
0: Kejiabiti kahiyangan catur pertala.
1: Catur?
0: Catur arane opat.
1: Pertala.
0: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
1: Duh.
0: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare katia kunang-kunang.
1: Yehi.
0: Tihang-tihang dilapis ku emas berlian inten. Daya sanes anu jadi ais pangampih di ieu karaton kajabiti. Hiji naga anu sakti mandraguna pun julinga papa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Yes.
0: Kekasihipun Hyang Antaboga.

0: pansen hiang otipati jagat nata kalayan pansen hiang tunggal dikeun ngajaga ieu lapisan bumi kaopat tur tangatur sareng sagala rupina sakaligus dipersanten ku hiang tunggal ieu sang hiang antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang hiang antaboga. Kawuwuh putuna ku anjeun kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Naga Gini ti Arya Bima. Sami ngantos kana dawuh hiang antaboga. Tungkul hamari kelutat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watak wantos hiang antaboga dudu naga samanea.
1: Ya hiki.
0: Parantos tutas tina didikan rohani jasmani margi anu diudagna nyaeta ngeunaan kamanusaan pikeun ngalestarikeun ieu tempat jagat raya pramudita

Keraton Kahyangan Catur Pertala. Iya iya. Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Naga Tatmala kalayan putuna Raden Antarja. Iya iya. Sami tungkul hamari kelodat nyemah dari mangsa.

0: Bener ya,
1: ketek. Nyak, nak mah.
2: Leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras diantara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi tekontrol lara. Di mana geste kontrol kaituna gawe na tunggul di parut satang di rumpak
3: leres
2: malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa sara leres
0: leres
2: eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan eta kitu lain eta wae geus puguh tamah mabokna teh alatan nginum tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok mabok naon mabok jabatan mabok kakawasaan
0: mabok kadudukan
2: paduli batur ka siku paduli batur ka jejeg paduli batur ka leyek asa manehna untung
0: teh gini
2: ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini kaitu kapa kampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeng rakyat letih kawas nuhe tapi geus gek dina korsi poho tah malah culang cileng neangan palingun
0: kadang-kadang
2: aya kitu nu kitu lain aya loba da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardekaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masyuhan ibu pertewi keur ngarebut kamardekaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah keluar manehna ti pangbuian keluar ti pangbuian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui
0: tibalalik teh eta make da si heula tuluy dijerigi beusi baheula mah hepat di kadieukeun lemah cai
2: leres lamun ninggal kana sawatawi sejarah
0: leres telepat ka sauran teu sepuh
2: leres daun nya leres bongan saha tah dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orang da aing mah nu dirusak sabab naon ekosistem ancur
0: teu saimbang
2: ku pangeran teh geus disaimbangkeun ari ayeuna pan nu ngaruksakna jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kasalecet-salecet di ala beak manuk hileud loba ajab tah leres
0: hileud abranam
2: marukan teh oray di alaan mimiti oray leutik oray gede oray galak oray berbisa jeung sajabana beak oray beurit loba
0: lain nu keur di kampung
1: beuritna teh naek ka nagara
2: haduh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa oray satadina aing kabita ku manusia
0: dah kabita ku mah sepuh
2: hayu kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngaruksak teh bangsa oray dan teu
0: teh jadi panudingan
1: loba nu ngaruksak
2: atuh kaduhung pamikir teu mah putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna
0: positifna ge aya
2: iya sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema

0: Mah hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP. Iya. Nya eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia. Iya.
1: Murukan
0: teh lemah dieu urang elehna teh di dinya. Mulia na manusia teh. Komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan.
1: Leres.
2: Oh, yeah. Ayeuna leres-leres ka manusia geuna.
0: Leres. Nu mawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dume ama teh boga turunan heuh incu bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua.
1: Subohot.
0: Indungna mah sarua jeung aing. Lah. Kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran. Dina jalan anu positif. Mudah-mudahan we eyang. Bisi engke disebut nurus tunjung. Seukeur mah awak sisitan.
2: Bisi disebut nontorogan.
0: Kata mah kalakuan eueuh-eueuh. Aye kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh.
2: Soleh
0: sabar. Geuningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi.
2: Wah,
1: oleh ramah tamah
0: negara pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur
2: di angkatan darat
0: kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nya eta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat. Cing inget sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat naha sia rek mimpin cucunguk
1: mun eueuh rakyat teh dahar naon akusannya
0: leureun omat cing mihak ka rakyat kaseh sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuleuh
2: daya benten melakukan rakyat
0: tah kitu kaseh deudeuh teuing eta teh neuneun ka deudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah leres paman leres paman
1: tah kitu
0: eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih sili asah sili asuh iya yeah. Sili seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan wungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kaseup
1: pelaksanaan
0: eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti batara guru pingpinan triloka sabab kapenta tulung ku batara Kresna ai Kresna teh batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe naha ya
3: naha ama
2: jadi rada kedua
0: rada kedul digawe na heuh meureunan hate kaganggu
2: ya kasepit
0: hate atuh da hate mangaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese
2: kasepit hati rada kasepit hati
0: na rupina kunaon Kakang Kresna teh kunaon iya
1: naon jadi marga lantaran
0: hayu pangna nu jadi kedua teh kalengitan anak hiji
2: sadena ai kalengitan putra
0: kaisalan putrana ha saha iya ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda
2: Samba Perwira
0: Sambra Perwira ka mana nyeta teuing
2: ka mana
0: awewe mah kitu daya berita na eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memeureun ka pilanceuk kaeta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh kapilan jekanana Pandawa.
2: Subuh.
0: Wayahna bantuan. Sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade.
2: Oh, tangtos.
0: Di estokeun pisan aya banget. Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja. Syukur syukur. Syukur. Ah, geuleuh atuh jeung Mang we, loh. Nuhun atuh.
2: Mang bari hayang ka kota.
0: Hayang Mang muncul ka muka bumi. Moa era di iluan Mang. Wah, nah ari papan Mang atuh teuing Mang Jawe.
2: Hayang ngaparan cabadak.
0: Leres ah. Bari giri ge ka si Alo. Da kitu pek.
2: Hayang muncul ka luhur.
0: Mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwagana anu teu aya sing nepi ka pangihna. Eh? Lara. Ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler, teangan sing nepi ka kapangihna. Di estokeun aya. Da kitu kinten-kintenna iraha ieu teh kana lumampah. Ai numutkeun waktu hade mah ayeuna.
2: Ayeuna sae kulat.
0: Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita.
2: Jam 11 mah.
0: Heeh. Sae atuh ayeuna we yeung. Bade ayeuna we atuh. Heeh, pepek. Pek. Pangdoa kula aya di sagigireun hideup sarerea. Cing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur. Mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang gering sili ubaran pae sili rasanan tayina buktikeun dina gawe kanya ah kadeudeuh antara hidup dulurna jeung barayana temongkeun kanya ah anjeun sae-sae rupina bade ayeuna pisan
3: bade ayeuna we panggihan
0: pek dina waktu cing salamet.

0: Tanu jadi anak kena garan-garan kanak kan. Kanu gedenya ku gede nak, kanu letiknya ku letik nak, kanu awewenya ku awewe nak, kanu bodohnya ku bodoh nak, kanu pinternya ku pinter nak.
1: Semua kena sihat kan.
0: Bra, kasih bra, sikap kita pahit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, gak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateu acan ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, kamu namana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kanca.
1: Kulan aya pikir saya naon.
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh kitu ka tempat sarusa.
0: Ngan anu jadi anak nah bet baut wae nah era di iluan aing gitu.
1: Ah, aku sanes panginten.

0: Sip anak king anak mang kaularan paman. Nah, sapertos anu terido kailuan mang.
1: Ih, saneh. Saur saha teteh paman.
0: Sapertos tu kira. Etawe katinggal dina pamenterana.
2: Kira sumanget
1: ulah. Paralun paralun paman. Ulah bari kasinggung kolbu. Kapan putra teh ieu teh nampi pansen kena milarian kakang Samba Purwaganda.
2: Wah, saeh.
1: Tangtosna ge ieu teh jadi emutan kudu ka mana.
2: Oh. Walah.

0: Tatmala kali Raden Antarja paman sarang Alok
1: dah
0: nampi pansenti yang anta boga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna
1: dah
0: ngandika lo kaulah nun paman bilih bilih ieu mah bilih gengsi katuturkeun emang
2: bilih teu bidik
0: wios atuh emang mah bari teu sapenggeureun bilih aja naon-naon alo paralun paman paralun paralun
2: ulah gaduh prasangka kitu
0: ulah kagungan prawasan kitu paman udah rumasa emang mah tok pisan naga
2: laras
0: ari hirep mah pan rarai manusia
2: laras
0: sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket
2: laras jeket antara piku bati
0: sanes kumaha ai anu jadi eta teh bilih bilih ieu naon cu bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak
2: ini pada ngahina
0: dar di baledongan atanapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra painten
2: pada baledongan
0: ah kenai mah keun bae da eta meureun ih ai paman tadi saur kang jeung eyang ayeuna teh urai gede urai leutik teh di aralaan
2: pilih
0: pilih di pilih emang teh di alahampru ke api heulaan ini pasok tah eta teh jadi urusan paman di tempat manusia mah gitu wis
2: jadi huruhara itu nah
0: sok jadi huruhara tuh teh
2: ya pilih
0: kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang eta mah hayang apa kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra
3: ngahiji
0: bade dipeubeurkeun ku putra bade dijieun sabuk meulit ka dina awak ngan bentenna pangéntan putra asa jadi montok meureun alah aya kumaha jaheun nuhun atuh
2: pasae kitu atuh bulan
0: dina perbah buja meureun mang nolol
2: yeah.
0: Anu ulah nyelunup ka handap mang margi aya nu sarua ka oray
3: wah wah wah
2: pilih
0: oh sakali-kali mah hayang nempo bubogan anak
2: nah mene karooh
0: ulah aman oh kitu nya teu naon mang meulit dina awak hidep ya sae atuh saya mangga mangga lo heh bener gitu mang meureunan dek mali ka tukang bisaya anak anung ambungohan tah kitu heh alus alus alus pisan alus pisan alus pisan ayeuna lo mangga ayeuna meulit dina cangking putra iya yeah.

0: Raden Antreja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta Nagatatmala.
1: Iya ge.
0: Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam dua makhluk.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu maksud muncul ka muka bumi.
1: Duh.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua.
1: Hege.
0: Kantun mansat kaluhur Raden Antreja lumampah. Kanca kanca kanca.
1: Kulaan aya pikeresan
0: Raden. Anu jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sopohon.
0: Mudah-mudahan tiasa kapanakan Iraji.
1: Mudah-mudahan.
0: Maksad bilaria.
2: Ugh!

0: Dan ukur 4 meter deui.
1: Duh,
0: karena beungeut bumi kaluhur.
1: Iya, iya.
0: Raden Antareja Unggas Ingus.
2: Naon, Aden?
0: Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa. Oh.
2: Napa ngamuk dugi ka nyingsan aya naon, Aden?
0: Bau bangke dulu ya.
2: Olah gitu Aden.
0: Duh, mau acara bareto gitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
2: Aing kapungkur kumaha kulan?
0: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
2: Laras aing kitu.
0: Aing lurusuhan bijil di handap blus teh kana sepiteng. Edan.
2: Piraku
0: eta. Weh atuh hulu aing pinuh ku waduk.
2: Kade atuh Aden ari muncul teh ulah di mana wae.
0: Hiji mangsa keluar tina gas.
2: Laras.
0: Abus kana liang teh geuning.
2: Wah.
0: Aduh,
2: ta eta Aden laboratik.
0: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon?
2: Moal bangke sapi bagi.
0: Raden Antareja emut kana Purwa Daksina.
2: Purwa.
0: Purwa marawiwitan
2: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Emut kana peurahna.
1: Dah.
0: Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakaka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun.
1: Dah.
0: Oh hei.
1: Wah.
0: Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-anginna.
2: Aya seungit-seungit aya na bakula.
0: Ulah ditu tunggu gunung da bangke tena bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon?
2: Duka teuing atuh Aden.
0: Cik disampeurkeun.
2: Saeng

0: Pinastiker sahyang tumampara.
1: Iya ike.
0: Leres pisan ite bangke jalma.
1: Toh.
0: Halayan dipaehanana teh di teutekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganna.
1: Toh.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon meuni ngarenya gade?
0: Wah. Daek sabrebu.
1: Aya naon Aden eta?
0: Tega ieu jelema.
1: Nyaan bal luas.
0: Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ieu murunan anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan jelema.
1: Leres nya. Sideta.
0: Tapi moal kasudon kana maehan boa meureun ieu jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon, bakat ku gemes pangintan ulun.
0: Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Duh, ka nu ka Pangalengan, teu nu ka Cisewu.
2: Bisa jadi di situ celencang.
0: Raden Anterja ningali layon anu sasatna paburantak panangan diteuteukan sampean oge mastakana kuniraha gandika waduh
1: wah biadab jalmi teh ade
0: luas kansa
1: sumohon teh aya pri kamanusaan
0: da piraku ari ucing
1: wah
0: atawa mau
1: paling ngaramas
0: beureun dihakan ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu
1: aduh kateuing eta dugi ka kitu
0: da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleu dina KTP-na agama naon teh
1: sumohon
0: lamun agama Islamna teu nyaho dina hukum kisos
1: aya hukum kisos teh kumaha
0: oh lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya nu maehan deui.
2: Aya nu maehan deui.
1: Oh kitu.
0: Geuning. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha, ceuk saha.
1: Aya tapi nu teu kapanggih.
0: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan.
1: Oh, leres.
2: Leres. Sieun teu nyaah ka anak insuk.
0: Teu kapanggih ku urang anak insu urang geura bakal aya nu maehan batur.
1: Bakal katempuhan.
0: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh saleh, budak teh bener bageur, tapi naha bot aya nu maehan? Boa lamun dipapai mah kaituna nini akakina, bapana mun tukang maehan batur.
1: Leres, leres.
0: Nya kanca.
1: Sumohon, leres. Telepat teh Aden.
0: Kane sing ati-ati kansa. Entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge, aya tina ngewa mah ulah.
1: Janten dosa ulah
0: jadi mamala kan jat
2: jadi mamala
1: leres pada jalmi
0: heuh leuleutikan teh maehan sireuman dosa
1: dosa ai niat teh tina ngewa
0: saha ieu di luhurna nagara naon
1: nu ka teuing atuh di luhur
0: cikan dek ditalungtik
1: sae
0: Raden Anterja emut yen dirina teh meunang pansen pikeun milarian rakana
1: leres
0: ulah boa-boanya
1: wabu aku maha
2: sing kumaha
0: moal kitu nu diteangan ku aing mah
1: heuh
0: ah teu mungkin
1: tah teu mungkin kata caputra Gusti Batara pasarole
0: tapi kadenge cing geleblig di luhur
1: leres moal anu maeng bal mah kitu atawa persip meunang
0: atawa meureun anu maen keleci meureun
1: sing garapleuk
0: atawa keur gararaple
1: duka tak kurang
0: tapi nah gapleh mana kartu nu dibubutkeunana mikir bener ka dieu
1: moal anu nutu nutu beas mah kitu
0: gaplehna jiga na masa gede giribig kartu gaplehna
2: atawa keur ngali kentang
1: tugas pere sagede kalena
0: sikan koing dik dipariksa ka luhur aya naon

0: Memang di luhurna teh hiji leuweung.
1: Duh, leres kana.
0: Anu dina waktu sia memang aya nu ngajagana.
1: Duh,
0: hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Trajutisna.

0: Kuduna treret pulang.
1: Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong beusi.
0: Ya, aisa cabolotong.
1: Eudah kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina.
0: Ya, aing tarak jiga si Kino we.
1: Jiga anak Mang Syamsa.
0: Ya. Aing nyupiran teh tara kadeuleu istirahatna. Mocan moy.
1: Beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuy. Alah,
0: si Dodi keur bawa kucing.
1: Ayo lur.
0: Geh
2: kula. Hangeh.
1: Bawa pacul parang ka dieu de, urang ngababa dieu kirinyuh.
3: Mangga. Luci si cabadara, eh kapilana.

0: Itu domanya.
1: Nyak itu ai domana harusnya.
0: Yap kada rumpul heula di dieu.
2: Ya inggih, bangga. Heeh.

0: Ini nene euy. Ngablekuk dina tiris.
1: Godeg maneh euy.
2: Ulah lulus.
0: Meunang sabaraha hektar ngababat jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah? Jatah mah 5 hektar. Asih.
2: 2 hektar deui tah.
0: Uing sa hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
2: Kopi?
0: Kopi?
2: Heeh. Sok dirinya bonteng atuh.
0: Mah nya kopi dipelakeun. Or. Nah, asa naon kopi teh? Apan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
2: Topi.
0: Tamah topi.
2: Topi.
0: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-turit teu mayar teh ka topi. Katipu.
2: Katipu.
0: Nah, sia teh.
2: Oh. Katipu beda deui topi.
0: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
2: Tipung.
0: Tipung teh mah.
2: Tipung jeung ditutu.
0: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jang ni tumpeng teh mah. Jadi tipung kana tumpeng sia teh.
2: Beki jauh teh.
0: Ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
2: Ditumpangan. Eh, beli jauh-jauh.
0: Ditumpangkeun, ditumpangkeun, ditumpangan. Nah, sia teh. Ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang.
2: Dicupang. Apa ni? Jauh-jauh.
0: Ai cupang mah lain kapal anu aya anu meuih teh ngini kolecet capung
2: capung
0: eta mah
2: oleh helikopter capung
0: eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng ti handap ka luhur geleber apan capung ngapung
2: ngapung
0: eta mah beleguk
2: ngapung
0: oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti bebet kana gawir, ngagebru teh mun jauh, ngapung kana ngagebru.
2: Jauh atuh mah. Mah ti kulitik. Kuring.

0: wihi siapa keblok
1: lo pakaya
0: kalau lo wihi
1: lo kai
0: sidik aloh kita resepkan kajalah manusia kalau lo wihi
2: ya udang-udang
0: elah cekudu nginum hayang liur kekituan itu sarua
1: kukuriringan hati yang istri
0: menang sabarah hektal
1: hektar gitu.
0: Hektar gitu hektal
2: oh udah letak lah gitu
1: letak ada ponok sih temen sandel
3: neng net sedang

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sih nyur. Lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah cina cete.
1: Ya, itu aku hewat sih, tapi tu bisa
0: ngomong. Baik ke mana ya nak? Biasa ke mana? Oh, syukur atu. Lain mana apa? Dia tahu di arah-arah suka dulu.
1: Tidak lempeng.
0: Seri.
1: Bubuhan siapa poe urin ajak manehna.
0: Alah. Seri Dari mana syahagaran? Mana syahagaran? Syah. Uut. Lain.
2: Dikana mah
0: Udin.
2: Lain. Deket kana Udin.
0: Syah tadi teh.
1: Ode.
0: Uken.
1: Lain.
0: Dodi.
1: Lain. Cep Harry.
0: Harry.
1: Gunawan.
0: Harry mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan.
1: Pangaosan.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baheula ge menang juara,
0: Pak. Tah kitu. Ai jadi mana teh lain hari? Saha?
1: Oh, Ocit.
0: Saha? Goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan teh Gus. Ocit.
0: Ocit.
1: Ocit.
0: Saha? Sing atuh kumaha sugan aya?

0: Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngaranna.
1: Bae laguna lagu bagi
0: lah. Heeh, bener.
1: Kapangina teh tina sok lagu, tina
0: lagu. Urang mana maneh?
2: Waduh.
0: Mana?
1: Orang Cileunca.
0: Oh. Mana bi teh? Cianjur.
1: Lahir.
0: Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lahir.
0: Pangalengan.
1: Lahir.
0: Cibekok. Naon atuh?
1: Urang Santoso.
0: Hijau hijau hijau lagu-lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon? Di mana di Bandung deh euy?
1: Lega Bandung teh.
0: Heh. Bawa ujung berung.
1: Aye kolot.
0: Daye kolot. Rancaekek.
1: Sigereleng. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu?
1: Lagu deui.

0: nanaonan di kosong.
1: Cing atau kenangan aing teh goblok.
0: Sakitu kenang beberebetan ngan
1: teu balik. Uy hayang iga teh di kenangan.
0: Ngan teu balik. Ih
1: siap puguh di kenangan bieu teh. Cing pangbejakeun ka tukang kenangan. Hey hey hey.
0: Naon?
1: Kenangan weh.
0: Kapan bieu di kenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Ha? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempek ping bejaan. Bieu teh di kenangan belenggung.
0: Sok atuh ari hayang kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui bisi pajarkeun teh di kenangan.
1: Mun kita tadi genah dieu deuleuh duh. Aduh.
2: Ampun Kang Dedi Halim. Ayo.
1: Alah, bilih sape mah atos ah. Alah, alhamdulillah nuhun hebat tukang kenang euy, teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin anjing. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah.
0: Budak, budak.
1: Halo.
0: Balot.
1: Musingkeun pisan ye. Jigana TBC aing nu barang ngajeun kieu ye.
0: Adi beuteung sinen.
1: Damang. Sae. Uluh. Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka Mubadir tah.
0: Oh,
1: agama teh teh.
0: Agama ulah, kudu beunang di lalempong.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu, Bro. Yeah. Uuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
0: Waduh,
1: heueuh aing ge nyaho anjing. Inadina. Inadina indalohil Islam, alain inadina elep lain. Inadina din indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aing cara lageur mah. Sae sadayana oge uluh.
0: Wah, naon
1: jeung teh? Sabada dinten?
0: Naon
1: diuk goblok bapa maneh
2: heuleuh
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon asia ulu 7 poe kieu
0: parah sia
1: karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu pae hajik naon panjawatna teu pae liper teu pae ajeng
0: cilata
1: ieu barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas
0: rumah sakit
1: rumah sakit anjing
0: ai rumah dinas
1: lipernya teu maot anjing heuh doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna heuh urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musing-musing kasih teh tewawas hawa tos atau pengintan tuang ibu raranaan aje ken bahe tong liceng cerikan nagus nasi buren eh lamu kiparah aje doakun anguran tuang rama mulih nak kajati mula kasa tecing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu halo aje tak gitu amin gitu wah buki parah
0: TBC
1: babarengan babaturan kitu TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jigana heeh

0: menang sebarang hektarnya dikumpulkan mah
1: aya 5
0: lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh
1: kirinyuh
0: kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi
1: kopi kadu
0: kopi kadu kadu picung kupan nangka jeruk
2: putuy
1: jamu mete urang dipelakan
2: kopi iya
1: urang dipelakan kopi anan kadeh pelakan jamu
0: urang pelakan jarak
1: jarak
0: jarak, oh, jarak jauh jarak dekat jarak tempuh oh. Ayo wing mah hayang eta ya
1: hayang naon
0: hayang mulak arben
1: ta arben strawberry
2: strawberry strawberry
0: arben
2: ha strawberry
0: arben goblok
2: nah strawberry jeung arben beda
0: beda
1: rada gede strawberry mah.
0: Ayo kita beri mahasiswa. Ayo arben. Ayo arben apa lagi maca?
2: Riben. Riben, sama.
1: Kacamata riben.
3: Tapi, bukan sang payung, pacakan waria.
0: Oh. Ayo ingwanek marak etawe. Nutere kala na'ah melak engkau buncis.
1: Buncis. Buncis, kayaknya.
3: Paria belut, waria.
0: Paria belut, hepan urang teh ya teh. Nying harapan pangsiun.
1: Ulah lengkah kapice.
3: Melak engkos.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sadaya. He? Ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Akan manfaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi ka ituna. Naon? Heuh ngan urang geus kelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ada-ada urang mah da pamere. Heuh kitu hade atuh. Kitu ieu. Kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun seberah urang teh teh ya mudah-mudahan we
2: ayo bajana mah cenah tahun gajah
0: ah jauh-jauh sia teh
2: pangsiun
0: heeh
2: tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da ke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting ke pengabdian ya heula di dunya mah heuh Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu linglung
0: tingali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh lo lo lo lo lo lo lo lo calukan tuh kada kitu daun tuh jelema wah weh Satana. Ih, mana we teh teu aya jami kulan. Ka dieu sia.
1: Duh, aku luka kolongku ka dieu teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi RT 13 RW 2 Desa Margaluyu Kecamatan Manonjong.

0: tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan naon wae pak?
0: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis, itunya tuh acan saya VGG terus karaos lah gitu hara rampang gitu ta. Sampean ini teman tebal pisan, puyeng telah karaos saya puyeng ini nama gitu. Wah lambung ini nama alhamdulillahnya ente mual wae, sampean tebal gitu ta lah sekatun sekedik deh lah gitunya. Keras ke puyeng wae ku gak bawa teh gitu, ini nama alhamdulillah hara rampang lah alhamdulillah. Ayah 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 bare bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak Billy aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace
4: Ciamis. Radio
5: Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Syukur acara lagi mah. Saya sadayana oge uluk. Sebada dinten. Diuk goblok. Bapak mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe. Naon Asia? Ulu 7 poe cenah. Parah geus. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Teu paeh.
7: Cilata ieu.
6: Karunya aing kitu teh karasa sautak saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas.
7: Rumah sakit.
6: Lain rumah dinas. Lipernya. Teu maot. Heuh, doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama. Ya, cing diterima iman Islamna. Heuh, urang teh milu bela sungkawa. Teu maot. Budi musik geus teh. Teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan.

0: ladang sebera hektarnya dikumpulkan mah
1: aya 5
0: lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh
1: kirinyuh
0: kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi
1: kopi kadu
0: kopi kadu kadu picung kupan nangka jeruk
2: putuy
1: urang dipelakan
2: iya
1: pelakan kopi anan
3: kadek pelakan jamu
2: urang pelakan jarak
1: jarak ka
0: jarak jauh jarak deket
2: jarak tempuh
0: oh. Ayo wing mah hayang eta ya
1: hayang naon
0: hayang mulak arben
1: ta arben strawberry kaplah
2: strawberry strawberry
0: arben
2: hah strawberry
0: arben goblok eta.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda.
1: Rada gede strawberry mah.
0: Hayu strawberry mah hasil. Hayu arben? Hayu arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah.
1: Kacamata riben.
3: Tapi nu gancang payung pacakan waria tuh.
0: Heeh. Hayu wing wadek marak eta we nu tereh ka alana ah mulak engko buncis.
3: Buncis.
1: Buncis we kayaknya.
3: Paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah
0: kapiceun. Ulah ulah aya lengkah kapiceun sararea. Heh, ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan mangpaatkeun.
2: Moal jadi kontradisi ka ituna.
0: Naon?
2: Heh ngan urang geus kelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
2: Kecemburuan sosial.
0: Ana da urang mah da pamere.
2: Heh, kitu hade atuh.
0: Kitu ieu.
2: Kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberah urang teh teh
0: ya mudah-mudahan we
2: ai bejana mah cenah tahun gajah
0: ah jauh-jauh sia teh
2: pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da keke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah heuh
1: pengabdian anu kudu nepi kana rinci kan
0: Raden Antarja
2: ieu geus
0: kalantang kulinting sapertos jama anu linglung
2: ieu geus
0: tingali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh lo lo lo lo lo lo
1: moal bener engkol mah kitu
0: calukan tuh weh kadek tuh daun tuh jelema wah weh
4: weh
0: syatana
5: ih mana weh tetap ayah jam ikulan
0: kadek sia
1: tuh aku luka kolong-kolong gak dijaga
0: nyanet urang mana tetap

0: Oke, ati sila. Dun, dun. Apun tenai kalau tiite linglung, bulan.
1: Linglung?
0: Leres. Apruk-aprukan neki, bulan.
2: Lain eta alus jaket, nae jika kulit orai.
3: Wah, leres.
2: Alusnya jaketnya juga kulit roai.
3: Ya kulit orai, lain roai.
0: Orai, orai lain roai. Unyuk.
2: Ai roai mah tu loba anak reuai.
3: Reuai eta mah beda deui.
2: Ya, sia teh. Reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heu teh mah heu. Heuai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuai mah beu geus bodas heuai. Huis.
0: Tina heuai kana huis mah di jauh sia teh.
3: Huis.
2: Ai huis mah dina irung handapeun irung kumis
3: tamis kumis
2: ai kumis mah geuningan sok didahar tu tamat tumis
3: kumis
2: tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman
3: tuman tuman
0: lain mun jararaos eta ngomong teh
3: kan bau ka tumila
0: saha ngaran teh anta ha
1: anta.
0: Oh, Jang Anta.
1: Leres.
0: Oh, terusna deui. Sugan Anta Sutisna kijuh. Anta wungkul. Urang mana maneh? Ulah. Urang mana? Jauh kalau teh ti seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kokolonangan nya buse ka dieu. Muntas laut leuweung gunung.
2: Neus ada lagu. Boga kabogo jauh kitu nih. Muntas laut leuweung gunung. Tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng.
3: Halus tah.
4: Halus halimpu aturanna.
2: Kuring di pangalengan.
3: Manehna?
2: Manehna kahalangan ku dua imah.
3: Ari apa?
2: Ari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela.
3: Pokona tetangga
2: teteh. Halus lagu kaituna teh ulah ceurik teteh kitu teteh.
0: Tuluy ulah ceurik tuluy.
2: Ulah ceurik untong ditagih.
3: Lain. Sabaraha.
0: Oh jadi kapidang dong. Leres. Bari tumaros dupi ieu teh. Tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seun? Ya, leres. Nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna. Leres.
4: Daerah urang rip.
0: Dupi anu kumanti aji di nagara Trajutisna teh saha? Sang Nalendra bib jujuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
1: Leres.
0: Oh, nuhun atuh.
1: Dah,
0: nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh.
2: Yeh, dina naon bisi rek barang hakan heula mah.
0: Aya tuti mah.
2: Apan beak ku uing.
0: Oh, sia mah karunya.
2: Beak da tadi ge lebar he atuh da seucik deui.
0: Disamualkeun ku uing.
2: Itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh.
0: Daun.
2: Dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar.
0: Itu bisi lapareun.
2: Heuh aya keneh dina bungkus.
0: Daun
2: hulu itu hulu naon tadi teh nu diakan teh? Manuk,
0: manuk. Heuh dagingan,
2: eueuh tulangna wungkul.
0: Set geura teh kumaneh?
3: Bekan manuk.
2: Oh bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Nya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh? Moal wow, bade neangan gawe kula teh. Neangan gawe
1: leres.
0: Oh. Hese jaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu.
3: Susah.
0: Leres.
3: Susah.
2: Kawas jawas jelema sakolaan maneh.
0: Ya sakola mah luhur kula teh. Tapi neangan gawe teh hese ka ditu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan.
2: Nah. Boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun.
0: Yah.
2: hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan, cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir. Naon kumaha carana? Rumaos euy, Bat.
4: Pirang pangalaman.
2: Salajengna atuh kalau teh bade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya. Eueuh. Tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke itu.
4: Bahaya. Jeung bau balabala
2: kuburan Cina. Ye, acung teteh nu bau bangke teh acung.
3: Acung kuburan.
2: Acung di mana-mana aya kahayang ngeuning ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teteh.
3: Acung.
2: Nga teh mangacung. Lain acung beleung. Eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning aya subuh ngaceng teh mah. Ai ngaceung mah suku sabeulah ning nyeri jadi leumpang teh geuna pincang teh mah lain ngaceung
3: pincang
2: ai pincang mah samara muncang
3: muncang
2: samara mah teh apan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang kebo balik ka Subang heeh diudak-diudak we ku popotonganna geus geus geus gede geus ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganna wis ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu
3: mah diganggu mah
2: kumaha lamun biji gas heh
3: meledus
2: teh wah wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ya mah ulah naon sabab ulah sabab ulah naon naon sia molotot eh ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu naon buka mata heeh hari ku aing geus bata ku aing
3: aduh
2: tuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di sabab naon sabab aing apal di tempatnya aya bangke anu diteuteukan heh dibejakeun untur bejakeun ruksak sia weh ngadonungtun Raja Wisuna sampean
3: dah gara-gara
2: apa kon wani marang ngaku para wani teh ngapa kulanang kulanang bener
1: iya
2: eh batur iya ayo kepung tingker tingker tingker
3: tingker
2: ulah ngejat ieu jelema iya

0: Lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae.
1: Lain ngajak pasea, bejakeun kuburan saha di dieu.
0: Teu aing aya teh nyaho,
1: teu mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Lamun kitu carana maksa sia ka yupas. Anjir, anjir.
1: Manusia.
0: Hei. Hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing.
2: Ya antara
0: tukang cipu. Main bola ieu jelema.
2: Bisa jadi.
1: Wae tia.
0: Hei. Nepi ka refleks kitu euy.
2: Asep Dayat baheula.
0: Oh. Wae.
1: Wae.
0: Sok sia.
1: Wae. Wae.
0: Anjeun. Dijeblak aing.
2: Kade atuh.
0: Wah, silakan bengsin aing eueuh makanin jipo.
2: Ah, kebaya tuh pira bengsin.
0: Ka mana rag-ragna nya?
2: Pira bengsin.
0: Jipo eueuh.
1: Ya. Boga kitu nya teh henteu.

0: Gusti Nu Maha Agung. Dupi kulon mana ya?
1: Tuh kulon.
2: Lieur beureun sia-sia.
0: Aduh, icuk kicak-kicak wayah kieu.
2: Cing barurinyai
1: meureun. Cing barurinyai panonna
0: meureun. Gusti Nu Maha Agung.
1: Boa-boa.
0: Boa anjerek paeh teh ieu. Aduh.
1: Boa pada kumur.
0: Alah.
2: Hiji sia
1: tah. Hiji
2: tah. Sok, wah, matur. Enya, ayo.
3: Ayo.

0: Wah kuatan oi.
1: Kuatan ya budak ya.
0: Hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dicokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket saya teh jujur. Laon kulit aing.
2: Wah, teu mungkin.
1: Wah, teu mungkin.
0: Pasti ieu tina orang sanca ieu.
1: Jaket kan mahal.
0: Woi.
2: Ora.
1: Tapi kunaon tapi kapeuri?
0: Asaan kuna aing sia.
2: Aduh mata aing teu neuleu. Dulur ala.
0: Wah, tuh. Di kumaha? Allah. Sia.
1: Kuat lolos.
0: Aduh, tubuh.
1: Kuat lolos.
0: Kurang aja, kurang. Aing meunta katerangan bener ieu mah aya mayit di ieu teh. Dijawab henteu dina nyebutkeun henteu na gedek teh daek sia. Aya patula patalina nyaho.
1: Bisa jadi.
2: Ampun lah. Nyelek kana angin hayang utah. Aing teu boga nya kan.
0: Ampun manusia. Budak. Lain manusia, aing mah deuleuk oray.
2: Ampun kaula teninga. Teu nempo naon ieu poek merem ieu
0: beurah aing.
2: Nyeksrek jeung pahang deui.
0: Heuh wayahna. Sok bejakeun heug ku aing dibejakeun hayang salamet mah
3: beurah nu mati mana pak
0: heug ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu danaon
2: aduh
3: pilih hiji
2: ya benerna memang ieu teh rahasia
0: wah bejakeun bejakeun bejakeun bejakeun
2: tapi kaula cageurkeun heula
0: bener cager
2: aduh dek
1: udah aja
2: tuh eling dek bakat tingku nyeri dah atuh syuruh
1: nantong
0: ngejat lompat di udah gue
2: aduh ampun sarden
0: naon sarden
2: udah di kaulama nyebutkan kita sarden
0: teu make cis
2: henteu eta mah deungeunna atuh saha salira
0: anterja aing kuburan sari di kuburan saha
3: sok sanu dikubur di dieu cenah
2: ya kuburan jelema sabenerna mah kulan
0: jelema
2: leres
3: saha nu dikubur
0: sababna eta layon diteuk-teukan naon
2: alah geningan uninga di mana salira
0: apai
3: todong
2: alah cilaka
1: apa rahasia teh ye teh
0: dibejakeun nuhun teh dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae
3: ciduhan deui bae teh nyadena lah cuman
2: kalalabur batur-batur kaula
0: sok bejakeun
2: asa kaula salametkeun we
3: heeh
2: walayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat moal sok bejakeun. Kalarasna mah eta teh memang jalmi kenging deukteukan.
0: Sa.
2: Lah,
0: sa.
2: Aduh, kelanan-kelanan aja.
1: Aduh. Bener was.
3: Ke ulawakan dicarehan.
2: Ampun jeung ieu aya pujit nolol aing.
4: Kade mikir apa
0: pujit. Atuh paeh sia pujit nolol mah cing cabak.
1: Cabak.
2: Tapi naha geuning beye?
3: Potong dicarehan mah.
0: Mola sia. Ngisingan maneh meureusa.
2: Kakasihna,
0: ye.
2: Ieu anu di ruang di dieu,
0: ye.
2: Samba Purwaga.
0: Wah. Yeah. Sok.
2: Raden Sama.
0: Kakang Sama.
2: Mohon ulang.
0: Mohon di danau. Mohon. Terus. Sama. Samba Purwagana,
2: leres.
0: Eta teh, jelma di mana Samba Purwagana teh?
2: Putra anak Gusti Batara Kresna.
0: Allah, wah, tumbuh. Ya.
2: Kunaon Aden?
0: Lanceuk aing teh kunyuk.
2: Ulul. Adina.
0: Kusaha di tanda sana.
2: Nah,
0: di tanda sana kuja.
2: Kurayina.
0: Kurayina. Saha?
2: Nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
1: Wah. Endalir.
0: Hei, di kemana?
2: Ini nggak iya. Aduh, baru rek luncat aja. Eh, tiasa abdi hayang ki heula ka nya kamulungan.
0: Dirinya we ki mah.
1: Tong dini.
0: Ya, dirinya.
1: Kabur.
2: Alah, jadi kareunang kieu aing ana.
1: Temenang ngejak.
0: Kakang Samba. Ku Prabu Nalaka Suraboma
2: leres kaula tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dieu.
1: Dah.
0: Nalaka Suraboma teh
2: eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna.
0: Kasaha?
2: Nya eta satuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
0: Sutija, waduh. Kamu kan dengen-dengen. Naon alasan? Suganya mana?
2: Naon?
0: Alasan anak pangan di tandasa.
2: Kio riwayat nama. Tapi ada yang punten.
0: Cok.
2: Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Dewi Setiaboma. Leres.
0: Tuluy.
2: Ai raja ieu nagara Trayutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati.
1: Dewi
2: Tisnawati.
0: Truy.
2: Nya ngalamar irama na putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba. Kitu. Nanging sumping ka nagara Duarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan. Ngan naroskeun ka putra na nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trayutisna ari Raden Samba teh nyeungseurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta.
0: Komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah
2: isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun. Disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir cerita nama ku Gusti Batara.
0: Tuluy.
2: Nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom
0: ti
2: ibu pertewi nyaeta Raden Sutija. Dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara. Kasep cina maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trayutisna nyangakeun cina kumaha mah we
1: tamah
2: sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek kitu purun ieu daek
1: lageulis
2: tikahkeun we gancangna carita.
1: Wah leres
2: lami tilami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutijati di serenan kerajaan kumertuana.
5: Dah lebah urusan.
2: Tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi weraja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma.
5: Oh, eta.
2: Roy. Naat. Ari garwa natos kakandungan tujuh sasi sumping we sahate sabah purwagana teh kak kakaraton nagara trajutisna
5: pada silaturahmi
2: cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
5: jadi raja
2: oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureung kadulur pada-pada negerakeun rasa kasono
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Ana cina tuang garwate ayi cawur samade. Sumping teh Dewi Tisnawati gulis kawanti-wanti ngejenghok Raden Samate kaduhung ditampik gening gulis.
1: Hadeh.
0: Tah kitu cina ayi sabenerna ieu tuang garwate saleresna marek dikawin ku Akang tadina oge. Wayahna we rek dipenta tuang garwate. Saur saha teh? Jauh Raden Sama. Pantes atuh.
2: Duh, geus kana bolu geus.
0: Eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we.
3: Kawas kana gehung we. Kawas kana erloji.
0: Kurang-kurang. Batu. Aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah. Maksa sate Raden Sama teh geur weh caritana gelut
3: galungan
0: galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh sate Raden Sama kulantaran keuheul panginten dicacab jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa batara jagakeun sadaya-daya. Tak mun urang walaporan atuh ka Kang jeung Karama Uwa Batara. Numawi nafsu atuh da panginten.
3: Dirahasiakeun.
0: Geus. Sakitu we nya. Kaula rek init.
4: Aye kaula kumaha teh?
0: Cageur siah. Amit-amit.
3: Wah,
0: lu jadi lain keungeun di dieu. Hai kaula bebas bebas.
3: Bebas. Eueuh kuman.
0: Moal naon teh? Aing dek balik.
4: Mangga atuh wilujeng. Sawis wangsul kalau init. Alah, duh.
0: Bungkus kunaon ieu layonnya?
3: Walah, ku eta bae sugan bulan
0: teh. Kudaun cau we heulana aja.
3: Daun cau anu rada ageung.
0: Wah, Uwa Batara. Ye layon tuang putra anu teu aya teh lami.
3: Wah,
0: geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng ari salira uwa bade dipantun ka nagara Dwarawati. Duh. Wah, silaka deuleuh. Moal tulus aing ngebonte di dieu.
3: Rahasia kabongkar.
0: Wah, silakan leungeus kieu mah.
3: Tenan.
0: Ya alah ampun Gusti, bade nguningakeun aya kajadian anu aneh.
3: Aya naon?
0: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan.
3: Walah,
0: nepi ka teu elingna amit-amit.
3: Lah, aya kitu jelema kah?
0: Luar biasa kejadian
3: subuh.

sayang.

Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedek ku ingkang garwa. Duh, yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-burat. Leres. Bingung nu teu mangitung-tung.

0: saharu tejaah ka putra nanging da puguh ieu teh Batara Ongkoh Raja Ongkoh.
1: Inggih.
0: Sasat dipersanten jadi pengaman dunya.
1: Iya inggih.
0: Atuh ku kituna lajeng panustrunganna Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan. Nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nembongkeun kaadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Yege.
0: Atuh lajeng wae Batara Kresna

0: kena kana taneuh maka hirup deui. Aya deui anu baka ngajalankeun tindakan hukuman mati. Lintang ti Raden Gatotkaca putra Nabi. Margi rada oge sieuneun ari ku Gatotkaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis.
1: Iye ge.
0: Yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatotkaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iye ge.
0: Raden Gatotkaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iye ge.
0: Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Anterja Saparakansa.
1: Inggih,
0: ti kasatriaan Silaradenok. Angkatan laut Jakatawang.
1: Inggih.
0: Angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah. Duh. Nyaeta ngareut ngeungkeuy ngabaraleut kumat-kumat nyatang pinang. Nyerang ka nagara Trajutisna. Margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan.
1: Duh.
0: Teu nampi kana ieu hukuman.
1: Leres.
0: Kukitu Raden Gatotkaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan.
2: Wah sampurasun wah Gatotkaca sejanyuhunkeun restu ka hiji sepuh anu

0: Salud.
1: Ada aja nih, Pak.
2: Eta.
0: Salud.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya

0: Itu ur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna bu?
0: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panjang atau seberalami bu?
0: Saya merupakan 14 tahun mah.
1: Duh gini.
0: Ya kawitnya mah, dijari ke nyari tuku, kawit-kawit nama. Sangkeng saya, nama tes, kata.
1: Terus sehat itu
0: ya.
1: Mohon, terus sehat bunya. Mohon.
0: Ya.
1: Alhamdulillah bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sadinten, tilu kali, sekali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alfa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayah dan untuk ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, dia ayah nunggu dukuan yang kosa terus abdi, cobi anaknya gali Alfa Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh ya enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi, kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alfa Propolis, bapak jeng ibu jantan tambi sehat, rezeki na oge sadaya na tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Fis FM.
7: Radio
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sampurasun wa. Aulang katot kasa sejanyohon kenrais tukahi sepuluh anu parantos luhur.

Yeah.

0: 哥，
1: 欢迎欢迎的啦！哇！
2: 很是很是很是，
3: 果然还要比个山高啊！
2: Kakang Sutija tenerima dek hukuman mati kanza.
3: Oh gitu kulan aden. Maka kau salahnya menantu kulan.
2: Kalah nangtukan perang kawa batara oge nangtang.
3: Allah. Awas adis kesempat.
2: Kaulah nampi pansen kena ngajalkan kewajiban ini waktu ini dengan hukuman mati.
3: Leres.
2: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Surabuma.
3: Oh saya gitu aden. Nangtuskan hukuman kulan.
2: Inyana disiapkan pasukan
3: oleh
2: Angkatan Darat Laut Udara.
3: Parantos siap.
2: Tidak arti wajah perang kaca.
3: Walah, semua lupa bikin itu.
2: Kata kaca ansur lebur papan karet peristaya halagana. Dikenal tukar bener jeng adil kaca.
3: Saya
2: buat gua batara.
3: Walah, dina nantoskan hukum nakulan.
2: Salajan kaputra.
3: Laras, adil.
2: Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
3: sumohon
2: tangtosna dua putra bakal perlaya
3: lupina
2: wa Semar Badranaya wa sampurasun wa
1: awa

0: un din cur și sigur.
1: Da.
0: Semar Badranaya Astra Jingadawala nuju Sempah Kapiguyur. Ya?
1: Kulan, wa.
0: Amuing, amuing.
1: Amuing kumawa?
0: Heh, kerma awak kuat alergi kutiis.
1: Laras kan, kutiis taduh pati napisan.
0: Halo do, lejang.
1: Rupi nawa, halo do, wak.
0: Yo asa kacekeke tikoro tidak.
1: Tantos. Tina panas kena tiis, wak.
0: Si, kakang ilaing kadeh gitu, jang.
1: Oh, say, wak, maka. Ada aturan wah.
0: Hah?
1: Aturan kulan.
0: Hang nuhun ujar.
1: Wa damang kulan.
0: Wa.
1: Semua.
0: Meje ucu.
1: Eh, nuhun ari sehat mah wa kulan.
0: Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran meje mah dacu kadang-kadang we.
1: Kadang sehat, kadang teu damang ya, Pak.
0: Dadi dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
1: Ih, da papasangan wa atuh di dunya.
0: Cageur, gering, bunga, seuri, ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya, Ucuk.
1: Ih, atuh kan terang wa.
0: Wa dinaungi ieu Ucuk kapeto.
1: Adah, usaha wa.
0: Kedah ngagejeraknya eta di lapang bola pangalengan.
1: Sumohon wa. Di pajagalan.
0: Di nararaga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62.
1: Sumohon
0: telah. Dirgahayu Indonesia negara urangnya cuk.
1: Dirgahayu.
0: Muga ulah beunang dijajah deui ujang.
1: Ulah wa ulah kasorang deui dijajah teu wa.
0: Heuh, da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula.
1: Iya tuh kan tenang.
0: Usaha teu lancar.
1: Teu lancar. Sagenahna ge dijajah wa.
0: Cuk. Sabab naon? Heuh, pan hikmahna mah ayeuna ujang.
1: Ih, laras.
0: Moal bisa riung mung pulungkil urang sararea nya cuk tanpa merdeka.
1: Tanpa kemerdekaan wa.
0: Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha.
1: Ih, atuh kan tenang. Kantenan wa.
0: Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit.
1: Sah, wa mangga.
0: Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Atuh ayeuna seuweusiwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cingagedur deui nya ujang.
1: Tah eta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji.
1: Sumoh eta wa teu aya sanes kulah.
0: Ku getolna urang ka kebon. Ku getolna usaha.
1: Getolna tani wa.
0: Disiplin hirup
1: sumohon
0: mayar pajak
1: mayar pajak mayar
0: heh da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wuh
1: ih sanes ai dalam merdeka
0: kudaek bebersihna
1: alam merdeka
0: berjuang ya boh di buruan boh di mana-mana nya cu
1: sumohon
0: was. Oke, dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan, ujang.
1: Oh, sae. Mangga, wa.
0: Hirup ulah rek pagirang-girang tampian, anggur urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang.
1: Urang gotong royong deui, wa.
0: Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat.
1: Kuat. Supaya
0: jauh. Sabab naon sapu oge pan lepas tina sabengketan mah paburin cai
1: paburan cai wah ese
0: nyaujak numawi teweleh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara
1: laras
0: kumaha bae cara nasangkan mulus rahayu gembleng katut salamet
1: sumoh amin wa.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan.
1: Satujuan jadi we manunggal wa.
0: Nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harengehengna cu.
1: Ih katenan.
0: Harengeheng ku dedengean.
1: Tah eta.
0: Heh?
1: Keur pajejeutna pajejeut eta teu wa kulat
0: kana. Pajejeut ku deudeuleuan.
1: Laras.
0: rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang.
1: Ih, meni mata karareueun gua.
0: Tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat.
1: Ngaronjat gua geuning.
0: Heuh, akibatina naon eta teh sawatara nya eta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang.
1: Geus cul dog-dog tinggal igel gua.
0: Ari budaya teh lain wayang golek.
1: Wungkul. Lain calung lain reog.
0: Ari budaya teh nya eta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa.
1: Ngagaduhan bahasa.
0: Atuh ulah-ulah diruksa katiluna nya eta urang teh ngabogaan aksara.
1: Aksara.
0: Aksara Sunda, basa Sunda.
1: Ciri
0: ulah has. Gengsi ngomong dina basa Sunda.
1: Ciri khas masing-masing kuat-kuat.
0: Global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Qur'an teh dosa kabina-bina. Atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa.
1: Dosa.
0: Ya cu
1: subuh
0: sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh.
1: Bahasa teh ciri khas masing-masing.
0: Nu mahwi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
1: Laras.
0: Mun budaya geus awut-awutan panruksak bangsana.
1: Iya tu katerna.
0: Sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban.
1: Peradaban wa.
0: Be ieu ti koro muni hese.
1: Anu tangtos atuh wa. Tina panas kana tiis.
0: Cing atuh pangieunkeun ci panas aing.
1: Pangadamakeun ci panas kulang ngawatos ka uang.
0: Heeh.
1: Meni asa dipengkak wa geuning. Bujang-bujang.
0: Ti koro asa dipengkak.
1: Bujang-bujang wa.
0: Kahanap monoyot.
1: Monoyot wa.
0: Heeh. Salontodang. Heeh. Ieu geuning aya geus kolot ngawayang teh cu.
1: Ah, da kitu wa sing sabar we.
0: Heeh.
1: Tos seueur nu karaos wa geus sepuh.
0: Nu mawi wa teh dina wengi ieu cu.
1: Naon teh wa?
0: Heuh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas.
1: Kagagas kumaha wa teh?
0: Ditinggalkeun ku lanceuk nu nepi ka cinta bapa pangeresa almarhum bapa Haji Ade Kosasi.
1: Tah eta meni asa nogenjang wa hirup teh nya wa.
0: Ieu kumpul deuleup para putra putu buyutna.
1: Buyut.
0: Oh, sarua we anak incu buyut dewe.
1: Wa, samuhun.
0: Wa teh. Oh, nyata asa kapengkek hate ite. Kagagas ujang.
1: Leres, leres.
0: Jadi di pangkolotna di Giri Harja teh dewek.
1: Ayeuna mah jadi digentos ku akang, kulan leres.
2: Putra panengah teh mah jadi putra cikal.
1: Wa, ayeuna mah kulan
0: anak panengah dewek teh cu.
1: Biasana mah panengah.
0: Ayeuna mah jadi anak cikal meureun deui teh nya.
1: Pamaget pang cikal na ayeuna
2: mah. Cikal aya.
0: Heeh.
2: Cikal
1: geun
0: sing lanceuk genep, adi genep.
1: Laras
2: putra panengah.
0: Dewek teh anak panengah deuleu jang.
1: Heeh. Panengah na
0: ubah. Alah.
1: Geuneuh.
0: Amuing, amuing kucu da nya kitu teh atuh di dunya mah jajang.
1: Sumohon.
0: Naon anu rek dipika sombong?
1: Ada aya nu
0: dipikeun. Naon anu rek diaku?
1: Teu aya.
0: Eueuh akueun geuning cu.
1: Ih, teu aya wae.
0: Harta, bana, pangkat.
1: Pangkat kadudukan.
0: Ah? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah. Heuh helas eta teh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa.
1: Sumuh. Sumuh.
0: Heuh kitu tah ucu. Asa kagagasna teh heuh.
1: Kumaha wa?
0: Gening silih berganti.
1: Ih, pasalih berganti wa.
0: Kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum.
1: Sumohon.
0: Raskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum.
1: Ku Abah Dalang.
0: Bapa Lili almarhum. Pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasi almarhum.
1: Leres.
0: Sakeudeung deui maneh ge sep. Moal lila jang teu wayahna we jeung.
1: Piheun. Naon ari uwa? Ari uwa sok kaleutikan.
0: Ah, lain kaleutikan hate da puguh geus loba nu ngajemput.
1: Geus teu kawas nu ngajurung ka kampung. Kawas nu ngajurung ka dunungan urang wa. Cak
2: panulah kosmu.
0: Geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu.
1: Dah,
2: kumplok.
0: diantarana juragan kolesterol,
1: juragan rematik,
0: juragan rematik, asam urat,
1: asam urat,
0: ngajemput teteh cu
1: terus dijemput
0: peteh deh ngira bawa deh kayak itu ah
1: juragan burut tuanya ngajemput sing siram
0: eta cu
1: laras
3: juragan huis
0: Pogo da aing teh burut goblok sia.
3: Apa nu burut mah tukang geureng nyariosna.
0: Cep. Kacekek leuti koro duh.
1: Eta si panas pasihan.
0: Heeh. Tah kitu jang.
1: Oh laras kuat saya.
0: Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu
1: amin
0: amin,
1: amin.
0: Ya
1: kulan wa kulan
0: tereh pesta demokrasi dulu
1: sumohon pilih
0: geradara laptar ti ayuna kenya
1: sumohon sok
0: huh
2: mararenang kabeh
1: ayo menang masaha we wa
0: cing mararenang kabeh we cing menang
1: ada boa ay kabeh mewate
0: ih ayo doa wa mada doa agama cu menang we kabeh nyaita menang ridho Allah
1: amin
0: ya cu ayo ngaran-ngaran menang ridho Allah mamurin anu menang moa nepak dada anu eleh lapang dada demokrasi teteh
1: sumohon
3: salah yang kecepuluh
0: itu mua ayak nepika dendam ngewajeng sajabana dah itu mulai setiap-tiap idik nyalonkan gesiap eleh siap menang
1: siap kalah siap menang
0: dah kitunya su
1: sumohon
0: ciptakan masyarakat anu kondusif daerah kondusif
1: laras.
0: Anu aman
1: aman utang terem
0: sili asah sili asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat anda memenangkan pilihan lurah
1: laras
0: saya akan mendukung dari belakang
1: cek
0: nu eleh itulah demokrasi
1: betul
2: katawis beragama
1: eta sawuyunan
0: ieu mah lain ka nu meunang baheud
1: baheud lah
0: ah goreng hate
1: anu eleh kabaruan
0: anu meunang mah puas lain gitu lain demokrasi maunya cu
1: sumohon wa
3: ulah nimulkeun bae
0: ya
1: kulan wa kulan
0: heuh kakang ilain ka dieu kitu jang
1: omah awah nah moal kang
0: heuh bari ua mental lagu cu
1: ai mah awah teh atuh
0: aya nu munut ongkoh yeuh
1: saya aoskeun
0: dari ua mah geus sakieu wa mah awakna ge geus oh loba nu ngajemput teh tadi ge
1: geus loba nahna nya wa
0: geus haroream wa mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah
1: ku wa mah dicomotan 50 we ka luhur
0: oh jang
1: da seueur generasi ayeuna mah anu
0: geus boga turunan pan si Dadan
1: Dadan keneh
0: atuh Pa Haji Ade Kosasi Deden
1: Deden keun kabarudakeun we nu
0: oh
1: nu 30 maka anak
0: malahan incu oge geus barisa ngadalang
1: eta mah tos palalinter
2: Adi
0: hah
1: teu palalinter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran
0: eta incu dewek deh
1: Sahab.
0: Haji Hari Kiai Haji Hari
1: ngadalang eta ge wa
0: anu Haji Kiai Haji Petekel teh ni heeh halus ngajina euy
1: oh sae wa
2: semamawa cetot nih geus
3: ning juara
1: anu 1.300.000 padalang dahyar we wa
0: sok nyapih dampak balik atuh

0: lain megat karena kanikmatan ada di. Ah, sakila tira tira rido mengenai sejarah rempe ah.
1: Nau, no, kejeng terido.
0: Asya ku kabina bina teh, jenung tun raja wisuna teh. Lain wangsit siliwangi, yang mah wangsit sililedek.
1: Borok, wangsit kecacapek.
0: Eta teh bahasa Sunda wangsit siliwangi.
1: Wangsit
0: cek bahasa Arab matete alhamdulillah.
1: Oh eta teh
0: sadayana puji gerasa da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh
1: ya memang
0: pujieun saling pajukeun saling hormat hirup teh eta eta keneh barangna mah
2: siliwangi
1: bener
0: pikir ku sia ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu.
1: Usara ciri puji,
0: ciri puji, ciri hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji nuti hula kanu ti hula nuti hula kanu paneri nu paneri kanu ti hula nu paneri kanu paneri. Oh. Kurohman rohim na, kulas asih na. Nah, siete.
1: Ya, ya ada kudu gitu orang Suram.
0: Kabina-bina teuing barang nama eta-eta keneh ngan bahasa nu beda tasia ulah terkontaminasi ku bahasa.
1: Nah, ada teu kapangaruhan ku nu bahas.
0: Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu
1: ngan beda basa.
0: Ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barang nama
1: ngan beda sebutan.
0: Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu.
1: Teh anger ku bibir.
0: Anger we, amis.
2: Bahasa Indonesia manis,
1: leuwih. Heeh, aya kitu
0: teh. Nya.
1: Bener.
0: Heuh, ngan basa nu beda-beda.
1: Basa wungkul beda.
0: Da ilmiah ti ditukna mah. Mode timah dialungkeun ka balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ceuk
1: urang Inggris mah dalah.
0: Ceuk urang Inggris mah teuing kecemplung teuing jewewer.
1: Ya momom.
0: Tapi anger eti mah maka cai dialungkeun kitu kene eta barangna mah.
1: Barangna mah bener.
0: Berai panonpoe ti bulah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panonpoe na mah teu nyebut berai.
1: Nyanto.
0: Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa.
1: Oh nya.
0: Tapi ku berai na panonpoe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panonpoe teh embung nyaangan bangsat
1: teu
0: bener adil we
1: tukang pencak supir angkot kacaangan
3: sugan ngan ustad we unggul
0: teu sugan ustad we wungkul dicaangan ku panonpoe teh teu
1: ai ojek mah teu
0: adil deuleu
1: eta
3: sugan poe peuyeum mah katanya.
0: Yang ngawal nununutan deh
1: daya gitu kan
0: musarujud ka Allah tadil rohman rohim jabar kohar malik kudus panonpoe bumi cai kabeh oge
1: sakit
0: sia onaman sok nunutan
1: boro-boro pake jeng tadi gawe
0: sujud ka Allah nepi kakitu tu batur mah towapwe towap
1: ngapoe ngapetik
0: bumi nowapan panonpoe pek
1: tengah rasa bosan.
0: Teu teu bosenan.
1: Teu ngarasa capek.
0: Cicing dina habitatna. Mesinna cara sia cicing teu betah, leumpangan teu betah. Heeh nyaring, nyaring heeh.
3: Dahar wae.
1: Lapar seubeul, seubeul lapar deui.
0: Diogo sia mah da.
3: Menahan mah nya diogo.
0: Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh.
2: Kurang-kurang.
0: Tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing.
1: Aku bahas sampe
0: cicing nya di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan leumpangan.
1: Tapi ngagedean
0: cacak eta hirup cicing nah abet mangpaat aya beutian. Nah asa hirup nu leumpangan pe kaweuh guna.
3: Oh, sing era kusampeu
1: era.
0: Nah teu era.
1: Era kusampeu teh bener. Sampe mere ka manusia.
3: Bere sareng
1: nyaring. Nah, meuli carana ditu ka
0: kalabara dua sakitu. Kitu.
1: Ih, kabala-bala ge nepi kana krincing.
2: Ah. Geus
1: bakila
0: cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah
1: bebas kreatif
0: sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi
1: betul
0: tiada hari tanpa kreativitas
1: kreativitas
0: pek dekolaborasi jeung naon ai seni
3: tiada hari
0: bebas
1: ai bahan pimajueun mah
0: bener ai bahan pimajueun mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilik kana ka tukang mah jaman abah jaman aki dewek baheula ujian kolaborasi heuh baheula mah ngawayang teh obor
1: obor unggal juru
0: teu ku listrik obor ngabebela geuning unggal juru sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeuh teh liang irungna teh harideung
1: liang irung jeung bujur teh harideung heuh geus
0: buku ayeuna kolaborasi jeung lampu modekit beditunya patroma
1: jeung sound system
0: ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih baheula mah teu make toa-toaan baheula mah toa oge ah ek-ekan
1: toa ge baheula memberi akina ge
0: sok anu teu bisa dirobah mah Quran
1: oh henteu Quran mah jaka
0: ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat kumaha sangkan hirup
1: sangkan maju
0: sangkan mararaju tingkatkeun baheula mah da jaman abah mah atuh da euy angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh
1: aya kana rigul teh
0: nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we
1: bonang
0: goong
1: panerus gampang sakitu
0: padahal ti ditu mah komplit
1: komplit
0: malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan
1: bonang ge tilu
0: geuning larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah

FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu adamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

juga. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu, pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Khalikil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, "Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka. terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng-keneng-keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad, kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang."
3: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri." Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka." Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in, pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, solat jalan terus, hukum halal haram berlaku." Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit, ya berhenti sembahyang madep ulun, madep ngudik sembahyang, bikin ajaran yang aneh-aneh." Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah, buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum,' salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh, begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah, ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang menggantikan

0: Pin pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman, innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, penyakit takasur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish, percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung enak hidup, punya rumah gedung lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan, kalau punya mobil bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa, dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api, kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan, namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara,

0: Selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan siano aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan. Ini sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun, allazina hum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kausar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka Wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir, adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, "Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar." Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyik, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye saya mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis di tabuh ginep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Buonasera.
1: Ma io che? Vieni
2: a mare.
1: Ora? Giut, e tu ne va? Signal, ne te? Signal, ne giut. Signal. Wilujeng wangi sadaya na.
3: Wilujeng wangi.
1: Seperti biasanya. Wilujeng patepang di sarang wapidin.
3: Wah apa wangging sarang wakil. Dio katu dia. Ya geng sorangan. Dia.
1: Dia apa dari tatih cana. Pakai apa dari tatih.
3: Dia dio.
4: Jalan api kenal kebun.
1: Sebelas biasa dugi setengah delapan ada gelarannya Sundalen, lagu-lagu Sunda,
0: Laras.
1: Lagu-lagu Sundalen,
0: ya.
1: Teras informasi ini dipidangkan ke bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Okay. Ainanya tadi dinten ke 20 di sasi Agustus 2026. Aduh, tak terasanya
0: tadi dinten ke dinten tanya.
1: Bakatku betah gitu ya.
0: Itu
1: terasaos.
2: September ceria.
1: Nah betul, September ceria. Insya Allah ya, mudah-mudahan.
3: Ya,
1: salam
2: kesuksesan.
3: Sekian kembar nggak? Terasa ada bangap gitu banget ya.
2: Kemari ke lomba cina katakwa. Ke lomba iya baloning acayan lah kena benget.
3: Makanin ku busi nyang panakwana nate.
4: Oh iya tanya.
1: Wah busi naon?
3: Busi iya kan busi naon? Olok cina.
1: Allah,
3: Allah. Ayo, saya ini mau bangga tadinya.
1: Oke, Ainanya yes. Waduh, Ainawan entah.
3: Dalok dak we di lemu di dapur ya. Kerja cak daging.
1: Atas beres tah cak di atas.
3: Das.
1: Di. Oke. Nah, Ainanya riasken tentang pariwisata.
0: Wah. Das.
1: Iya. Oh, saya hulu ya, saya hulu.
0: Saya
1: alhamdulillah. Ayah, Pidin Sundalen.
3: Weh, Kang Pidin. Kemana-mana. Aduh.
1: Ayah, NN Rilin.
3: Bilu jeng lagi, TNN.
2: Ciri orang ubah.
1: Assalamualaikum, Sadayana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: NN Rilin ya, Nona Rilin kayaknya.
3: Nona Rilin. Bilu jeng lagi, TNN Rilin.
2: Mentah Nona nih.
3: Nonan.
1: Ayah, si Bule, oke.
3: Weh, Ang Bule. Sulawesi, yeah. Kumadamang Anggule,
2: sehat. Emang di Sulawesi gitu?
3: Sulawesi ya.
1: Langsung boleh banyak. Wisata malam, aa, cina. Waduh, ini anu apa mi wengi mah kali itu kali ini berarti wisata malamnya.
3: Kami subuh padanya.
1: Wisata pagi mah pinin.
3: Jalan-jalan.
1: Satu salat subuh jalan-jalannya.
4: Wisata.
3: Aduh sih.
1: Pariwisata teh sering diibaratkan sebagai pisau nu bermata dua. Jadi biasa menghadirkan manfaat agung
0: laras
1: sekaligus nah eta diadu
3: cekai gagenang padahal asa dalok dak we di dapur ye
1: sekaligus berpotensi oge nimbulkeun masalah anu signifikan
0: laras
1: tah adu kanaon ye masalahna ye. Nah pasti ku sabab eta diperlukan diskusi sareng debat anu konstruktif kangge nah menemukan tang
2: mendak
3: milarian ya
2: mendak solusi lah solusi lah kumaha terus debat kangge lain debat tuluy diadu sama otakan cuma debat anu menangan solusi.
1: Nah, jadi kangge milarian keseimbangan di antara berbagai kepentingan ya.
0: Beres.
1: Anu aya di setiap destinasi. Nah, bakal akhirnya bakal diguar. Aya beberapa isu anu sering jantan topik pembicaraan di kalangan pelaku industri pariwisata.
0: Beres.
1: Waduh,
4: banyak isu berarti nya.
1: Beres. Anu pertama aya over tourism dan keberlanjutan. Nah, rencana itu apa ini?
3: Over tourism sarang keberlanjutan.
1: Oh, nah, itu.
4: Nah, itu.
3: terlalu seerting tulis marasi.
2: Jadi we di jalan di opernya.
4: Oper karena gigi hiji
3: berarti. Overload kapasitas.
1: Memdui ka dia cenah kana mobil anu sanes we.
2: Kali kana elop cenah gitu lah
3: ya. Di over di nanti na elopnya. Kana angkot.
4: Nah, luhur di elopna ge.
1: Janten salah sahiji masalah ageng anu dina pariwisata saat ini nyata over tourism. Nah, nyata ketika serting wisatawan anu mengunjungi tempat nusami gitu,
2: membludak
1: betul, membludak di satu tempat gitu, sepertos di Venesia, Barcelona, sarang Bali. Nah itu sering kebanjiran wisatawan ya, jantan infrastruktur rusak, terus lingkungan tercemar, terus ya penduduk setempat oke kadang merasa kaganggu oge gitu. Nah hal itu berkaitan sarang konsep invisible burden, tetapi operational externalities. Ting naon lah tak apa.
2: Operational burden.
1: Nah itu yang ngacu karena dampak tina aktivitas operasional gitu di suatu tempat wisata eta. Yes. Jadi nu teu selalu tercermin langsung tina biaya operasional atau pendapatan destinasi itu. Jadi misal tina banyaknya wisata, terus berapa biaya proyek pengangkutan sampah publik yang dikeluarkan.
2: Sabana namanya lamun di tempat wisata nu gitu nu over turis gitu. Beruna ulah di ulah ngegerung gitu nya sebagai tuan rumah nanti karena kan pendapatannya gede.
1: Pasti. Justru ngegerungnya menawanya.
2: Iya. Jadi sekalian jeung ngangkutan mersian sampah, menarikin jalan nu rusak pada katincakan ku jelema. Gampang aya duitna aya mah
3: gitu. Kecuali mun duitna ditarilep
2: teh. Nah, sekali ieu.
1: Gampang menjendang lanjut, Pak.
4: Tiga baju.
3: Tahu sudah hangur.
4: Tiga baju we
3: ditilep. Apa namanya? Hai, ayo naloba tapi hasilnya ting ka mana
2: gitu. Lanjut, Pak.
1: Hai. Nah, jadi emang ya salah satunya itu cenah wisatawan loba
3: terus
1: ngangkut sampah, biaya ngangkut sampah dari keluarkan itu ternyata gede. Terus biaya proyek perbaikan fasilitas akibat perusahaan publik kerusakan fasilitas publik oke. Janten masalah. Terus ada beberapa kenaikan biaya yang ditanggung ku warga lokal akibat tina kenaikan biaya hidup di destinasi wisata ya, tersebut.
2: Pasti marah, pasti marah.
1: Nah, perdebatan ieu teh fokus tina cara nyeimbangkeun antara narik wisatawan sareng ngajaga kelestarian tempat wisata. Jadi beberapa orang teh berpendapatnya bahwa pembatasan jumlah wisatawan atau penerapan praktek keberlanjutan terus promosi di luar musim libur itu bisa jantan solusi alternatif. Tapi pihak industri pariwisata teh sering kali nolak ide ieu karena nyasian turun cenayana ya, di
2: da manehna mah iya gurita bisnis
3: ya. Ya, ada keuntungan.
1: Ya tantangannya nyata menemukan kumaha ya solusinya bisa ngejaga kelangsungan pariwisata tanpa mengorbankan ekonomi gitu cenah. Jadi nah tadi nanti ya kan nu jadi bebana cenanya fasilitas rusak terus sampah banyak jadi kudu aya biaya nu dikeluarkan lebih besar untuk pengelolaan sampah gitu. Nah kumaha carana ngajala ngajaga pariwisata na tetap jalan tapi nya ekonomi ge tidak terganggu oge cenah gitu. Kumaha eta Pak Pidin?
3: Ya kitu teh ya gini ngananda serba naunya namanya nate bagai si buah malakama cenah ge
1: nate. Wah aduh. Jadi kumaha?
3: Adi tunteu ka dieu.
2: Dilematis.
3: Dilematis lupa
1: tadi. Sagan teh. Kan itu kalian tete jadi teka mamane cacing gede mah gitu.
4: Cuman teh buah nanti gorolong.
3: Tapi sok aya kadang cenah geuna aya ka tempat objek wisata teh sagarupa na sok marahal cenah nya kopi wae nyampe heeh cenah ogenan.
2: Ya, piknik.
3: patungsan.
2: Jangan anu teu kira-kira deh itu dah. Jadi semaranena nu daragang teh mikirna sakalieun
3: sih. Eta. Nah, jadi kapok anu daratang deui ka dinya teh ah mahal, parkir mahal, sagarupa mahal.
1: Tah sareng simbol mah cai pamidi silosi mah aya puskesmas.
3: Puskesmas naon ah?
1: Pusat kesukaan mas-mas.
3: Ogan ada.
4: Naon? Naon ogan?
1: Sampeunan?
3: Puskesmas.
1: Geus nyamuk kangge.
4: Geus wengi.
1: Anggilanus Slender. Terus aya nyali 10 aya.
3: Wirujeng wengi.
1: Aruna 15 saya Mang Ajo. Terus aya Slender. Aya oge Ivan Derli ada. Sahia Glow Studio.
3: Ini jeung bengi Sahila
4: bergabung.
1: Elit. Elit.
4: Song.
1: Can mam.
3: Sami jeung api saum. Saya
1: Patah Morgana waktu. Aya
4: saum kumis.
1: Gurame Gurame Rakab.
4: Gurame Rakab.
3: Gurame Rica-rica.
1: Aya Triani Farpum.
2: Gurame Rakab teh gurame bakar. Balik. Jadi kena rica-rica.
3: Raka bolas akan
4: jauh
3: bakar katanya
1: Aisyah Pijak
4: kita RW lah
1: Aisyah Tirani Farfum cina cek abigi saking ku kasep nanu kribo abi kerto angge kabayang wae di nama staka musang cina
3: hai mau goreng tuntung
4: karena suayek ngajong wapidin kata para
3: sugante nati puri itu sugante
1: hai musang teh nahan
3: eta bah
4: musang
2: munding esang
4: durian menaik musang king
3: cara aja pak musang
1: badik praha Bandung
3: itu jam wangi
1: eh Aji Priambodo oke
3: Kang Aji
4: Aji
3: jam wangi
1: dilanjang ya
4: nah, langsung
1: nah ino kedua pelestarian budaya versus komersialisasi nah nih aja nah pariwisata itu memiliki potensi nu ageung kangge melestarikan budaya.
3: Yes.
1: Tapi seringkali berujung karena komoditas komodifikasi budaya. Nyata
2: dirubah.
1: Ya, nyata proses di mana elemen-elemen budaya teh diubah.
3: Nyata.
1: Jantan komoditas
3: tidak orisinal anu, ya.
1: Tiasa diical galuh gitu. Diical maksudnya dijual. Kangge keuntungan wisata.
2: Biasana mah lamun geus asup cagar budayanya. Imah hek naon. Dijual belikeun tapi aya perjanjian teu meunang di
4: robah
2: bentukna.
1: Eta. Lapidin ge jual beli kacing ya ngan
4: lah bentukna
1: lah di robah.
3: Dimodifikasi. Janten ieu.
4: Saya aya.
3: Jantan Arya. Arya kata Amso.
1: Nah, dina konsep ieu teh tradisi anu kapungkurna gaduh makna simbolik bagi komunitas tempat teh ini diadaptasi kangge menarik wisatawan. Yes. Jadi mengakibatkan degradasi nilai asli tina budaya tersebut. Nah, beberapa destinasi teh ya ngejalani dilema antara mempertahankan otentisitas budaya sareng manfaatkeunnya secara komersial. Jadi bingung ieu teh.
2: Tapi ada urang manyar sok kadang setuju nya dikomersialkeun walaupun jadi robah bentuk daripada dilindungi tapi teu diurus kan jadi keung berdua.
3: Heeh. Da rusaknya.
2: Mun liwat teh anjing sieun aya genderuwo tanah. Terus di garanti ku jadi kapel lah kumaha kan jadi
4: lamun leuwih halus mah halusnya leuwih indah mah gitu. Model sesuatu tempat gitu di tadina biasa-biasa.
2: Yang lamun diurus mah
4: halus-halus gitu.
2: Maksudnya mun diurus masih halus.
3: Ulah geus diurus tinggalkeun deui.
4: Jika naon
2: dilindungi jeung aya larangan jeung ngarobah tapi dilestarikeun
3: teu eta fungsi nanya janten teu aya
2: manfaat keung lain fungsi kan ge keur mah kosong panan
3: jebul daya si akel.
1: Nah teori komodifikasi ieu teh sering dikritik kusabab dianggap mereduksi nilai budaya janten sekedar produk anu tiasa dipasarkan. Sementara otentisitas na leungit gitu.
2: Originalitas. Orang-orang yang sudah orisinil ya.
3: Atas dimodifnya. Apa si Akim dimodif dan
1: Wapidin original ya.
4: Original.
3: Asli tulen original.
2: Mempertahankan keperjakaan.
3: Original mas lulus.
1: Nah, wisata budaya teh nyandak peluang ekonomi. Tapi oge nyebabkan kebudayaan teh robah tina ritual sakral jantan tontonan gitu.
4: Tontonan.
1: Nah, masyarakat sering bingung antara menampilkan budayanya
2: secara
1: otentik atau ngubah demi menarik wisatawan. Jadi perdebatan ieu teh karaos kiat di daerah anu wisata budayana kaya.
2: Laras.
1: Dimana pariwisata teh tiasa ngabantu seni sareng tradisi bertahan. Tapi beresiko mengeksploitasinya. Ya emang sih damarinan berdampingan antara lamun-lamun tenar pasti dieksploitasi yang ya.
4: Ya ditambahkan. Mulai
2: eksploitasi pasti tenar.
3: Iya.
2: Betul ya.
3: Ai baheula makan terbatas mending ngali dina teh menanya jeung nyaksikeun dina teh aya yeuna makan tiasa diistirahat ditontonkeun jadi istilah tiasa dijual belikeun gitu budaya eta na teh.
1: Sapertosna. Terus kan aya kebiasaan oge di urang lamun wah keur viral mah sagala dieksploitasi gitu kan di tambahan naon gitu biar lebih rame deui gitu nya. Jadi kembali yang mereka emang butuh duit ya nya.
2: Iya jeung diageung-ageungkeun. Tapi yang dari Bali mah kan alus aya aya tempat khusus tarik kecak geuning ya. Jadi tujuan hayang we kadinya masing geus nempo ge teuing resep teuing henteu bae mah ku terkenal lah eta.
3: Tapi helaran-helaran anak mah nya.
1: Emang kan
2: tapi di urang mah di Sunda mah jawabna tari jaipong gitu tempatnya.

0: Yeah.
1: Bukan miliknya.
0: Ya, yeah, cuman emang kan
1: belum tiap iya gitu nya.
0: Ya, waktu nate kondisionalnya.
1: Mun Bali kan tarik kacak tiap hari jaba ngantri.
0: Jadi ya emang sih itu mah udah jadi kota wisata modelnya. Jadi orang nu datang teh aya wae. Jadi kalau tiap hari orang jadi emang meningkatkan ekonomi oge nya di dieu gitu kan.
1: Lu si akeh wae pasti hayang nempo tarik kacak dah. Di mana deukeut sawah sok ngecak.
0: Oke,
2: lu jeung uga-uga. Da deukeut ka Bali mah handapeun eta.
3: Bahkan limus lah.
2: Handapeun bujal.
0: Wilujeng wengi kangge Alfian Alfian 28.
3: Wilujeng wengi
0: Alfian. Assalamualaikum Mamang Mamang Sundalen.
3: Waalaikumsalam.
0: Eh Ellen, assalamualaikum Akang Akang.
3: Waalaikumsalam Teh Ellen.
0: Kumaha mang sehat? Gas. Ika Mustika Sari.
3: Teh Ika.
0: Hai. Gibas. Terus saya Irwan Irwandi.
3: Wilujeng wengi Ang Iwan. Wilujeng
0: wengi. Aya Wete.
3: Wete.
0: Hai. Aya Gani Gani Gista.
2: Gani Gista.
0: Gani Gista. Ewan tadi ayah Kak Radeva N.
3: Radeva N.
0: Wilujeng wengi. Wilujeng wengi sadayana. Aya Abeng Almu Istiga.
3: Wah, Gista Ecer. Abeng. Wilujeng wengi.
0: Di atas saya, Paul. Atau mau oh Ellen, oh Ellen.
1: Mang Ece dah ya Mang
3: Ece. Mang Ece, hai.
1: Ece.
3: Sehat selalu Mang Ece.
1: Alip.
0: Yeah. Alip tadi udah.
2: Alip udah.
0: Mamang Mamang Sundalen, cendera Ellen. Assalamualaikum Kang Akang. Ellen di paling mana Kang Ellen? Ellen.
2: Ellen.
0: Teteh urangnya.
1: Tamun Kang Akang urang ngajawab, mun Mang Mang Mang Akang ngajawab.
2: Mang Bidin,
3: Mang
2: Mang Kribo. Mang Kribo,
3: Mang Udin, Mang Acau.
0: Aya Mang Entang.
3: Oh, Mang Entang, Mang Entang.
1: Eh, Mang Entang kemarin main jeung MK Salapan
3: di. Oh, kemarin siang.
2: Wah, hebat tuh.
1: Ternyata dia itu seniman, Bro.
3: Oh, seniman. Salah pemain PSGC mana? Itu pemain PSGC.
1: Tahu main PSGC kan manehna teu kapilih wae jadi.
3: Kali mata kana seninya.
1: Lanjutkan, Pak.
0: Tuh, ya Alfian Alfik 218 cenah. Masih ketawa aja Mang Pidin
3: cenah. Iya, tiap hari ketawa Alfian.
2: Tanpa berhenti.
1: Dia kan diamnya aja ketawa.
3: Kelihatan gigi terus.
2: Lagi di WC juga ketawa.
3: Hai tenung kelo.
0: Ada Yangi juga, Yangi Yangi. Nirwana Sel uli jengongi
2: uli jengongi
0: dilajeng karena
3: September ceria
0: neng ria sana ceria nuka opat ya ini teh
1: nuka opat istri nikah opat
3: nuka opat bah lebar pada bagian habis aku
2: dua lah
0: nyalam pergi nanti
3: hebat aing mah.
0: Nah, katilu nyata ketergantungan ekonomi pada pariwisata dan diversifikasi.
2: Yes. Oh.
0: Jadi dampak ekonomi tina pariwisata bisa baik tapi juga beresiko. Jantan si pariwisata teh menciptakan seueur pademelan sareng menghasilkan oge pendapatan. Yes. Tapi lamun terlalu bergantung, jadi ekonomi suatu daerah itu bisa runtuh ketika terjadi krisis seperti pandemi atau bencana alam.
1: Iya, ya, karena sumbernya eueuh.
0: Saya no,
1: saya no meser, saya no pelancong.
0: Terus terus Ellen teh Cikarang cenah manco.
2: Oh, Cikarang
3: di Cikarang
2: Wilujeng. Alhamdulillah Wilujeng.
3: Kumaha Ramang Cikarang?
0: Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Nah, perdebatannya nyata tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah karena pariwisata. Sareng naon nu bisa dilakukan kangge mengembangkan sektor lain. Seperti teknologi atau pertanian supados teu terlalu bergantung pada satu sektor.
1: Nah, wadah kitu mah dari pangandaran di laut. Yang ngayakan, naikkan pertanian, gampang. Makparin na laut.
0: Gampang kan.
3: Kalau yang tanur jeng panen,
2: kalau jagong di pasir putih.
3: Kalau bahaya ombak gede.
1: Pas nggak, pas nggak, nanti nggak garut yang pakai hiu. Teruskan
2: pawara. Kan paus. Paus dah iya kikiran.
0: Bus.
3: Bus.

0: Tapi beberapa orang berpendapat bahwa diversifikasi ekonomi itu penting. Jadi sementara nulain percaya pariwisata bisa tetap menjadi penggerak ekonomi gitu. Jadi emang, tapi kalau menurut si gue ya mah pendapat pribadinya, ya tina segala sisi ge pasti kan aya naik turunannya. Dah itu mah di luar prediksi, apalagi ya teh seperti saya teh kan bencana atau pandemi itu kan emang kaji tidak bisa diprediksi dan kedua oke tidak direncanakan gitu. Dan itu dalam sisi apapun juga pasti ada di mana kita naik atau turun kan tanggal lagi naik turun deh gitu merenya. Nah tapi emang meren ya namanya juga manusia berpikir pengen stabil gitunya. Nah onde ya gitu cari sisi lain supaya ya,
1: makanya ayah diversifikasi ya. Ayah diversifikasi teh macam keanekaragaman. Jadi usaha teh rupa-rupa namun di bidang pariwisata
0: ketika
1: misalkan ada pandemi naon tuh orang usaha naon
2: gitu. Online
0: gitu. Jadi menwapi dinte mau nu tadina dagang motor engke mah motor mah ngadagangkeun wapi din gitu.
3: Datang ku motor
2: sigana ai pariwisata mah nepikeun ka iraha wae ogan bakal aya terusnya. Ai pariwisata mah sigana nepikeun ka iraha wae geun aya terus berkembang terus
3: ya. Aya lamun teu rusak alamna
0: masalah seueur henteuna mah kan duka gitu. Aya mah aya lah. Boleh jangan lagi kangen ukur cerita.
3: Asal lagu
0: Sunda
3: lain. Boleh
1: jangan lagi. Ayo orang udah ukur maca.
2: Abi mau ukur kaca dong. Akhirnya mau ukur nano ukur.
3: Ukur jalan.
0: Di ukur sageng rumah.
2: Ah, lihat panjang.
0: Nah, dilanjut anak. Kode etik pariwisata serang hak asasi manusia. Wah, ini jago nama Pidin Ham.
3: Ya, Alina Pidin mah.
0: Kode
3: asasi maung.
0: Kode etik pariwisata itu nggak bahas tanggung jawab moral wisatawan. Anu sarang pelaku industri pariwisata. Nah, masalah seperti eksploitasi tenaga kerja, terus penggusuran komunitas lokal. Sarang wisata satwa liar itu sering jadi fokus tina diskusi. Nah, mereka yang anu ngadukung kode etik pariwisata teh ngadorong praktek-praktek nu lebih bertanggung jawab. Seperti ya memberikan upah yang layak, terus melibatkan komunitas lokal, terus ngajaga kesejahteraan hewan. Sina usaha buat hewan aja.
3: Cina sejahtera.
0: Nah, perdebatan ieu teh sering ngalibatkan konflik antara kepentingan ekonomi sareng HAM. Jadi ya nantang para wisatawan sareng pelaku industri kangge ngadamel pilihan nu lebih bijaksana. Dina banyak kasus aya ketegangan antara kepentingan ekonomi atau profit maximization sareng hak asasi manusia. Misalnya pekerja atau pedagang anak di lokasi wisata itu jadi sorotan gitu. Jadi ya anak di bawah umur teh kan
1: dagang
0: ya.
1: Lain ngadagangkeun budak teh si Sula mah geus curang. Budak dagang
2: budak samaraan budak aya meuli dua.
0: Itu maksudnya teh jadi anak di bawah
1: umur kan eksploitasi.
2: Jadi dieksploitasi pentingnya ku indungna
0: menan. Iya sedangkan ya karena itu kan keterpaksaan dikarenakan dorongan karena mencukupi kebutuhan primernya.
1: Jengir atau akeh aing geus kareya seureun.
2: Mata yang saya lupakan apa madu.
0: Ayah kasja tuh Om Gin-Gin
1: cenah. Eh siap.
0: Nah, sahur Ellen mah olohok Mang Pidin mah.
1: Olohok yang ololeh.
3: Olohok ke Mang Kado.
2: Nuju ngaragapkan ya teteh Ellen.
0: Mang Pidinnya nu paling mana lah ya teh.
2: Tanu anu kripona ponok.
3: Abi mah iya.
2: Abi Udin. Jadi sari Udin.
0: Nah gitu. Tah hiji nanya.
3: Yo,
0: kan ya tadinya sanes ngadagangkeun anak, sanes, jadi sanes. Pekerja sareng no, anak kecil nu daragang
2: teh teh. Ayeuna di beuleuk
3: kuy bantuan dagang gitu.
0: Nu melanggar HAM na teh eta.
1: Beda. Kuduna dipelajari ketika kitu ge meureun mau tidak mau nya si budak teh kieu
2: karena ku kabutuhan teh bisa.
1: Jadi investasi anak pun pelajari atau sope. Kecuali mana itu menang iya
0: beres itu beresnya ayah solusinya lah
3: kita kok di bere
1: kusupnya tapi ayah oge nunggu eksploitasi bener bang model lo pun terpenta ya kan barang main mau budak politik ternyata eksploitasi
0: betul
3: dipainkan ya temannya
2: jadi pake setelan-setelan badut
0: ayah bos no budak politik sana kemarana gitu ayah no nunggu karolot nanya cari cing nungguan setoran waduh taeta nanti udah betul
2: taeta hamil nate
1: kalau mau dikendir sih isukan.
0: Nah ini ide ya digital nomad sarang integrasi sarang komunitas lokal
2: digital nomad
0: ya lah aduh ngapok kok lagu naik ya lah
1: kan udah tuh kalah ngangah si Subla deh jadi
0: gila nasi lagu sandi lagu
2: keo sorry atuh
3: the poet kita gitu, kan cerita sakit padahal masih kamu yang gak jadi
1: tak itu nampakan wajah lalu sama ayo sami tungkol eh panon kalau apa aja yang seri ngelena
3: kita dengar nunggu baju nih, oh biwiran,
2: pada petai rumah ungkuan,
3: lampu nak,
2: bukan doan, tak, tangga seperti,
1: gas cicing, biar lanjut lagi yang
0: digital nomad ya digital,
2: siap,
0: kau meningkat na tren digital nomad atau orang no double test jarak jauh sambil berwisata, nah seher komunitas lokal no mengalami perubahan. Meskipun si digital nomad ini meningkatkan perekonomian setempat dengan pengeluaran mereka, nah kehadiran mereka juga bisa menyebabkan harga sewa naik. Terus perumahan menjadi sulit diakses bagi penduduk lokal. Ia berpotensi menyebabkan fenomena gentrifikasi tina jangka panjang sebagai akibat tina proses kehadiran kelompok tina konteks ia digital nomad ceta anu tiasa nyebabkan perubahan di tatanan sosial ekonomi suatu komunitas. Nah, hal itu sering mengakibatkan eksklusi tina penduduk asli. Jadi perdebatan itu fokusnya karena kumaha nomaden digital bisa diterima ke komunitas lokal dengan cara no adil. Jadi beberapa pihak teh nyarankan pembuatan pisah khusus sareng ruang kerja bersama. Sementara yang lain teh ngayakan regulasi kangge melindungi kepentingan lokal gitu. Jadi emang kan jadi teh wisata secara jarak jauh teh gitu. Tapi nya nu di lokalna kan eleh kunu si eta
2: nu digital nanya
0: jauh
2: jauh gitu.
0: Ku aya dapur Sasha cenah Sasha. Asa apa eta nu tengah? Nu tengah
3: nu. Cal nu mana nya?
0: Di tengah.
2: Oh, aya darewas nu tengah heuh.
0: Oh, eta teh harimna.
3: Tengah. Tahil tengah.
0: Itu cenah. Nah eta lima perdebatan anu nunjukkeun betapa rumitnya industri pariwisata ternyata nya. Di luar noko orang ditinggali, wah resep jalan-jalan. Ternyata di sisi lain sebagai objek wisata nate ternyata
2: loba masalah.
0: Rada rumit cenah gitu. Nah, seiring berkembangnya pariwisata, ya penting bagi semua pihak teh kangge diskusi terus milarian solusi sasarengan. Terus solusi anu mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya sareng etika.
2: Nu
0: dibutuhkan kangge memastikan pariwisata tetap berkelanjutan tapi memberi manfaat bagi semua orang dengan membahas perdebatan ini secara terbuka terus komunitas oge nyiptakan pariwisata yang lebih seimbang sareng inklusif senage jadi ya merenanda karena setiap aspek oke okay, punya kepentingan, punya tujuan, punya visi dan misi, tapi di sisi lain juga aya kekurangannya, bukan sebenarnya kekurangan sih, ya. Tapi no, ya ternyata dibalik ke ramean itu, dibalik ke apa namanya viralnya itu teh ada sisi negatifnya buat pemerintah, bukan daerah setempat gitu tadi
1: juga warga lokal.
0: Ya warga lokal nanti. Jadi gitu. Tempat-tempatnya jadi nana mina teh
2: tidak seasri dulu.
0: Rusak cenah gitu. Ya karena ya
3: eksploitasi
0: orang gitu kan ya. Sebenarnya itu mah tinggal di manage aja merenyang ya. Gitu karena kan duit nagis ayah gitu kan udah banyak.
1: Jadi cengurang mah beruntung ya duit nyamperkan
0: nyamperkan betul
1: lain arah
3: lain pemeliharaan
2: lain di sarakuan wae
0: dia tuh datang dari
1: pakai
0: wise step consulting ya terjadi perdebatan utama tina pariwisata ternyata emang ya iyalah di luar eta tanya ada heula ieu teh
3: ada mun nya
0: sareng
2: teka isa heula wilujeng netepan isa kasadayana.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Iya, di jogedan eh apa ini?
1: Jam-jam. Di cangan ini nama. Tinggali pamadukna ini nama tuh.
2: Kamu ceng joget.
3: Kamu ceng joget. Oh, cang bener tuh. Ya hanap ya.
2: Usah abah riwe kena yang
3: non bah.
1: Lengit kamu cengnya.
0: Iya, naraselah kamu pidin lah.
1: Mohon, mangga.
3: Mangga.
0: Iya. Kunaon?
1: Terus. Taru cing, gitu. Iya. Oh, taru cing.
0: Benar tukang mie ayam. Sok ngekolan, mangkok. Kan lamun tukang basa tap-tap beda gitu. Nah, kunaon si tukang mie ayam ku nakolan mangkok gitu apa ini?
1: Da upami nakolan asbes mah berarti tukang
2: material.
1: Material.
0: Ya bisa tapi lain terus.
2: Nakolan bujur kan?
1: Upami nakolan. Kayaknya komandan. Si Ake pertama. Upami nakolan ember berarti tukang parabot.
0: Lamun nakolan jalma
1: tukang tetenggel.
0: Waduh.
3: Lamun nakol jalma mah gitu.
1: Mane.
3: Lamun nakol jalma mah lain tukang mie ayam.
1: Tukang naon atuh tukang teuing. Tukang teuing.
0: Jadi
3: tukang gegebug.
0: Kunaon? Tukang mie ayam nakolan mangkok.
3: Mangkok.
0: Ya ku sendok tang tang tang.
1: Cai komenan. Ku sumpit abar takolanana.
3: Mikirna teh ka Amerika.
1: Cek hayo ngomenan. Ya bahwa. Tapi cenah hese ditebak.
0: Lu gampang atuh. Gala-gala ya.
2: Lu hendak dah.
1: Aing mah deka pikiran di kana pi kana teh kana sendoknya.
2: Ku sendok jeung ku kahayangna.
1: Anu kahayangna mah disadanya.
3: Nah, geus naning eureut.
0: Naon eureut?
1: Loading.
2: Teh gimana? Geus bogonya harita ge belah di jam aing.
1: Tuh. Hus, hus.
0: Ah, eta mah jaringanna.
1: Jaringanna jaring awas.
0: Nah, dam aina aya dampak negatif nya natina pariwisata teh nya. Dampak negatif pariwisata teh. Nah, ada tahun
3: ke tahun. Keluar.
0: Bisanya tetap mehoro.
1: Jo atuh keluar lah.
3: Bisanya keluar.
0: Pangmet tugas patah di luar ya.
1: Teman-teman patah di luar badan.
0: Nah, dampak negatif pariwisata teh di antawisna ya rusak atau kerusakan atau pencemaran lingkungan terus pergeseran nilai sosial budaya lokal
1: terus
0: nah itu kan jadi wah aku orang barat cenah ke barat-baratan karena banyak pendatang gitu
2: kan sih
1: beak kali ini
0: terus lonjakan biaya hidup oge ternyata lokal oge
2: kaya
0: pengaruhan
1: pasti gaya hidup nanti hanya jadi
2: rokok itu tetangga belah deket dua orang iya pelancong.
0: Terus kemacetan akibat penumpukan pengunjung gitu atau tadi mau oper tourism teh
1: leres
0: jadi macet kan aduh hese ka mana deunya kala ereka
1: tonggok kalander oge nanya
0: aduh keluar
3: biasa musik
0: ngaluarkan kendaraan ge hese
1: ayo nama
2: tung-tung nama tadi na erek refresh otak jadi stres
0: nah gitu. Terus mana terus, oh tadi ini, buat tu studio apa tadi ini?
3: Jalan untuk
0: internet, nah itu.
2: Jadi,
0: couldn't connect, tying to reconnect now, cila kemana?
1: Reconnect.
0: Tanya dia tu, reconnect lah.
1: Paling ada.
2: Ayah.
0: Masalah itu sering muncul, lamun pengelolaan destinasinya acak-acakan tidak dijaga dengan baiknya, acak-acakan gitu ternyata.
1: Kudu terorganisir.
0: Jadi memang segalanya kudu bener tuh pasti namanya.
1: Terus mah, bener mah pasti mau terus.
3: Kudu terawat alat-alat.
1: Iya. Tapi segala rupa ogena
0: lah. Ngurusna dina.
2: Itu bener di hair gitu.
1: Di remedial
3: aja. Ulangi deui berarti.
0: Lawan tawaras mesti di brand.
1: Di brand. Jadi brondong.
2: Ayo ya Kang. Siap wae di dereden.
1: Tahan ku abi ku wadeden. Cek si age teh wadedeon.
3: Ngopi-ngopi
0: di brand. Nah, ini tuh jadi kerusakan lingkungan teh naon? Nyata ya, tumpukan sampah plastik di area pantai, misalkan di gunung atau di tempat rekreasi. Jadi sampah teh tidak
1: babalatak.
0: Nah, gitu. Tidak disimpan di tempat nak gitu.
1: Da teboga teh kan maranehan anaknya naon? Orang teh budaya bersih.
0: Nancik.
1: Budaya bersih kawas nah. Jepang di mana-mana oge maranehanna mah beres kegiatan beres acara langsung mawa
0: anggota. Nah, orang mah lur-lur
1: wae. Oh, kawas kamari tabah 17-an. Kawas 17-an kamari di mana di parkiran di Jakarta teh? Eta untah meni pabalatak kurang ya Allah ya Robi teh.
0: Can saladar keneh
1: wae. Can saladar keneh dieu wae.
0: Terus kerusakan ekosistem alam ya misalkan terumbu karang atau hutan akibat pembangunan gitu terus. Kan gitu terus oke pencemaran air sarang tanah tina limbah hotel atau kendaraan
2: ya itu pila-pila di gunung
1: yang rusak
0: tuh. Kudu kudu make koplo kata pila-pila.
1: Pila-pila 17 ribuan.
2: Itu enggak itu di koplo.
1: Mangi itu tukang pila.
3: Kesindiran.
0: Kok. Kan mesti di brand.
1: Siapa? Nanti di
3: brand. Melihat buka sama mata.
0: Ingat kerletik di brand yang di dereden bener lah.
1: Wah dedeo.
0: Terus saya perubahan sosial sarang budayanya. Jadi aya hilangnya tradisi asli. Soalnya
1: kali ini
0: banyak pengaruh budaya luar kan. Jamin uti luar tanya nak. Nya budaya oke okay, kebiasaan naon-naon gitu tina.
1: Coba nu kalau rengga yang lo banget yang terurutan nate.
0: Biasanya gitu dah. Nu saya mah hese yang jalan daging. Nu saya mah
1: tera-tera di terurutan nu saya mah.
0: Berat kan nu saya mah nih.
3: Berat goreng sanggung gigi sok di terurutan.
1: Hai nu saya mah kan orang teh aya pulung-pulung anak-anak gitu nya.
0: Leres leres.
1: Kayak tambihan-tambihan anak kapayuna orang lebih saya.
0: Terus tadi ya nu jadi perdebatan jadi komersialisasi adat istiadat jantan nilai sakral nate luntur
3: leungit
0: gitu jadi karena ya merenda buta oge nya balik deui ya kumaha deh
2: makanya lamun cek urang lamun si budaya jeung adat nu teu dilestarikeun lamun bisa dilestarikeun kan bisa jadi daya tarik oge
0: betul gitu,
2: ya mah di teu dilestarikeun ya beak lah kumaha nya kudu datang
0: soalnya nu anu lokal lagi tidak mendalami nyangnya
2: jeung teresep
1: eta generasi penerusna
2: urang teh di luar nu pikaresepeun nah eta mah positif ek negatif
0: iya betul ya tersalah eta nya
2: santai salah
1: satu oh main nama nukar
0: itu salah ting
2: itu guys kemudian guys keantisipasi ketika hiji daerah di dijen ku ya tempat wisata ek disengaja atau tidak disengaja buru-buru rt kan artikel-artikel ngebahas dampak tina tempat wisata seperti itu mah kan geus jentre
0: iya.
2: Tinggal di
1: keep sosialisasikeun ke masyarakat nanya
2: perkuat
0: terus tah muncul oge ternyata gesekan antara warga lokal sareng pendatang eta. Karena perbedaan kebiasaan teh
2: perbedaan kebiasaan yang macet jadi bergesekan gitu teh ya pagelak-gelak dugdak
1: ngomongkan silisiku silisigung
0: pasti teh ai kebiasaan di lokal mah kieu ternyata anu datang mah tidak seperti itu gitu kan.
2: Mesti karena rata-rata gesekan teh dina tata krama nya.
4: Eta
2: datang
0: sigatuh punten heula euy.
4: Eta punten-punten atunya.
1: Ya orang kulit pada kasih lebat.
2: Teu salah oge si orang lokal satu kehargaan ge.
3: Da teu arapaleun.
0: Iya. Terus kade we topi ulah dibalikeun. Bahaya.
1: Tolong-tolong itu. Deh, detek-detek yang
0: mana? Mesti di brand.
3: Dudukui ulah dibalikin.
2: Mesti di deret-deret.
1: Bisa wae kajajah menanyaan urang-urang teh ku budaya oge nanya.
2: Ah, moal.
1: Budaya deungeun moal.
2: Moal.
3: Asal kuat urang na we.
1: Eta paling nang generasi penerusna, paling bingung nama.
0: Bingung kumaha?
1: Kuruna mah kan maranehanna teh mempelajari resep kana budaya urang sorangan. Ulah eta utamana mah kitu. Lain teu meunang kana budaya batur urang resep. Tapi kan minimalna budaya urang geus dimulai ku urangna kitu. Jadi mun aya budaya anu butuh ka urang teh bisa disaring gitu.
0: Ya eta kan emang memerlukan dari segala sisi gitu ya. Teti urang unggul terus kan di sisi lain oge di pemerintahna ngadukung
1: pemerintah nu hadir.
0: Jadi aya merenan-merenanya fasilitas lah atau mere ruang oge gitu jang
2: berniat melestarikan karena dinten teh ge tingkat menarikna teh ku diadu jeung zaman ayeuna ku teknologinya eleh oge
1: sih oge nya.
0: Jadi kumaha?
3: Nah, anggar butuh jeung eta ge nyam sosial media deh itu kan sebenarnya ramah gitu kan jangan ngembangkan budaya di urang teh lamun teu dikenalkeun teh meureun lewat sosial media gitu.
0: Bisa.
3: Dan sisi lain memang aya negatifna gitu dina eta.
2: Kudu diajar ka Bali.
0: Nah, eta mah geus dibawa lah nya eta mah.
2: Eta mah anggarnya nilai sakral budayana teh
0: tetap kuatnya,
2: kuat eta. Malah jadi daya tarik
0: di urang. Jadi mereka teh emang benar-benar melestarikan we gitu ngajalankeun lah nya.
1: Masyarakat mah ada teu dijalankeun. Masyarakatna kompak we jeung istilahna bener-bener naon? Reueus kitu kana budayana teh.
0: Gitu ka awalna kumaha nya cuman jadi aya kegiatan teh si seni dan budaya lokal itu emang
2: jadi jualan.
1: Tapi tak bisa karobah ku budaya sejen gitunya kuat bisa.
0: Kuat walaupun mungkin ayah lah
1: sawari.
3: Tapi kan diurangkan ayah nu seni kesenian
1: modern. Kesenian kebudayaan jasana seni selumayan.
0: Salah si Sule tak
3: lain
1: Sulublah.
2: Aya diurang
3: ya. Saya anu tina naon nu badag teh nu pepatungan gede.
1: Bebagi.
3: Nya bebagi ke teh urang.
2: Apa nyalu?
3: Aya diurang ge lokal mah gitu.
2: Nya aya da emang mun di Jamis ya aya.
0: Aya. Tadi jadi mun ieu teh satu sakali di ayeuna gitu. Teh kontinu gitu.
3: Kontinu.
1: Urang mah di tempat-tempat objek wisata teh diurang teh ditampilkeun budaya-budaya nantinya.
0: Jadi
2: pementasan.
0: Jadi menarik pengunjung oge walaupun wisatawan lokal lah nya.
1: Iya.
0: Itu domestik gitu nya sanes mancanegara. Tapi kan emang lumayan sebetulnya. Tapi emang butuh kerja keras oge jeung mental nu kuat oge di saat orang kan keur ngarintisna pasti nya meureun si wisatawan teh meureun teu langsung pada daratang kan meureun butuh waktu oge buat bikin kita nanti si ekonominya bisa naik gitu kan atau bisa mendatangkan nilai ekonomi tina produk-produk nu kurang ditontonkeun gitu.
1: Kudu kompak sih kan nanti antara pemerintah, masyarakat, jeung pengurus pantai, pelaku wisata teh menanya istilahnya kudu kompak kabeh menanya. Sangkan istilahnya bisa nanjir ke hareupna bisa karupana di budayana, kasenianana, mana ada
0: istilahnya. Waktosna teh seep ya teh.
1: Iya, imana wit teh ya sejam deui.
3: Panas mah ya seger kene mah dia nyarios.
0: Atos tuh.
3: Atos.
0: Terus ke atosan.
1: Atur nuhun.
3: Biasakan heula.
2: Barengan bat.
0: Atur nuhun kangge ukur carita.
1: Mudah-mudahan aya manfaat lah.
2: Urang mah teh riet kana sirah eta mah topi.
0: Aya topi padahal si gue di
3: pokoknya mah melihat tidak hanya oleh mata gitu, boy.
0: Menyentuh tidak hanya dengan tangan.
3: Iya.
1: Kaleta teu make leta.
0: Assalamualaikum.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atuh napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-41. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Dayang Sumbi mikiran eta kanyataan. Tapi teka pikir lantaran Dayang Sumbi canyaho karena kasang tukangna can ngarati karena sababna. Naon anu jadi cukang lantaranana pangasang kuriang boga sikap serupa kitu. Kakara mimiti bieu sabrak namahna ngeunteung anu kasakalina. Ngeunteung dirina anu mungaran duka kaditu nama. Tak itu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Sang kuriang tegeus jebul deui datang kadinya ka tempatna Dayang Sumbi. Biasa ngadeketan ka saung padumukan Dayang Sumbi, lirebang bara anu ngahlaran kembang, kekeleperan nguriglingan sekar mangkak. Ari sang kuriang tetep sopan, tetep make tatakrama datang na ka saung Dayang Sumbi teh dina mangsa anu merenah. Dayang Sumbi jongjon ninun, sang kuriang ngadeketan sabada meunang idin karacat unggah. Ngaliwatan taraje alias tangga ka luhur ranggon. Sanggeus ayeuna di jero ranggon gek diuk deket lawang biasa sang kuriang mah deket lawang diukna oge. Maturan anu keur ninun, maturan anu keur nunggelis, maturan anu keur tungara. Istuning tungara aturan nunggelis hirup sorangan Dayang Sumbi teh bari kaayaan di tengah leuweung luang liwung nyaeta di sisi leuweung tutupan teh. Sanggeus lila diukna sarta sang kuriang geus warag nitenan anu gelis sebeuh neuteup geus pogot nenyo pok nanya nagih janji nu kamari tea. Mapag carita munggaran sesugaran Dayang Sumbi geus meunang putusan harita teh. Nyai Putri,
1: aya naon satria?
0: Nyai Putri jungjunan kalbu kembang soca puputon kembang kadaton. Hapunten anu kasuhun pun engkang tos ngawagel diwai teh. Manawa sarang manawi aya waratos anu dumuk emutaneun diri engkang. Nah aya tempat lowong dina manah Nyai, aya tempat anu kosong kene dina manahan Nyai. Nyai Putri maksa teh geus nyaluuhkeun hate engkang. Sang kuriang mencerong kana rarai Dayang Sumbi anu geulis anu jongjon we ninun harita teh. Atureg sakeudeung Dayang Sumbi ngareret soca ngagiler seblak. Hate sang kuriang sumeblak ningala soca nu geulis ngareret deet. De jantungna ratug harita teh sang kuriang teh geus teu sabar palay geura nampa waleran tapi Dayang Sumbi ukur narik napas jero nakranan. Luk tungkul hate Dayang Sumbi teu puguh rasa bingung ku pikecapeun lantaran pertanyaan anu ngancik dina ati can kajawab. Ieu pamuda teh saha atuh nu sanyana? Naha ieu pamuda teh anakna sang kuriang anu baheula anu geus ningalkeun eta patempatan atawa lain? Ayeuna si pamuda teh kalah kageus nagih deui wae nanyakeun deui wae bangun anu geus teu sabar. Atuh puguh we hate Dayang Sumbi muguh bingung tambah susah kumaha nya pijawabeun. Dilalila pok nyarita leuleuy nakeranan henteu megatkeun pangharepan batur Dayang Sumbi mah.
1: Nuhun pisan satria bagja temenan katampi katedah pisan sagala rupi peratosan ti salira. Nanging
0: kumaha geulis? Nanging kumaha?
1: Perkawis patarosan salira sim kuring mual waka ngawaler nedawidi nyuhunkeun deui waktos kanggo ngemut anu langkung paos.
0: Oh kitu. Nyata sawios satu sumangga engkang ngiringan engkang mual bade meregar rusuh taroskeun soteh manawi we atuh tos kaemut ku salira. Maksad akang sumping ka dieu teh aya waleran anu pasti. Da istuning akang teh memang tetep panasaran hoyong sasarengan hirup sareng nu geulis. Ceuk sang kuriang bari imut duanana sedih teuteup sedih reret sedih titenan dua hate tinggal lenyap ting sareblak. Puguh atuh da nu hiji geulis nu hiji kasep cocok nurup cupu ngan hanyakal lamun kana riwayatna eta teh antara inung jeung anak. Sang kuriang mah keur meujehna mangkak kembang asmara gede pangharepan Sesugaran Nyai Putri anu geulis aya pikir kadua leutik ka didina, nampa kana panglamarna sesuganan Sang Kuryang teh. Da puguh keur mangkat dewasa atuh, keur mejehna mekar berkembang. Sang Kuryang teh memang can pernah mangihan wanita wanoja sarila ieu anu cara Dayang Sumbi. Teu apaleun jeung teu ingeteun yen eta teh indungna. Da puguh Dayang Sumbi teh dibare watek nyaeta ngora wae, teu pernah kolot, padahal umur mah lamun ngitung kana umurna meureun geus 60 taun, tapi kaayaan badana Dayang Sumbi hikmahna tina loba tirakat jeung puasa mumuntang kanumaha agung. Nyaeta Dayang Sumbi dibere watek, dibere awak anu teu robah-robah, geulisna taning bidadari jeung ngorana anger ngora keneh wae jiga rumaja. Sedangkeun Dayang Sumbi mah beda deui, hatena harita teh keur ngawawaas mun nya nu aya hareupeunana teh nu jadi anak, nyaeta Sang Kuryang anu baheula. Mana teman bungahna, mana teman bagjana, lamun nya Sang Kuryang dikirimkeun deui ku kumaha kawasa ka dirina, meureun hirup teh moal sepi-sepi teuing, meureun hirup teh bakal rame deui, meureun hirup teh bakal senang deui, tumaninah deui, moal sepi jempling carayeuna, moal tiiseun, moal nungelis, lantaran aya geusan pakumaha, aya geusan pibaturan, tapi eta kabeh can kajawab, can aya bukti anu pasti naha Sang Kuryang atawa lain eta teh jelema nu aya sok datang ka dinya teh. Masih ngarupakeun pertanyaan ke Dayang Sumbi. Kitu kayaan dua hate mangsa harita. Teu karasa panon poe dengdek mulon, manuk recet di sarada, angin leuweung ngahiliwir, gaur sada mau, segor sada bagong, ditema ku koreak, ungkut-ungkut jeung sora oa, patemalan patadiktari. Kayaan di leuweung teu aya robahna, tiba heula mula anger kitu, estu teu aya pisan gesehna. Tapi munguh umur manusia terus namahan bilanganana, namahan itunganana, waktu teh terus nyerelek, mangsa ngarayap teu aya eureuna. Wanci sadia klayung Sang Kuryang amitan ti imahna Dayang Sumbi. Teu beda we kawas kamari, memeh miang waleh heula, menta izin yen isukan hayang datang deui ka dinya, hayang barengan deui Nyai Putri anu keur ninun. Dayang Sumbi henteu bisa nolak, malah mah bungaheun pisan, sabab hatena keur nitenan eta pamuda. Kenaliti eta pamuda, sesugaran aya ciri nu mandiri dina awak raga pamuda eta. Pikeun nangtukeun nya henteuna naha eta teh anakna atawa lain. Satuluyna unggal poe Sang Kuryang datang, maturan Dayang Sumbi anu matuh di saung rangon, anu jongjong ninun bari ngawih hariring, masrahkeun jiwa raga kanu maha kawasa, tisaprak kadatangan ku Sang Kuryang. Eta hate Dayang Sumbi anu geulis rada kahibur jeung kabeberah,

0: Kan jadi jelema anu kuat lahir jeung batin, anu tabah, anu satia, anu kuat pamadeganana, kuat awakna, kuat ragana, kuat elmuna. Ilmu panemuna memang unggul sangkuriang teh pangalaman kurang leuwih 23 tahun kakalayangan ka unggal nagara unggal nagri geus cukup keur sangkuriang minuhan ragana boh ilmu lahir boh ilmu batin. Kukituna najan Nyi Putri anu dipikaresep kumanehanna can mere jawaban pasti. Sangkuriang tetep datang kalawan sabar ngadeukeutan ka Dayang Sumbi. Terus Dayang Sumbi teh ditempel jiga kana parangko. Jaman harita tos aya parangko teh acannya duka tah. Paribasa teh mah. Nya nepi kana hiji poe sangkuriang beuki wanoh, beuki wani geus teu asa-asa deui nyang hareupan Dayang Sumbi. Ti penting kene sangkuriang geus tatahar yen rek nyoba-nyoba metakeun akal tarekah. Masang pamikat supaya putri gelis buah hatena ka tarik ka taji ka gendam rasana ka irut kalbuna ka pelet hatena ka tarik atina carana. Sangkuriang rek medalalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dinamang sa ngalalana ngalalakon muteran jagat.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
2: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
3: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
2: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
2: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
3: terus berkarya untuk negeri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
6: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka

0: Ju rada harampang gitu. Kahampangan lancar, ayo nama biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.

0: sangkuriang dek medan lalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dinamang sang ngalalana ngalalakon muteran jagat.
1: Nyai Putri, kumaha Satria?
0: Satria nyebut naoge lantaran memang tewasa naita sangkuriang atau lain.
1: Kumaha Satria?
0: Kieu pun engkang teh gaduh riwayat manawi we teu kaabotan ku engkang bade dipedar, bade diguar, malah mandar aya guna sareng manfaatna. Yah, etang-etang kamu ngahibur salira nyai we. Sasieureun, sabeunyeureun mugia sing janten panglipur kalbu pamberah manah. Kitu ceuk sangkuriang. Kumaha, kumaha, kumaha? Teu kaabotan.
1: Aya lepatna Satria, mari mangaturkeun nuhun we. Pangusim kuring mah ari bade medah lalakon kahirupan Satria mah.
0: Ceuk layang sumbi atuhun pisan. Sugan we aya raratan bisa nyaho kana lalakon eta jelema. Geus kitu mah dadak-dadak sangkuriang mimiti muka carita. Demi nu diceritakeunana teh pangalaman salila ngalalana nyaritakeun leuweung-leuweung anu hieum leuweung hideung leuweung ganggong simagonggong nu jadi panonoban sato galak nu lega nu remet nu caneom jeung geuman eta nu dicaritakeun ku sangkuriang. Rupa-rupa sasatoan anu garalak nu maratih nu pikasieuneun tapi nu pikawaaseun oge dicaritakeun dibejakeun dipedar kalayan salse. Dan niatna oge sajeng ngahibur ngalilipur kalbu Nyai Putri. Tuluy sangkuriang teh nyaritakeun nagara anu kasorang. Sagara anu dipapai kakojayan. Sagara teh pasir-pasir anu kapangih, gunung-gunung anu kajugjug, desa-desa nu kapapai, lembur-lembur anu kasampeur, nu aman nu harengheng, nu subur, nu kagaringan, jeung sajabana-sajabana. Oke sangkuriang nyaritakeun kaayaan jalma-jalma di unggal nagara anu kapangih kumanehanna anu eta di nagara teh jalma-jalma teh aya nu aman anu keur usum perang anu keur usum kasakit anu sukan-sukan anu sedih jeung nalangsa jeung rupa-rupa deui dina nyaritakeunana estu anca jeung daria ngomongna takag pentes jelas mata kaharati jengenahen sorana oge tu sangkuriang teh terusuh tegugup teacak-acakan tengalantur kemana bae atuh dayang sumbi tehnya an asa kahibur asa aya anu ngababerah mun pareng sangkuriang ngaraneg jadi takna dayang sumbi narik barera kadenge sora disada trung-trung prak kentrung-kentrung keprak sorolok seol sada taropong trung trung prak trung trung prak eta sora barera alatinun sakape ngareret ka sangkuriang muji bari seuri
1: kutan salira teh landang buana sajatinya anu parantos bagok tapak genteng kadek lampara sagala uninga jagat mana anu teu acan kasorang. Sagara mana anu teu acan ka Kojayan, gunung naon anu teu acan ka Jugjug? Kelintang hebatna, tangtos seueur pangalamanana nya.
0: Kitu ceuk layang sumbi, bari neuteup ka sangkuriang, sorot panona seukeut paroman marah mae tananing bungah dayang sumbi teh. Atuh puguh we. Sangkuriang teh beuki betah di dinya. Beuki betah di dinya. Komo asa kapuji? Hatena beuki teteg sumangetna beuki ngagedur pok deui numu caritaan namahan carita ngaguar deui pangalamanana. Aduh Nyi Putri,
1: kumaha Satria?
0: Eta mah teu Satria, komo ieu mah komo nu ieu mah geura langkung serem langkung rame bujeng-bujeng nu sanes dalah pun Kang Oge sok leuwas ka deureunakeun eta teh pokna bari rada pasang aksi.
1: Nah kumaha kitu? Cobi kumaha tuh Satria? Cadas naon anu pikaruaseun teh ieu teh?
0: Dayang sumbi mencrong bangun penasaran. Hayang neuleuman eusining batin eta lalaki hayang kabaca pangalamanana susuganan jadi tanda kana sagala rupa.
2: Nyai, engkang lain sakali tepung jeung Ratu Jin. Waduh. Ratu Siluman lain sakali dua kali akang mah. Waduh. Mineng pisan. meh diunggal tempat papangih jeng kitu. Malah pun engkang mah kungsi dikepung siluman, rek ditarewak.
1: Nah, pangna kitu. Janten Satya tiasa ningal jin.
2: Nyamuhun atuh, apalah aya elmuna eta teh. Aya elmuna. Kitu. Kanggo nalukeun jin, kanggo tiasa nyero sareng jin, tiasa ningal jin aya elmuna eta teh.
1: Teras kumaha?
2: Eta mah akang dikepung ku siluman, rek ditarewak. Pedah eta pun engkang teh asup ka nagarana.
1: Lajeng kumaha, Kang?
2: Tapi engkang teu sieun. Ker akang teh kalungan tarung jeung Raja Siluman anu pikasieuneun. Eta mah siluman. Wah, matana bolotot. Sihungna rangeteng. Kuluna tanukan.
1: Terus akhirna kumaha?
2: Tapi akhirna Ratu Siluman taluk ka akang. Teu aya anu mangapulya.
1: Hebat atuh, Kang.
2: Akang teh atuh hebat.
0: Dayang Sumbi ungut-ungutan muji kana pangalaman sang kuliang anu memang lampar nyaho ka mana-mana. Geus nincak jagat anu sakieu gedena, jagat anu katingali oge jagat anu teu katingali. Nyorang puluhan nagara gede leutik.
1: Hebat pisan pangalaman salira teu geuningan nya. Mangataraskeun sim kuring bade ngupingkeun. Hayang terang pangalaman salira.
0: Cek Dayang Sumbi dari anak keranan. Atuh sang kuriang beki segut asa kapake da nya lain bohongan. Dayang Sumbi katayi ku caritan sang kuriang anu sakitu lamparna anu sakitu lobana. Sang kuriang terus cacarita nyarita bari pepeta nemongkeun gambaran jiwa anu nyata, nemongkeun sikap jeung tabeat anu sajati. Istu ningat teu dijieun-jieun sang kuriang teh teu direka-reka tapi anu saujratna da memang nya pangalamanana oge jero pisan sang kuriang teh jeung loba anu aneh-aneh. Ari Dayang Sumbi terus merhatikeun terus ngabandungan lain bae eusi caritaanana tapi oge rengkak paripolahna sang kuriang carana nyarita carana pepeta sikepna paromana seurina ngiceupna ngomongna jeung sajabana diperhatikeun ditetenan ku Dayang Sumbi. Bekinila nengetan sang kuriang beki kanal kayakinan hate Dayang Sumbi yen anu keur cacarita teh ngagua riwayat teh geus teu sak deui geus masalah deui pasti anakna eta teh. Pasti anakna sang kuriang anu baheula anu diusir ku manehanna. Getaran jiwa hiji indung tatali batin anu kuat moal beunang dibobodo moal pisah dipobohokeun. Sanajan secara lahir raga badagna memang beda pisan jeung anu baheula sang kuriang teh tapi tetep batin hiji indung moal pisah dipobohokeun. Sabab batin beda jeung lahir. Tapi najan dina hate geus buleud dikayakinan yen nu diuk hareupeunana teh anakna. Ari kedalisan mah can wani Dayang Sumbi teh. Sabab can aya bukti anu pasti jeung pisi nyalahan deui. Dayang Sumbi ngupat jroning atina.
1: Ieu jelema anu keur cacarita hareupeun kami nu moal poe datang ka dieu. Moal salah deui. Persis anak aing. Nya iya meureun sang kuriang teh nu bareto init ningalkeun imah nu bareto diayun ambingkeun ku aing nu bareto dibepene diparende dikawihan diharingan dikawihan diharingan bagia anakin bagia kasep nuhun Gusti nu Maha Agung Gusti parantos ngadangu kena sadaya doa-doa abdi Gusti tos ngadatangkeun pun anak kadieu tapi naha nah, bet asa kebina-bina teuing pilaku sang kuriang tepi ka poho kana sagala rupana. Nah datang ka dieu teh kawas semah pilaku teu apal ka indung mustahil teu wawuh ka ieu saung. Memang aing geus pernah ngeunteung dina kaca eunteung. Memang badan awak aing eueuh nurobah. Cek sang kuriang tadi cek jelema itu tadi aing teh tetep ngorak wae sarwajeng mimiti aing ka ieu peleuweungan keur garis kene harita can boga anak. Benar meureun ieu. Ya Allah, ya Robi. Padahal aing teh teu mentah hayang ngora wae. Biasa we, wajar. Tos umumna. Namun saruyuk jeung usia, tapi aing beda. Ya Allah. Ieu meureun nu jadi tukang lantaran pangna sang kuliah nganggap bogohkeun ka aing. Padahal aing teh indungna. Disamarkeun mata na sang kuriang. Ya Allah, anakik dedeh teh. Ieu ujian wae keur aing mah ujian deui wae eta. Duh. Pilaku anjeun teu apal ieu teh indung hideup kasep. Indung hideup ieu teh dayang Sumbi sang kuriang.
0: Angin leutik ngahiliwir. Dang daunan seah pating korosak mirig sang kuriang anu keur cacarita, tapi ayeuna mah geus teu kadengeun ku Dayang Sumbi, geus teu diperhatikeun ku Dayang Sumbi lantaran batina keur kumalayang inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat nu ngomong mah kadengena, tapi eusina henteu kaharati da teu dihartikeun. Nya akhirna mah sang kuriang teu amitan deui serta janji yen isukna rek datang deui kadinya. Dayang Sumbi neuteup kanu init, nyawang kanu mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: puhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
5: Ya tos ka mana-mana.
4: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
5: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
4: mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, kitu kanggo lambung nya eta alfa propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser ka sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
4: Iya.
6: Ayeuna mah teu sabuh 8 ge hoyong emam.
4: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh pal wae
4: gitu. Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Tos sakinta
5: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Ya.
4: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
5: Ti dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu, alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
5: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan
10: kabur ya?
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.

0: akhirnama sang kuryang teh amitan deui sarta janji yen isukna rek datang deui ka dinya. Dayang Sumbi neuteup kana init nyawang kana mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh. Breh kacipta kajadian likuranna taun katukang basa sang kuryang ditunung ku indung diusir dititah init sang kuryang ngajengkat ngajewang gonewa ngajingjing jamparing mabak kojak terus miang disusul ku Bi Umi dicalukan dititah balik deui tapi sang kuryang nong toyod lempang tuluak liek tengaliek-liek acan les sang kuryang teka ciri kehalangan ku kakayon kapiningan ku taunan anu ngaguyun lenyap hati Dayang Sumbi luminyap terus ngusap beungeut renghap narik napas panjang.
1: Duh Gusti kumaha atuh carana nah ieu teh bet jadi kieu geuningan duh cocoba geus datang deui wae eta jelema teh sidik sang kuryang anak aing tapi naha bet kitu kalakuanana. Nah bet sang kuryang teh kaos nulinglung pilaku poho ka indung nganggap diri aing teh putri nu lain tanyakeun bae kitu tapi ulah aing kudu mangihan bukti sorangan hiji bukti anu pasti supaya ulah ragu-ragu deui.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngalange panon melong kanu jauh tapi taya anu katenyo iwati kalangkang anu baheula dina mangsa sang kuryang ngulang ti leuweung tasmoro. Kajadian eta geus kaliwat ti kuran taun ka tukang tapi dina kongkolak panon Dayang Sumbi ngalangkang keneh mani asa karek ci keneh ngeng kadenge deui caritaan sang kuryang anu narangkeun perkara si tumang perkara atina perkara moro anu teu beubeunangan gebeg hade Dayang Sumbi rewas sabab dedengian eta teh bareto geus likuran taun tapi asa nongtoreng keneh. Breh kacipta seurina sang kuryang breh deui kacipta basa sang kuryang ngahuleng tolohok teu ngarati basa dibejaan yen si tumang teh eta teh hiji makhluk anu jadi cukang lantaran kana gumelarna sang kuryang ka alam dunya. Alhasil si tumang teh bapana sang kuryang anu geus diala nyawa dipetik pati nu kuleungeun sang kuryang sorangan. Ku Dayang Sumbi kacipta keneh basa sang kuryang ngahunten mung init kacipta keneh basa disentak dicarekan dititah init kacipta keneh basa Dayang Sumbi uyup ayap neangan paneungeul kerasa keneh kuleungeuna basa ngajewang sinuk kacipta keneh awak sang kuryang anu ngakilek nyingkahan paneungeul kacipta keneh sirahna anu katakol ku sinuk kadenge keneh ngeplentrangna. Bereh kasawang kagambar dina ciptaan getih berem ngalai tina tatukna sang kuryang dukideng campur getih kentel sang kuryang tolohok sirah na diusap getih na dipelong dina ramo anu burahai berem ku getih renghap Dayang Sumbi narik napas jeruk na keranan terus ngarahuh bangun anu seungah pok ngomong sorangan
1: Ya Allah, ya Robi. Nya eta kejadian teh moal beunang dipohokeun salila na kacipta jeung kabayangkeun. Harita teh sirahna raheut, raheut ditakol ku sinu, getihan malah mah pasti kulit sirahna raheut, raheut gede, pasti ayeuna teh aya tapakna, aya cedakna. Moal tereh-tereh leungit. Nuhun Gusti. Abdi emut kana kejadian harita. Susuganan ieu teh ciri bisa jadi bukti anu pasti pikeun ngayakinkeun yen anu datang teh sang kuryang anak kuring pasti cedakna kudu kapangih kudu bukti kudu kacirikeun tak kitu tah
0: kitu gerentas hate Dayang Sumbi kedal nalisan Dayang Sumbi ayeuna boga cara anu merenah mangih jalan anu hade pikeun ngabuktikeun ngeunaan sang kuryang waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna sang kuryang geus datang deui bae nyumponan janjina sedengkeun sang kuryang teh geus unggal poe datang wae ka dinya teu bosan sigana teh eukeur mah eukeur banget tu ka tadi ku Dayang Sumbi sang kuryang teh istuning hese mampohokeunana es tuning kalirirkeun ka gundamkeun ti peuting ka imbi-imbi mun beurang sok ngabarung sinang. Mun beurang sok kabayangkeun unggal poe asa ucang ange dina jero hate nebongan unggal ngiceup kitu kayan sang kuliang waktu harita. Sampurasun.
1: Rampes. Mangga kalebet.
0: Tembal layang Sumbi bari ngareret kanu datang. Mapagsemah ku imut anu kareueut nya ieu pisan nu matak deungdeuleun. Sarta ieu pisan anu meruhkeun jiwa, raga, hate sang kuriang tepi ka betah cicing di saung. Kajeun saung rangon ayana di sisi leuweung. Istuning embung jauh sungkan paanggang kahayang nama rerenengan we dedeketan gegentetan jeung Dayang Sumbi teh geg sang kuriang diuk sila deket lawang biasa didinya we deket lawang teu asup ka jero saung geus maranti unggal poe kitu jeung kitu sang kuriang teh lamun nganyang ka saungna Dayang Sumbi ari Dayang Sumbi harita mah henteu ninun ngadon diuk we nyang hareup ka sang kuriang sabab geus boga rarancang Dayang Sumbi teh. Nyai Gelis, junjunan engkang. Engkang teh ngahaja dongkap ka dieu. Maksad teh bade nelaskeun hanca garapan kamari, hanca lalakon kamari, medara carita diwayat anu kaalaman ku engkang.
1: Sae, sumangga geur lajengkeun atuh. Cobi satria, lajengkeun. Sim kuring bingah ngopingkeunana. Asa aya anu ngahibur, asa aya anu ngawurukan. Keur nambih-nambih luang sareng pangalaman.
0: Cek Dayang Sumbi tetep sopan jeung Daria, matak ngalagena ka dengena ku sang kuriang. Atuh barabat sang kuriang nguluykeun deui hanca kamari, ngadongengkeun pangalamanana, nerangkeun anu geus karanapan salila ngalalana ngideran jagat salila likuran taun.
1: Kening bet rame nya beki ka taji koreng salira teh taras-taras jantan jajaka langlang buana sajati cobi teraskeun sim kuring asa ka taji ngabandungana oge ngadangukeurna oge asa ka taji ieu teh
0: ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ari sang kuriang beki segut teu aya pisan kacape ngadongeng we terus ngabarabat nyaritakeun pangalamanana. Da memang bener atuh. Salila 23 tahun kurang leuwih meureunan manehna ngalalana kasaban jagat langlang buana kasebutna. Ari Dayang Sumbi salawasna nitenan sang kuriang. Caritaanana pasang petakna sikepna jeung lungak-lingekna lila-lila jadi teu sabar sabab sikep sang kuriang ngagoda kana sawangan. Bet kacipta sikep sang kuriang baheula. Kacipta sikep sang kuriang baheula basa keur rumaja keneh. Basa samemeh ini persis jiga kitu dina pasang petakna rengkak paripolahna cara nyaritana. Ngan bet nanti baheula mah sora rumaja ayeuna mah sora anu jelema dewasa, pamuda dewasa. Pamuda anu geus mateng. Pok Dayang Sumbi nyarita deui.
1: Nyaan hebat pisan, saya pisan eta satria, mangga teraskeun deui ngadongingna. Nenging supados langkung raos sasauranana, sumangga barabalik-balik kulemkeun di dieu atuh dina pangkonan. Sim kuring hoyong langkung caket, langkung tenget ka bandunganana.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngagupayan terus nepak lahunan. Gebeg. Sang kuriang pamuda gagah, pemuda kasep, pemuda ganteng, pemuda sembada, pemuda jagoan, ngarenya greuwas. Ku omongan Dayang Sumbi jika kitu, make jeung manehna ngadongengna teh kudu bari ngagoler dina lahunan Dayang Sumbi anu geulis. Tapi keur sang kuriang mah reuwas teh reuwas lain reuwasieun, tapi reuwas atoh. Ceuk sangkaanana panto hate Dayang Sumbi geus muka. Geus daek narima kana panglamar didina kitu pangrasa sang kuriang sabab moal pati-pati sasauran kitu mun manahna teu acan leah kesa narima
2: nah leres nih putri
0: Anger we nyebut nama Nyai Putri. Dari sangkana teh Putri turunan ti Kahyangan. Sang Kuryang Karayang Sumbi teh. Da puguh atuh ngora wae, teu barobah. Cek ukuran manusia biasa umurna Dayang Sumbi teh geus 60 taun. Hartina geus ampir nini-nini. Tapi ieu kaayaan badana deung tangtunganna ciga Putri keur mah geulis katambah memang ngora wae. Ciga umur awewe umur 18 taunan. Eueuh nu robah dina rupa jeung awak teh. Kitu kajayiban nu karasa kaalaman ku Dayang Sumbi. Jadi keur sang kuryang mah eta patokanana. Matak nyebut nage Nyi Putri. Aduh, leres ieu teh Nyi Putri. Asa reuwas akang mah ieu teh. Sang kuryang kawas anu teu percaya kana dedengenana.
1: Leres, sumangga kadieu. Kadieu mangga urang bari punayan.
0: Ari punayan teh siaran di punayan lemesna teh. Lemesna di siaran teh di punayan. Tapi sanes siaran penyiar di radio, ieu mah nyiaran, nyiar kutu, ngalakutu di punayan lemesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu sahana mina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
3: mawi kawit teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos.
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu engap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
2: sampean
3: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
3: nyeri mah dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Iya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

gentur kang tinutur gentra kang cindarita da listan kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosakeun kawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Astinapura nagara sampun kaceluh ka kadangeu kalau ka kajana pria kajam paring angin-angin nagara

0: I'm weak.
1: Pada saling hampura Kakang Semari,
0: hatur nuhun Kakang.
1: Mana si Cepot jeung si Dawala?
0: Ah, wios di luar eh aya nu. Sakantana nu juga beres kanggo engke palawahan anu nonton.
1: Bari ngajulan buah biasa. Bari teuing buah nu saha?
2: Eta mah saya buah.
1: Keune apal-apal jeung si Abdi kedah mayar dua karungan geteh. Sila ka jero.
0: Wios. Sareng anom Kiki dipengker nuju diajar kana son anjeunna teh. Resep kanggo nu ngaguik pajarkeun teh. Biasa make nu ngaguik anu normal mah asa ngeunaheun.
2: Ya tangtos
0: atuh. Ieu teh katiluna aya pikeresaeun naon pun Akang teh asa rareuwas. Tara-tara ti sasari jol aya ojeg muruduk ka rorompok. Nyusulan pajarkeun teh uwa kana dongkap ka dieu bari jeungna eta ojeg teh telenges. Heeh, jeung ojeg teh sok cenah wae nyekelan sing pageuh. Uwa teh numpak ka nyekelan pageuh pisan. Ari motor ini ari gubrag teh si Abdi ti gubrag sun.
1: Teu nyekelan meureut
0: nya kumangan ye si Abdi sun.
1: Kana naon?
0: Kana tiang listrik.
1: Nah, paingan atuh. Karena cangkeng ojek atuh nangkepna.
0: Ah nyaeta pun bojo sok cemburuan. Bojeng-bojeng jeung si Mabi nangkep ojek, kamari ge nangkep sinden jol baheud deh.
2: Eta antuk ari
1: bua. Ya heuh atuhna ieu mah. Bapa jeung anak teh saruana sok hareureuy wae. Mangga lajengkeun.
0: Pun ter intermeso we intermeso ieu mah.
1: Nya. Etang-etang dog-dog pangrewong jeung si Mabi mah nuhun. Hoyong arewong ti kapungkur.
2: Hayo kadog-dogan.
1: Muhun ari manggulan bok matos wareng ieu kapungkur teh.
2: Hoyong
0: arewong. Mangga lajengkeun sun. Mangga lajengkeun aya pikir saeunaon kaulan.
1: Kieu sabenerna. Singkatna carita purwa ama ngaturanan linggih. Dina ieu wanci ngondang datang dan dina ieu mangsa sanajan ceuk anjeun teu pas kana waktu tapi mungguh kapentingan mah ieu pisan waktu nurhayu mangsa anu utama
2: kapentingan
1: aya ari purwa diangkir linggih saperkara kaula teh negrakeun rasa ka sono sanajan unggal poe pagilingi sik di karaton da yakin ngaran-ngaran kana jadi anak ka sono anu moho dibanding jeung ruulna gunung rentulna gunung masih kene gede jeung loba ka sono kanya kaula kana jadi anak eta kahiji
0: tupi kaduana kaula nun kaduana nun
1: kaduana kaula negerahkeun rasa syukur yen dina waktu ayeuna urang masih kene dipaparin kanikmatan jeung kasempetan khususna nyaeta kanikmatan bisa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di patempatan anu yakin teleupas tina takdir teleupas tina kudrat jeung irodat ti pangeran. Ku ayana urang dibere sehat, ku ayana urang dibere waktu luang, ku ayana urang dibere wawuh, ku ayana dibere urang boga sarua kaperluan nepi ka akhirna urang bisa ngagunuk ngumpul di patempatan.
0: Hayo leres leres.
1: Katilu nya eta nu aya patula patalina jeung kapentingan pribadi oge nagara. Dina peuting tadi sanggeus salat Isya ama teu napakuran kana diri geuningan diri teh geus kolot. Aira rasaan mah Januari tapi barangeun teu geus Desember geuning.
0: Kumaha sieun pangna karaostos Desember?
1: Kuis geus mulai renung.
2: Wah, lain renung deui bodas.
1: Panon anu baheula mah eces ayeuna geus mulai lamur.
2: Lamur.
1: Kamarigahanna ama teh surat seuri suan teh indung hidep. Ari pek teh dispenser di tumpangan taplak. Suan teh indung hidep pake jilbab kamari teh.
0: Nah, jiga abdi kitu pisan hanas digabrug. Ari pek teh dapuran salak atuh raheut.
1: Nandakeun urang teh geus kolot Kakang Semar. Ari asa Januari naon da cita-cita mah jeung sumanget ngageudur keneh.
3: Upami ngukur nafsu
1: nya. Lamun ngukur nafsu mah kasumangetan ngeunaan hirup pribadi pon kitu deui bernagara. Hayang pisan sagala rupa hal pagawean di ieu nagara anu can kasampeur jeung can kalaksanakeun teh hayang dilaksanakeun dina waktu sasinggeut-singgeutna. Tapi urang teh manusia anu masih ngabogaan keterbatasan sagala rupa hal.
3: Terbatas.
1: Matak palebah dieu ama ngaji kana diri geuning abiasa maneh teh geus kolot. Tinang tu geus cetuk dawuh mah ulah mikiran wae haliah dunya. Palebah dieu ama teh kudu mikiran soson-soson pibekeleun mulang ka alam akhir. Ka alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Ngan palebah dieu aya kasumangetan anu herang agencelang, kasumangetan ama anu teu parim teh ku boga anak.
3: Geuni aya turunan.
1: Boga turunan anu tinang teu bakal bisa nuluykeun tapak lacak, cita-cita, gawe, PR, program anu can kalaksanakeun ku ame salah ku raja di nagara Astina. Dawuh timalan kaula muntah kitu kasep. Yen amang adenge selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat yen masyarakat kabeh curugna geus nunjuk ka hidep anu yakin bakal bisa ngaganti ame di mana ame lengser ke prabon ti kursi kerajaan Astina.
0: Amuing amuing amuing amuing amuing. Ya. Bejaan si cepot si dawala siapkeun ijazah kitu jang. Heuh atuh dunungan jadi raja mah jadi peralatan gitu.
1: Ya. Emang dikirana dewek teh ngintip gitu. Mani bangga jeung reueus aing padahal teh hir teh walahir teh dulur teh baraya.
3: Naon akang?
1: Ka Gusti Pandu. Tapi panarik silaturahmi jeung kanya ah mah helas dulur jeung baraya teh. Sanajan jeung batur asa jeung dulur e aing. Ngabdi mang taun-taun ti jaman baheula memeh Prabu Abiasa teh sagening. Prabu Palasari. Aye Palasara. Yang Prabu Manuma Erot tinggal teh ya. Aye Manuma Yasa. Jeung Prabu Sakoteng. Sakutrem. Sugane atuh juragan Pandu jadi raja. Aing jadi penerima tamu atuh. Narima tamu teh atuh bade tepang sareng raja amplop heula ka aing. Ari masalah amplop aing mun ka wasuanda teh wargi pan. Jang.
0: Aing si cepot ngabohong bener.
3: Naon kitu Akang?
0: Pajarkeun teh Gusti Pandu rek dilantik jadi ibu PKK.
1: Bener eta teh?
0: Manyet Gusti Pandu jadi ibu PKK. Paling-palingnya jadi ibu korban KDRT etamu.
1: Nah, rek jadi raja rek henteu penting mah makmure nagara kuring.
0: Jang cicing jang cicing jang Bandungan lah kitu jang.
1: Ulah wakak kabur ku asih jang. Da teu gampang jadi pamimpin teh. Teu cukup ku hayang. Wa oge rek nyalonkeun RT regog deui teh. Da jeung si cepot eta cenah lamun hayang jadi RT bapak kudu bisa ngabedakeun heula. Naon bedana milih RT jeung milih jeruk? Heeh, aing ceuk. Wa teh milih jeruk mah di kilo. Milih RT mah dicoblos. Efek teh lain jawabanna teh. Ari milih RT mah bisa bari ngadahar jeruk. Milih jeruk mah teh bisa bari ngadahar RT ini. Kitu geus ya.
0: Lajengkeun akan lajengkeun.
1: Kumaha kasep sementara hidup kudu sanggup sementara bari anjeun tatan-tatan nyuprih pangarti nambahan pangabisa da jadi raja teh teu gampang lain saukur diuk dina kursi tapi di mana ngomong ulah bohong dipercaya ulah ngaruksak kudu satia kana amanat di mana aya kasalahan kudu gancang tumarima
3: sagolek pangkek
1: sagolek pangkek sacanggreut pageuh. Dawuh timalan kaula nun moal pada baha, moal pada ngejing sila bengkok sinemah alus.
3: Say.
1: Ngana anu jadi inti permasalahan setiap raja kudu boga prameswari. Setiap lelaki kudu boga pamajikan tah sugan.
3: Tah aya ibuna.
1: Di mana aya kapala nagara kudu aya ibu nagara, ibu kapala nagara. Ih tangtos sami gambil kasbonun. Tayeuna amadekna geus boga kabogoh teh ka urang mana.
3: Putri ti meni
1: hayang. Lamun putri-putri ti meni, lamun anak menak ti mana? Saha ngaranna? Saha bapana? Hayu urang tanyaan ayeuna pisan. Tuh pinata can ngaduh ka ulanun.
0: Ari kap bungkur mah ka urang pagaden ieu nun.
1: Tos putus kakang semua. Nah nun rudet mentaan wae pulsa. Nah sok nyuhunkeun sabaraha 5000. Ah, 5000 mah keur kabogoh mah aya nilaina. Dina laguna ge demi kabogoh luhurna gunung rek dipapai ditaekan. Teh demi kabogoh eta.
3: Keur kabogoh benten wae.
1: Demi kabogoh mah belaan duit keur pamajikan ge dibikeun ha kabogoh apan. Tagus beunang anger di nyeri deui. Geus nambahan pangalaman rumah tangga teh jang. Pira kue geus 2 seri.
3: 2 seri sateh. Anu nyeri, acan anu ruwetna.
1: Can anu ilegal.
3: Anu nyerina 2 sateh.
1: Heeh, can anu teu tayang.
3: Acan anu pabeuli.
1: Can aya. Pina teh acan ngaduh kaulanun. Lamun can aya amadeuk mere beja ieu mah sugan eta ikhtiar manusia medal mulai dharma ikhtiar
3: sakedah
1: ari jodoh mah sanajan 1 juta dihayang-hayang sanajan 1000 dimumung lamun eta jodoh bakal datang lamun lain tetep bakal indit ngan manusia diwajibkeun pikeun ikhtiar teu diwajibkeun ari hasilna mah da yakin jodoh bati bagja cilak ka urusan pangeran
3: geuning
1: ama mere nyaho ama boga sobat raja di nagara Mandura ari kakasihna nyaeta Prabu Kuntiboja kagungan putri keur disaembarakeun ari jenengana teh nyaeta Dewi Kunti Nalibrata
0: jang bejaan dunungan tongkap pangaruhan kitu. Bisi bapana Kuntiboja anakna Kunti Nalibrata der anak indungna Kuntilanak. Ulah gagabah kuring ge pernah pasea jeung Kuntilanak.
3: Kumaha?
0: Basa harita geuning balik nambeuh dikepung Nayaga teh duitna geus beak. Harita teh balik teh jam 12 peuting teh kaburu diusir ku Wacece. Diusir ti panggung diganti ku Siwarso. Kuring teh leumpat mah pae astana. Aya awewe anjir ceng teh ieu rejeki. Hayu barang dirampat tongongna geblos teh bolong. Malaya tulisan. Hati-hati ada galian kabel. Eta mah kuring lompat sakalupat lampet Kunti. Eta Kunti kumaha cing? Kalah ngajawab. Bae we cenah aing Kunti daripada sia dalang bangkrut itu. Goblok eta Kunti. Matak lamun Kunti rek meta pangkaulkeun sudi najis aing mah.
1: Nah, kamalinaan deui. Janten di Mandura teh nuju aya sayembara nu keur aya sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun lanceukna eta putri? Anu kakasih. Teu geuning. Saha jenengana nu? Ari kakasihna teh nyaeta Bambang Soda. Bambang Soda. Jadi upaming ke tiasa ngelehkeun Bambang Soda teh bakal tiasa ngaboyong Dewi Kunti Nalibrata. Tah kitu Kakang Semar. Wayahna kasep.
4: Kang Osem Entawis, wayang golek istirahat damben teras mangga. Nuhun.
3: Itu eureun.
1: obrolan urang anu tadi ngeunaan anjeun geura indit ka Mandura. Lamun jodoh atuh syukur dina teu jodoh itung-itung nyar pangalaman.
2: Eta ulah.
0: Iraha kedah lumampah ka ulanun
1: ayeuna. Meumpeung ayeuna mangsana anu hade itung-itungan. Ngan geura pentah heula doana ka tuang ibu, ka tuang eyang Resi Bisma, tuang Raka oge Dastarata.
0: Dawuh ti Malang sareng saha kedah lumampah wayah.
1: Kakang Semar sapala putra kedah ngiring ka ditu.
0: Amuing, amuing. Mangga agan moal bade ngejing sila bengkok sinembah isi mabdi. Rampung na tutas pangan di kakak tigas kantun pinara pamit kaulanun
1: jing ini beral halumampah.

0: wayahna ka Kang Semar da ngaran-ngaran budak mora mejehna tunggu di baru catang dirumpak.
1: Ih tangtos tangtos
0: kudu aya nu koloteun salah saurangna ngaran-ngaran budak mora teh keur belekeusan tenji geura jajab ka ditu.
1: Mangga tusun made pamit ti si Mabdi sareng punana panginten.
0: Si Cepot si Dawala ajak.
1: Mangga. Jang hayu jang urang ka Mandura jang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 11 tahun.
3: Saat-saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: nya. Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: kedua,
3: alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

eta anak kaula bakal milu sayembara. Mudah-mudahan nih ayah jodoh patotos antara anak kula jeung anak anjir. Hitung-hitung nyambungkeun tali mimitran urang baheula anu kapegat alatan sibuk. Nyetaku kasibukan sewang-sewang. Jika sep, pidoa amas salawas nambalkan hidup.

0: Panglus lampahipun putra mahkota negara Astina, Raden Pandu anu maksad badhe lumampah ka Mandura, badhe ngiring sayembara blabar kawat sayembara putri, nyaeta merebutkeun putri Mandura kakasih Dewi Kunti Nalibrata. Lumampah ka puniring Semar Badranaya Astra Jingga Landawala, turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar sampun meraja desa. Teka catur di jalana parantos dugi ka marga sopana, marga hartosipun jalan sopana alas pring gading ancala. Ya, geus jauh ninggalkeun pusir dayeuh negara Astina dulu. Geus lapat-lapat tingali itu alun-alun jeung karato nagara suhunana katinggal kana ti dieu. Dola naon? Ih. Sia mun judes wae ka aing teh teh.
1: Lain tur dibere ongkos teh bagi dua atuh. Ieu mah sok sorangan wae.
2: Heuh, ngapa itu aing kasbon? Ke panggung ge geus sia kabeh.
0: Ya.
2: Pak.
0: Ngareureuh heula sakeudeung yang dibola hareup kitu ya. Agar
3: Kakang Sumah.
0: Kumaha badhe dilajengkeun?
3: Kelanan urang nonton heula singa Depok ngalangkung.
0: Ih, leres, leres. Resep aja mah Kang oge.
2: Ye, kalah joget do mun ningali.
3: Ya urang ngareureuh heula beulah hareup sastra jiga mangga kan.

Heh, tos tebihakan urang lumampah. Tos tebihkan, tos lapat-lapat kusir daya. Kumaha bade diteraskeun atawa pi urang lireun heula didik. Urang ngareureuh wae heula bari nyawang kaendahan meumpeung masih kana loba waktu luang. Mangga. Cepot tawala ka dijang tong jarauh teuing di leuweung urang teh cu. Tong lobat ting hareureuy ka dieu kitu urang riung.

0: pulang ayeuna. Can lapar cepot. Bapak bade tuang ayeuna.
1: Boga naon ieu aing?
0: Gaduh liwet, Pak. Liwet abdi mah spesial. Nah kumaha bedana jeung liwet batur?
1: Eh, spesial mah abdi mah.
0: Lamun anu batur mah liwet teh kerakna di handap. Nu lain di luhur, nu abdi mah sapanci jadi kerak kabeh, Pak. Ih, lain spesial pelaku kita.
2: Mangga, mangga, mangga wilujeng.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Mangga, mangga.

0: satengahing marga sopana,
1: marga hartosna jalan sopana Las Pringgading Ancala, putra mahkota nagara Astina Raden Pandu sejangkat kamandura.
0: Kapuniring Kismar Badranaya sapala putra anu maksad bade ngiring sayembara blabar kawat
1: sayembara putri timandura.
0: Kunirangan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun
1: Kakang Semar.
0: Iya su,
1: ayeuna urang geus nepi ka Alas Bandawasa. Tos tepiran ku kaula.
0: Ih, tos kawajiban aga. Sok jang bejakeun ulara jeung subaha ilaing.
2: Ulah ka dewa Kang.
0: Ieu teh tugas pikeun ngapi ngajaring calon raja di Astina.
1: Hebatnya panya. Lamun nepi Kang ge ngajodoh teh putra raja ka putra raja. Nu beunghar jeung nu beunghar hiburan geura sagala ditanggap abdi mun. Tiburangna rek anggap iring-iringan kasenian. Sisingaan.
2: Wengina.
1: Bisi kurang puas singanyaan.
2: Dilepaskeun kenya.
1: Ek dilepaskeun, heuh sing urang sia kitu. Atuh lain hiburan berduka cita juring kitu mah. Ari ieu hayang-hayangna ngapersib guring mah tah. Halus Persib teh. Diadukeun rek jeung diadukeun jeung Persija rek jeung Persiram. Hayang lalajo Persib diadukeun jeung hulu kareta api. Si belegung. Mun teu nyambung sia mah. Ha, ameh teu rarewel wae bobotohna eleh meunang ngararamuk ge hayo. Kamari ge si gareng ngamuk pan. Gara-gara Persib eleh, gara-gara teu meunang arisan. Ih, sia. Didoakeun ku Abdi Agan. Mudah-mudahan mah sing aya jodoh sareng Dewi Kunti Nali Brata. Dina Agan teh aya jodoh nagere sugan abdi ngajodoh ka Dewi Kunti. Ahna dina ngajodoh nagere kumaha teuing malam pertama. Si Kang Cepot mah boro-boro nya hareupan anak raja. Nying hareupan adi beuteung beda geumpeur sia mah.
0: Apa aing mah ABG kene belegung can beger aing mah. Nya aing can perangasa anu kareu ditu. Apa aing kamari masa sok sia basa ditewak hansip. Eta mah aing digosipkeun ka domba. Padahal teu kahaja aing teh keur kieu bari nangtung. Aing domba mundur. Kapaksa aing teh maju ka ditu. Jadi kumaha? Jadi tepang di tengah jalan. Tidak lempeng ongkoh, dipaksa ongkoh domaknya. Dibayar ongkoh, soalnya mau cekcok domak teh. Temenang gitu, teteh. Pahingan hese jodoh, saya temen gitu.
2: Tamarakan.
0: Ih, jang, hari jodoh mah jorok, li jang. Kadang-kadang orang teteh miharep jeng jalama eta, tapi gusti nakdirkan tinang tu bakal nepi. Bapak ge jeng mah ilaing jorok, jorok teh jang pangih dipacilingan, li jang. Paingan eta abdi ge eta jeung domba sami panjorok. Suwe teh toilet epe teh kandang domba geuningan. Nah,
2: eta domba teh ku nikmatna.
0: Kumaha tu agan?
1: Pangmarancahankeun heula ieu tempat.
0: Ih, hayu atuh urang menekung palih ditu. Uyo si Cepot si Dawala di dieu, urang ngatur strategi palih ditu.
1: Ayo urang palih dieu atuh. Eta Semar teh euy.
2: Ya eta Kang Tasbut.
1: Permana tinggal teh palebah dinya. Werus sadurung winara. Bapak mah werus sadurung winara can aya acara bisa nganyuk.
2: Geus sami teh.
1: Heeh.
2: Sami.
1: Bapak naha geus nyukul ka sek aya acara jang bulan raya gung. Epek aya acara aya ngawayang lain eta kumpulan di balai desa. Tobat.
2: Adon rapat.
1: Ngadon rapat teh hayo hayo rapat menang naon menang konsumsi lumayan menang snack pan ngirit-ngirit di imah lain ai Kang Cepot teh kabita ku Gusti Pandu
2: dek laki rabi.
1: Gusti Pandu rek laki rabi mah nya Kang Cepot rek sendiri aja deh. Aing mah ngahaja we hayang penyanyi dangdut teh kawin teh mata keur ngapalkeun lalaguan dangdut sok atuh ayeuna turun ka ditu aya nu keur nyaranyi di ditu. Heh sugane ka biruyungeun eueuh ari ka bogoh mah lobang geus bogohan eueuh ka aing teh. Karena memilih wanita teh teu gampang euy. Menurut bahan bakar ada beberapa wanita yang harus kita pilih.
3: Satu-satunya
1: aya wanita naon wae di antarana. Kalau menurut ilmu bahan bakar ada yang disebut wanita bensin. Ari wanita bensin teh naon? Body edan, anak salosin. Da eta anak leuai teu bisa teu daek milu kabe.
2: Medegong teu
1: pajarkeun teh make kabe obat sok pohong inum.
2: Ya, poho wae.
1: Ari disuntik sok ngagenutan. Ari dipasang IUD sia sok getekeun.
2: Teu getek rusak.
1: Heeh, ari make kondom sok jadi wae. Nah, jadi wae. Heh, kondom rek dipake tuluy digunting tungtungna. Nyangere bohong. Matakna make naon kabe na Kang Cepot aing merek make sentek berit. Sentek berit dikumahakeun. Ngarah-ngarah ampuh. Jadi di mana pamajikan HST sentek berit golerkeun deket pingpingna. Di mana berit urang nyurungkuy langsung beunang ku sentek berit. Dijamin moal boga anak. Jeung moal boga salak geus modar ku sentek geus. Tobat nepi ka kitu. Ari kuring mah keur mengejar kene cita-cita ieu teh.
3: Cita-cita naon akang?
1: Hayang nuluykeun kuliah jiga batur. Batur ge aya nu dokteran deus.
3: Insinyur.
1: Aya nu insinyur. Sarjana ekonomi.
3: Sarjana.
1: Ah, sarua aing ge S1. S1 naon? S1 baso 2 bala-bala 7. Daek tawe 18.000 aing mah sakola teh teu kaur tamat ti SMP ge euy. Bermasalah wae aing mah. Aing mah ti lulus SMP kelas 2, ti naek ka kelas 2 SMP geus bermasalah. Kabawakeun ku pergaulan da bergaul jeung panayagan mancak beki udud deh hayo aing mah. Keloas hati isun keloas. Kabitah yang nyanyi aing lah. Oh. Caritane takeur SMP dewek kelas 2 SMP sok ngabohong ka guru. Sok ngabohong cing teh bu cing teh palai ee. Jig kana ka WC padahal udud aing teh di WC. Kelepus kelepus udud. Ari tina kenteng meureunan hasil rokok ka ciri ku guru. Jeung ngajorowok guru teh ti luar. Hei cepot. Keur naon sia di dinya? Nuju ee cing teh bu. Mainnya ngebul enak hanut kene cinta. Eta mah guru bari numbrang pantok mah cing poguh da martabak gitu. Matak keur urang dieu mah sakolakeun bararudakna tuli bararudakna mangpaatkeun kasempetan di modalan ku orang tua teh. Jiga poe ayeuna teh teu urang teh dina acara tasyakur di Iis urang teh poe ieu teh benikmat heh
2: Iis teh
1: nya eta ngalebetan kakosongan dina siangna dina acara gusaran atawa pirosulan di bumina bapa nu kagungan maksad nyaeta bapa Tasla sareng Ibu Ijah
2: boloh
1: sareng bapa Dede Rudiatna oge Ibu Ani
2: dah
1: heh Ani mah aya laguna Rumah Irama. Ani Ani Ayun dia ah? Doh nah salah wainya we. Mangkaning Ibu Hajati rek nyawer lamun aing nyanyi rek nyawer ku duit ting ku duit ting ku batu kena da batu ke butuh kerjain imah ini can buka batu asal lima deker pondasi ai semen ke saya acan ari kesik acan ai tempatna ke saya can ayak. Ha geus boga naon wae rek nyeun imah teh. Geus boga niat dina hate jeung paku tujuh siki.
2: Boga cita-cita wae
1: sia. Halus ta paku tujuh siki di mana? Meunang mulungan di tukang tambal ban eta ge.
2: Paku tujuh ya.
1: Aduh, ampun ding. Paku tujuh bae geus karahaan kabeh geuning. Dina siang ieu teh nyaeta reng sedih gusaran neng Gita Agustina sareng neng Kuistatika Sari. Mudah-mudahan janten murang kali solehah berguna pikeun negara bangsa katut agama taat ka ibu ramana taat ka gustina ka agamana ka rasulna ka guruna ka pamimpinna. Oh, mau panjang lebar ngadoakeun masa kitu we engke wengi anu husuna mah ku pangresa abah ayeuna mah etang-etang dog-dog pangrewong regang panghalang daripada sound system dihirupan weh ngobrol. Ieu teh urang teh di dusun Korong Ampel.
4: Karang.
1: Karang. Eh? Karang nah korong. Ieu teh di Karang Ampel, karang. Heueuh, lamun eceuk urang Jawa mah A teh jadi O.
4: Beda.
1: Beda lamun ceuk Sunda, A ceuk Jawa O. Lamun ceuk Sunda mangga, ceuk Jawa monggo. Ceuk Sunda calik, ceuk Jawa colok. Ceuk Sunda baal, ceuk Jawa bujur. Duh. Jadi mangga calik baal, monggo colok bih tiis dampal suku. Duh. Coba. Jiga nu heueuh we ngarti bahasa Jawa. Ye, sia mah aing mah di Solo teh lila.
4: Naon tah?
1: Naon gawe di ditu? Si belegu gawe.
4: Naon
1: atuh? Kasasar. Aing teh ngapungkeun lang layangan di Bandung. Ailang layangan teh pegat. Ku aing di udag bari tanggah tungkul-tungkul di Solo aing. Solo mana? Solo ka Jeruk Majalaya. Atuh deukeut eta mah. Lain eta bener euy. Pernah dewek beungharna budaya di negara urang di negara Indonesia. Beungar. Paingan cek haji rumah irama 135 juta penduduk Indonesia. Tuh ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Papais, ada Molen, ada Risoles. Juring hakaneun teh mah enaklah dagang ari aing. Nu balik atuh nyanyina. 135 juta penduduk Indonesia. Suku Sunda, suku Jawa, suku Roromeuheun, suku Bareuh, Bisul, Cenang, ah lobae pokona mah. Panyakit tamu atuh. Eta nandakeun yen urang teh beunghar ku budaya mantak bapa hajat, poe ieu drum band ditanggap, sisingaan ditanggap, wayang golek ditanggap, mengakui jeung ngalestarikeun kana budaya-budaya anu aya di urang. Lamun teu dibudayakeun ku urang, lamun teu dibumbulek ku urang rek usaha. Sok pikir ku maneh. Aya di Jawa naon contohna resepkeun kana budaya Sunda? Dewek aya tatangga urang Cilacap. Pan Cilacap pan Jawareh. Jawareh teh kumaha? Jawa Sawareh. Batak Sawareh Sunda goblok nih, Batak jauh-jauh teuing. Batak aya anu ngaron nyupiran angkot hari teh. Tah pas ngawinkeun ka urang Bandung deuleuy, aduh ampun teuing. Heueuh sakapeung mah jiga nu ngaledek padahal ku cinta-cintana hayang disebut pinter bahasa Sunda. Pandi urang geuningan mudah-mudahan ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, saopait saomanis. Eta ngapalkeun euy RW ti Jawa rek serah terima. Pamotah-motahan ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak. Ari geus ngapalkeun pas pidato di hareup poho deui. Heueuh daya usup di hareup gembur kasih mah pamotah-motahan hulang mana teh pamotah-motahan hulang poho kecai encati berasa kedarat gering deui. Ditanya ke deweke nah mas gering deui pan nganggo anduk
4: diandukan
1: coba. Bagja poe ieu kuring bisa silaturahmi ditabehan kunayaga abah tigiri harja tilu menang puasa tilu poe tilu peuting ieu teh tengadah tengadah harjeng long wadona ge tilu poe ieu teh hakeuna rek kadungan rek henteu ge penting menayaga abah we bah ewon maksud teh. Oh di kelas kelas hakeuna paduli ting asal gaji sarua we atuh. Oh hampura we isi abdi mah nya ieu mah tang-tang dog-dog pangrewong bae disaleungseurikeun oge aing mah daripada paeh molotot. Heeh sok bayangkeun atuh da. Bayangkeun yang dari nyatrikan geus di jaman Pangeran Diponegoro di sunatan. Teu pirah yang trok-tok crek trok-tok crek dari rame mah henteu aing sarua. Ai diajar di tahun 80-an dipercaya ngawayang beurang karek ayeuna engdeh.
4: Puluhan
1: apan takdir ayeuna urang kudu silaturahmi di panggung ieu.
4: Ditakdirkeunana waktu.
1: Mudah-mudahan aya barokah da siam ditah ngawayang beurang penting teh geger mik leungit hiji. Kedengeunaheun dipaok ku aing. Aduh. Aya kumaha ieu perkembangan? Ah, kuring mah keur nyari hate Persib eleh wae. Siapa hari aing ditampiling preman teu nyari hate ari Persib eleh nyari hate siapa kada kuring mah jiwa raga keur Persib. Persib nu aing, Maung nu aing, Bandung nu aing, Asia teuing aing usahanya tuh siapa kan ari Persib nu sia eta mun ceuk lalaki belegug. Persib nu aing, Maung nu aing, mun ceuk lalaki, mun ceuk bencong mah lain. Persib nu eke kamari we eta aya bencong milu Agustusan. Milu Agustusan naik kana jambe. Wah, eta pinter euy leuwih-leuwih ti lalaki naikna teh.
4: Panjat pinang.
1: Oh, panjat pinang kalanya naik. Geus deukeut kana hadiah teh lain dicokot. Golosor ka handap deui. Naik deui. Golosor deui. Cek RT teh, "Yey, aya kunaon hadiah teh dicokot?" Nih Pak RT, hadiah enggak seberapa, yang penting gesekannya, Bu. Toba.
4: Gesekan anak urang jeb.
1: Tapi aing jeung Ustaz hampir pas saya rita. Rek mana pot pada panjat pinang. Haram sih. Nah, haram Pak Ustaz. Dina hukum Islam teh aya panjat pinang. Aya oge dipinang, ditikahna mah dipanjat. Aisyah nabut manjat halna mah dipinang. Teu meunang. Disangkana meureun naon? Miskomunikasi teh.
4: Disangkana minang.
1: Heh mau di sakana mah meureunan. Eh kitulah pokona mah kitu we pokona. Ari kamari eta tatangga pas si Jaya kunaon? Ku si Jaya teh pan sirikan wae jeung si Emen. Ai pas Agustusan papanas-panas. Nu hiji ngecat imah si Jaya si Emen ngecat imah. Si Jaya nyieun gapura make tulisan Indonesia tetap Jaya. Si Emen nyieun Indonesia tetap Emen bacana teh. Heuh da mung eleh meureun.
4: Bersaing eta mah da. Mung eleh.
1: Bersaing teh dina kagorengan wae tapi ngeun lamun sia mikiran Persib salawasna. Sia moal meunang, Persib moal meunang. Da sanajan sia aya milu main ka Persib, lain beki meunang kalau beki eleh. Nah make beki eleh. Heuh sok bayangkeun ku sia mun sia milu main bal. Karek lompat ceutik ka hareup. Boro-boro nyepak bal, kabur offset teh irung hareup teuing sia mah. Ulama mawa kana irung. Heh nonton saeutik prit pokona mah. Tah mun main bal aing urusanna. Ngalawan Arab aing nepi ka 200-0.
4: Arab Saudi.
1: Arab Saudi mah nya Arab Citapen. Tuh kamari geuningan basa Indonesia ngalawan Arab eleh kunaon pangna eleh? Kunaon Indonesia pangna eleh sabab Arab meunang.
4: Heh meunang.
1: Heh sabab kunaon? Pikir ku sia Indonesia mah tanah air ngalawan Arab tanah suci sok pasti eleh tanu bakal rame mah engke tanah longsor ngalawan tanah ini akan dijual anu meunang tanah sengketa sok pikir oh nya halus ta eta teh ngan kurang ger hageunae baik kurang ger engke guludug nu geura naon. Hatulai kumaha teh? Tah, ngalawan Arab mah beleguk aing 200-0. Ngan aya syaratna. Formasi tah tetara diperhatikeun teh euy. Formasi kumaha? Opat. Sora 4-4-2 diparake keneh. 3-5-2 dipake keneh. Mun hayang meunang sabaraha? Mun hayang meunang cobaan main bal mah make formasi 10-1. 10-1 kumaha? Anu 10 ngajaga gawang, anu 1 megat elep. Sok dijamin weh. Nah si Allah hok. Teu masuk akal. Eh, tauhid dari ngomongna teh. Beda jeung mane tauco mane mah.
5: Dalem.
1: Dalem dek mah. Urusan main bola mah paehirup pokona mah. Aing ngalawan Arab kumaha? Tah, ngalawan Arab mah balna ulah ti panitia. Mawa ti imah nyieun tina kulit bagong. Pas rek ditewak ku kiper Arab bejaan eh. Kulit bagong mau ditewak haram geblos nepi ka carerik ta pemainna.
5: Percaya.
2: Percaya.
1: Nah wawuh kitu jeung pemainna. Nya heueuh. Ari kiperna saha ngaranna? Si Abatasa. Ari bek kirina si Jahaho.
2: Aduh.
1: Bek kanan Dadaroja Sasaso.
2: Aduh.
1: Gelandang kiri Dr. Ago Pako. Ai striker kalamana wahala aya. Torojol teh pelatihna. Saha Sodakolah Uladim?
2: Amin.
1: Astaga dia. Ari Hakim Garis saha? Mun teu salah masih innalillahi teh. Kurang wawuh eta mah euy. Coba eta.
2: Siwa biaya ya.
1: Surat Yasin. Taeta main bal mah ulah gagabah. Sia mah aya kornal-kornal di surakan montong gempur pemain teh. Ari kornal teh kumaha? Kornal. Mun kiper keur main jajan baso eta kornal. Aduh, ari ieu unang-unang di mana ieu main bola jiga nu kieu? Tah teu gaul sia mah. Mantakna sing wau jeung presiden Amerika. Ai presiden Amerika teh saha? Aduh boga dulur di Bandung. Saha barak kata grup. Dulurna teh dulurna. Oh, tah lamun di dunya pawayangan barak

0: make lagu sia teh. Cek aing teh mojang anu can rimitan jago sia eta parawan. Oh cek kuring teh eta parawan. Heh aing cekang cepot. Cek aing teh mojang anu can rimitan cekang cepot teh. Heh aing cek kuring eta parawan, eta parawan dah gitu. Aing cekang cepot anjing. Sia mah ajak gelut ka aing. Menya teu ngarti-ngarti aing sia. Butek dengekeun atuh. Kopeahna ganti lah gedung ieu teh mangaruhan kana otak teh. Sok aing nanya maneh ngajawab. Siap. Awas ku aing salah di dagor. Mojang anu can rimitan eta parawan. Tah eta geus bisa sia teh. Awas ya nyium sakali deui di dagor ku aing. Nah sia. Kumaha lamun aing hamil can disuntik kabe? Menya lalaki jeung lalaki sih teh. Pedang lawan pedang. Pedang sot teh nu kuring, anu dewek aku payung. Anjir. Saha nu beja ka sidawala euy? Aya nu bocor pasti ye.
1: Mati ajat.
0: Heeh. Tong cecok padahal mah euy. Pagih modal. Mojang

0: Eun aing pertanyaanna, may nyarat ka rumah tangga parawan? Keur naon dikawin aing teh di kitu mah? Pikir ku sia. Keke sakedap. Maksudna kumaha teh? Abene parawan-parawan ieu deungikeun pertanyaanna, jawaban sia luyukeun jeung pertanyaan dewek. Oke. Oke. Oke teh naon? Oke, jiga cak-cak rada gede, toke goblok eta mah. Toke membalanja ka toke, toko. Toko mah nu diudud rokok. Rokok pamajikan Mang Udin Rukmini. Rukmini mah di WC rukutuk. Anjir, mah jauh aing.
1: Rukmini apa geus anak.
0: Oh, kamalinaan sia mah. Sok atuh kuring geus ngarti. Siap. Oke. Okay. Bieu naon? Oke. Okay. Oke, okay, teh naon? Duk. Oke, okay, teh mun urang teu boga duit, boke eta mah. Boke mah nu haseum. Bukelek eta mah. Bukelek mah nu hapeuk, busia eta mah. Busia mah ngisingna calana, busiat. Busiat mah film Aladdin dan lampu busiat, wasiat. Wasiat mah na main bola, wasit. Wasit mah nu amis, wajit. Wajit mah nu nyaron, wawandi. Duh, mani jauhnya. Tobat. Aing. Siap. Oke. Okay. Tagus oke okay deh wae. Aing mah moal wakan nuluykeun lamun can jelas can bukti kalawan nyata. Bubuk roti dina mata. Bukti kalawan jujur bubuk roti dina bujur. Manya roti na bujur kadieu kana elep. Sok rek kumaha? Oke. Ada oke teh naon? Oke teh bahasa Inggris. Hartina jadi. Oh hartina jadi. Mun panyakit daging jadi, daging oke. Okay. Lamun abuh teu jadi, oh lapure duit eueuh. Oh, oh. Siap. Siap, oke. Okay. Mojang anu can rimitan eta parawan ratu dina rumah tangga. Mah eta pa aduh geus teu parawan. Geus teu parawan. Siap, sok, siap. Sorry, bro. Aduh aing mojang anu can rimitan eta parawan presiden Amerika geus teu parawan goblok. Aisyah keur naon presiden itu parawan henteuna bari lagi lalaki saha si presiden Amerika teh borok huluna. Cening taeta Barack Obama. Oh atuh ngomong presiden Amerika Barack Obama tah gitu atuh. Sia mah geuwir dipasang tapi nyambung henteu. Heuh delay nyeta sinyal goreng. Siap. Mojang anu can rimitan eta parawan presiden Amerika Barack Obama lah ratu dina rumah tangga Barack Obama. Sia mah aing dengekeun pertanyaan aing. Barack Obama. Manya sia rumah tangga jeung Barack Obama. Aduh ampun. Sok.

0: neon Barack Obama mau kelapa. Emang tukang ngoong? Pikir atuh. Make logika. Presiden mau kelapa. Duh, aing. Aing mau kelapa eta mah monyet. Eta mah nyomet. Monyet nyomet. Monyet nyomet, nyomet monyet. Tak gitu. Nyomet monyet. Duh. Ngeus-ngeusah lieur aing ah. Siapa kang rek nyanyi mah kang cepet teh lieur da kuring mah lain ahli nyanyi. Ahli naon? Ahli nganyuk. Bae aing ah.
1: Sok nya.
0: Ieu mah tangetang hibur ye wargi-wargi anu sami sumping. Kula warga besar Bapak nu kagungan maksad sareng oge panganten gusaran. Nuju di arak-arak eta nya. Heeh. Eta kumaha di Arab teh? Eh, teu masalah di Arab manjang kene. Lamun bener pernah ke Arab, naon bedana onta jeung kangkung? Aduh, aing ieu pertanyaan dangkal pisan. Bedana onta jeung kangkung, ari onta mangahakan kangkung, kangkung dihakan onta. Salah. Nah, salah. Antarucing ieu mah. Naon bedana onta jeung kangkung? Naon bedana? Ari onta mah di Arab, ari kangkung mah di Urab. Oh, kana mah meuning euy. Kana lebokeun si goblok teh. Cing ti aing naon sarwana onta jeung kangkung? Naon sarwana onta jeung kangkung? Sarua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tarucing teh kumaha Allah biasa we. Anjir. Maksudna kumaha? Jawab ku sia. Naon sarwana onta jeung kangkung? Heh sarua ciptaanna lain. Naon sarwana onta jeung kangkung? Sarua lain murid Pasir Sunandar. Nah, jauh asal meunang ya aing mah. Kangkung mah heor-heor pituluheun. Paingan pituluheun ieu ge. Kangkung meureun digana mah heueuh. Eta basa Arab bisa Kang Cepot. Weh atuh. Dan pas rek balik ti Arab, aduh aing teu boga duitna bingung. Ngalulunkeun aing teh karpet di masjid rek dipaok teh nu. Aduh, kabur datang DKM. Hei Cepot, wawuheun sok lalajo wayang di beureum ngarabeun teh. Mana rek mau karpet sanes bari subuh wae cing teh. Ayeuna karena jam-jam 4 sore, alah. Bener mana rek subuh nya, sabaraha subuh? Genep cing teh, Pak. Beledug di teungeul aing. 8 cing teh, Pak. Beledug di teungeul deui. 13 rakaat cing teh, Pak. Wah, jeleger-jeleger di teungeul. Balegung subuh mah 2. Ba? 2, geuk. Aing geus loba di teungeul kumaha 2 sawitik ka sia.
2: Nya, si eta mah.
0: Ta eta mah tak perlu sakola teh. Lain loba na aturanna nu jelas. Da memang 2 rakaat subuh mah. Oh gitu. Heeh. Duh, karenya ah. Dek salat cing mah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis? Probihanan wae udah kasih ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau CF seberapa botol?
5: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
4: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?
5: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
5: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Wow. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
5: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
5: Amin, amin. Mohon.
4: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak. Asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio
9: Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nen. Luncat kana cai ti gujubar. Mun dihijikeun hiji-hiji dua luncat kana cai. Wahid, si Isnen ti gujubar. Eta basa Arab.
2: Ti karebek kitu.
0: Cik basa Arabna buku. Hada kitabun hadihi kurosatun. Buah-buahan alpukat misalnya alainya bahasa Arabna jeruk alah wargina kena alpukat jeruk jeung alpukat wae duluran minyak urang musuhan, minyak urang ngewaan, minyak urang geuleuhan, sirikan pilihan gaulnya. Jeruk jeung alpukat jadi duluran pan.
11: Ulah elek ku.
0: Ulah elek ku jeruk. Cik calana soek bau beri hapeuk. Lungkeun kana beungeut sia. Atau bau heueuh mendakna. Mang beli es kelapa muda. Bahasa naon? Bahasa Arab. Ieu panjang euy. Mang meuli es kelapa muda di Arab, bawa es kelapa muda. Aya ge jus onta. Ngan kade mun nginum jus onta kudu loba nginum makal ceherang. Aing pernah nginum jus onta rusuh teuing malang awi dina beuheung. Nah aya awina beuheung, heu onta di jus jeung kandangna meureun. Awina malang di dieu hampir modar aing. Mang meuli es kelapa muda. Tah. Kerma pandai udah durasi. Geus kabiasaan pojok si cepat 20 menit aing teh kieu. Bener. Arina beuh loba koma jeung eureun ari ngomongna yo. Bae nya hampuraeun nya. Kena dari koreksi mah kudu ulah teh perlu ulah nepi ka tengah dengge koreksi.
11: Nya. Bisa membangun we.
0: Bisa membangun we ulah di dasaran ku ngewe nya.
11: Tanya ah bijian lagi
0: mah. Ngewa. Suwen teh geuleuh. Mang meuli es kelapa muda. Eta lamun ceuk ilmu tajwid mah nyaeta ihfa.
11: Aduh,
0: ari ihfa teh ngahieng. Oh, berarti mun ojegna tanyakan ngahieng eta ihfa, eta mah surung goblok teu kuateun. Lain ihfa, aduh aing. Ari ngobrol jeung otak redangkal teh kieu teh euy. Ihfa menun mati yang harapan mayar SPP budak can aya duit ngahieng kana hulu teh pikir ku sia lenglangan nun mati yang harapan bulan puasa wah acara da lieur atuh ngahieng mang meuli es kelapa muda heuh mun diinum kol-kola nyaeta dipantulkan jika kulhu Allahu ahad de. Jadi mang meuli es kelapa muda ihfa jeung kol-kola mang tarok kalapana ala caina pas diinum kol-kola regote regote lekike pas mayar duit receh tringek gelasnya apa bos tang kol-kola kene. Hebat aing atuh. Percaya. Oh, bahasa mana deui aing? Inggris wah, komo Inggris mah. Ladies and gentlemen, nu geulis ngemil permen. Good night, good afternoon. Sarung tikait kana roda bihun. Sok, aing no smoking naon hartina? Pom bensin. Nah, pom bensin. Deuleuh ku sia, diunggah pom bensin aya tulisan no smoking. Hartina no smoking teh pom bensin. Apa no teh tidak? Oh tidak, berarti tidak boleh meuli bensin aja liken. Eta berarti intina mah. Smoking teh eta. Hebat. Aing atuh. Tanyakeun
12: singkatan WC naon? Cenah ieu nya
0: hoal. Aing singkatan WC naon eta sebenarna? Tuh. Ari we na teh welu. Ari cerita ciriling. Jadi welu ciriling teu kudu bayar sebenarnya mah. Ciriling we kana elep di ini teh. Mah kamalinaan teh. Lir pentra. Barang astra jiga dawala sempah ka piguyon. Sapraptane pun aletan denawat ti nagara Batam Merah. No dipimpin langsung ku Patih Saltimundra. Nyaeta anu nampi pancen ti Prabu Anom Gurawangsa kanggo maling Dewi Kunti Nalibrata. Dina waktos ieu kasasar ka ieu patempatan kalawan tika tebihan nyawang astra jeung sareng dawal.

0: Banjir.
1: Aneka.
0: Lawan. Eh? Lawan. Siun. Lawan. Eh, siun. Terus curut. Terus curut. Sa grup ning euy. Malah gunaon opo ieu kararangge. Kararangge naik naon, naik cakal asem. Aduh. Aduh aing euy. Aduh kana naon? Duh. Neh onye euy.
2: Kararangge teu
0: au. Tempoan bisi ngariukan waluh. Manya waluh kasada bisi waluh nai anak ucingan. Heeh. Teuing dah. Au. Ku dipelek weing.
1: Bersihan teh nya.
0: Naon sieun leuweung beungeut? Bisi rek dipel sakalian. Pogo da beungeut aing teh golodog, teu nya teh juga plang katingali weing mah. Juga baliho. Au. Eh, sieun teh ngadukan naon? Ari pek burut kekencet euy duh. Nah, cing. Ada kitu atuh si eta panyakit burut teh batu mah dioperasi, der dihamplas ya mah. Ame naon dihamplas teh? Ame herang. Herang teh boro-boro lecet teh punggung mah. Hmm, coba eta jalma kalah ka ngarobrol.
2: Tamu diantep.
0: Aya tamu diantep kalah ngagosip we duan. Hei, kisilah. Dan saha kakasih teh? Lebih suka sih ngaran saha. Oh, abdi heuh maneh anu nami abdi heuh ngaran maneh namina anu panjang ponok anu ponok ame aya keur nyalukan
1: anu mabari
0: anu ponokna nu ti indung nu ti bapa anu ti indung we teu naon indungna indung asli indung derek. Indung tere nu dipamanukan di Pagaden. Nah goblok loba-loba ti indung tere, da bapa aing mah seueur truk cek wae. Heh. Nu baleng sia-sia ngaran deh. Ngaran abi teh mimitina de tuntuna i. Deni tah, bener. Salah. Goblok teh sia. Mimitina de tuntuna i. Heh saha cepot anyir. Goblok mun jauh sia teh. Beri nage ngaran itu nepi ka tanpa daksa gitu batur mangaran tenu alus atau dokter anus Dedi Halimi doh Kiai Haji Tatang Maja tuh lengkap tuh itu ngede SPD batur mah sarjana pendidikan ini malain sepeda yo iya mana ngaran danyir cepot hei. Kebayang lah mau jadi camat cita. Selamat datang yang terhormat Bapak Camat Dr. Andes Cepot anjir tengenahun deh. Amit-amit aing. Wilujang Sumping Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Cepot lah tengenahun. Tengenahun. Nu tukang sahangaran abdi kulan. Nu katelah ma Afgan. Anjir Afgan orang ngonyol gitu. Ponok na Afgan. Eh panjang na Afgan Maghrib. Adan blog eta mah tu teh. Heeh. Adan asar sagedeung deui. Ngaran teh cepot. Ngaran bapana pasti leuwih ancur ieu. Heh atuh anakna ge taun kaluaran anyar goreng kumaha bapana. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Anjir, alus euy. Oh indungna beureun goreng ngaranna. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Di lembur aing mah ngaran anak teh kumaha ngaran indung bapa? Iya atuh. Anak bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Tuh. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Baskom. Bapana tukang kendang, indungna Sinen, anakna sakola SMK. Tuh, cek aing oge. Ya. Ieu mah meni tanpa daksa euy ngaran teh. Meni cepot tapi ka uraan kitu eta ngaran. Bade angkat ka mana itu? Oh kieu ieu teh euy. Ngeunahkeun ngaran kaula Senopati. Goraden Tati Nagara Batamera. Itu balad aing dipimpin ku Kipati Saltimondra. Nyeta nempi pancen bade ka Mandura itu. Hei kada atong ka dibejaan.
1: Ade ulah bocor Rusia
0: kan. Ulah ka bocor Rusia bisi teh saingan dunung. Saingan dunungan ulah maru itu maru.
1: Di marueun.
0: Maru naon sih teh? Marukankeun. Lain maru teh. Jadi ieu teh pasti rek ngilu sayembara. Lamun dibejaan anu harti saingan beuki loba. Terus mun saingan beuki loba. Eh panggung mah kabagian. Eh rejeki jeung jodoh diatur ku Allah. Lain diatur ku Mang Jajang secicing. Ampun ding. Sumurah pasrah hirup mah teh. Keur naon ku Abah unggal panggung aing kita sumurah pasrah. Ning sumurah mah ingit panggung bulan ieu sarua. Da siapa tukang ngarebutan wae ti batu urang tuh. Heh. Afgan, lan.
3: Aduh.
0: Nelah si eta Afgan. Ieu teh kekasih teh Atep. Atep naon? Atepot. Kaula terek ka nagara Mandura tapi teu apa jalan kudu ka mana ieu teh? Sugah anjeun apa? Bade naon ka Mandura? Urusan aing eta mah. Apa mah apa ngan hayang apa heula urusan dirinya ka Mandura rek naon? Ngan mah di beja-beja sing apa ge? Da jeung bapa abi tong sok beja-beja bisi disebut comel. Apa teh comel? Naon anu ngucur geuning? Eta mah oli mesin atuh nu kitu mah. Kaula teh kautus ku raja kaula. Prabu Anom Gorawang sanye tepi ke nyulik Dewi Kunti Nali Brata. Eladel. Sok. Terile ah lebar eh. Naon?
3: Kening eta nyaan pada maling. Dewi Kunti nalian maneh.
0: Nali Brata. Bacari kitu mah ente musuh jeung saya tuh. Nah, naon mane urusan jeung Kunti? Tah, pisalakeun Kunti Nali Brata teh ieu. Nu ngapa SMS-an teh ieu?
4: Kurang ajar nu baleng sia.
0: Sok.
4: Balad aing di tukang ngaleutkeun teh gaban daleut mangrebu-rebu.
0: Teu sieun aing. Balad aing di tukang tinggalingan. Si hewong kuat tak wadai.
4: Wani ka aing,
0: make teh wani, kan? Kan?
4: Aya naon cepot?
0: Aya buta.
4: Butar naon,
0: ting butar man, ting butar di seuran
4: ulah waka di hereuyan.
0: Saya

0: ya buta tingali. Huntu nepi ka juga pager kacamata kieu.
1: Wah, cacat tas sapu kure. Wah, hari tas tas tas. Wah, kita bentes gitu ya. Kalah kalah. Kalah kalah kalah.
2: Ngomong kaya.
1: Eh, kalah kalah kalah.
0: Ngaren wing. Astagfirullahaladzim. Muncau masih hang nahungkul teh. Sok aing geus apa mani teh baladna si sa. Pati sal timon ra sok geus sangareupan aing.
1: Modas kurang ajar nyiuk wop amput yuk. Yus. Sok nyiuk. Aduh. Goblok aing dicipok euy. Nyeri hate aing dicipok euy dikawin hante.
0: Cak, well, gampang kemang ke kawinmu.
1: Woi, dia suwi. Yo, ka, upiah.

0: kaula nung kaula ngenah gerai pati sati monrat tidak gerah mata merah. Coba gerah tungkul karena jukut tangga karena sarapan jam ini di peragat jawa. Coba wait
1: yes. Awa
0: pedih beak gitu.

0: barang ningali Pati Salti Mondra nyeta teu mangapulya kaayaan pasukan denawa anu nyumput dina rungkun-rungkun dina waktos etah laluncatan patinggala jelong kalawan samapta ku pakarang si kepedang Tamsir gara beri Candra sapan libung balad-balad ayo kepung wakul buaya mangap tewak
1: wey jang bejakun
2: awas
1: kasih cepot bejakun jangan dekat deket pasukan buta beki loba ya tilu
2: benernya loba tilu
1: tilu teh komandan naungkul anu bieu ka syuting teh komandanna unggul.
2: Tilu regun.
1: Prajuritna mah di kolong panggung. Cilaka agan.
0: Awas dawala urusan kaula mundur jaga bapa maneh.
1: Siap.

0: kurang ajar. Para denawa ingsun durung terima kalah. Rasa kena kadigjaya kula kurang ajar. Lajeng dina waktos ieu Raden Pandu maksad bali ngaluarkeun pusaka panah sakti anu ieu panah teu tiasa nyiptakeun angin anu kacida rongkahna. Rasakeun kurang ajar ieu pusaka panah kaula.
1: Lan
0: sastra jinga.
1: Lan agan
2: lah
1: mani pabeulitnya gan
0: pabeulit tadi leuweung atuh wayah ni sate. Oh kena ya dah bukan mengeluh aku mah udah biasa. Jangankan beberes begini bok juga dipanggul udah biasa.
3: Itu mah takdir.
0: Iya enggak apa-apa itu kan proses. Cek apa oge moal meunang beurah mun teu perih. Aing ge kamari geuning perih ka kaset peso langsung meunang dorpres. Duh agan. Ieu teh naon agan? Ieu teh panah. Semuanya tusuk gigi. Bade kumaha teh? Geuningan denawa teh lain hiji lain dua tapi tingali laluncatan tina rungkun-rungkun jeung saliara tantos-tantos. Ieu pusaka teh bisa ngadatangkeun angin. Hebat.
2: Hebat.
0: Sami sareng abdi pusaka we benten sakedih. Nu agan ngadatangkeun angin, nu abdi ngadatangkeun angin tahu. Nya anagan sok atuh ka dieu doakeun ku abdi. Tu geuning, pusaka candi hiberkeun angin teh saya. Lain eta melain angin ciptaan kaula osanes ciptaan Doel Sumbang namanya. Duh nah eta mah lagu atuh wios weh dah humoris aduh geus meunang meunang aya deureuy teh abang-abang terame.
4: Pena stiker sayang dumampara
0: dina waktos ieu Raden Pandu mentangkeun pusaka panah sakti ka awang-awang anu maksud bade nyiptakeun angin puyuh limpungan topan parat taliwang.

Sacedo hikmat tu sa ucap inya tawarusa durung winner. Dina waktu eta leungit pusaka panah, ngadak-ngadak datang angin puyuh lelimbungan topan para taliwawan. Bumi goncang gancing, langit kelap-kelap katerlir kincaling alis. Barang risang mawe gantrung, barang kaduwukir moyat mayit. Dina waktu eta waladia balad tam-tama denawati nagara Batamera. Kacana ku angin anu ngidul ngalir ngetan ngulon paburantak sapisan. Wala dia balad tam-tama lompat ay. Angin! Allah! Tawan! Angin!

0: hebatnya Gusti Pandu. Cacakan tara atraksi eta di karaton. Wala dia balad tam-tam denawa nepi ka paburi saat eta ku angin. Nungi do nungalir nunglo nung eta nu di dinya wae aya muntang na tiang listrik. Agan kumaha dawala tingali buta-buta tos kacana ku angin. Tuluy naon deui maneh hayang kabawa ku angin. Tata cekap masuk angin di atas cekap abdi mah. Iya maksudnya bilih kabujeng kaleiran teuing. Hayu urang teraskeun lalampahan ka Manura. Ya hayu atuh Kakang Semar. Amuing nya. Cepet dawala di tukang yang lempangna bapa keueung yang. Hayu urang tulikeun lalampahan.
1: Hayu ayo ayo.
0: Ah, naon?
1: Hayu.
0: Keling lupa dompet buta maruragan euy. Aya HP selalu payeuh. Lumayan. Ha, ayo.

0: Bangluslah kuna kebat lampah Raden Pandu nu parantos ngusir sedanten waladia baladam tamadenawa. Tunda lampah eta kacarios di alun-alun nagara Mandura Harja dina dinten ka 18 Saemara. Kacarios dina dinten ka 20 Saemara. Dina wanci janari leutik Dewi Kunti nali berata kaketayepan kabur ti kaputren ngagejlig ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja ngaleos tanpa permios daya nunangenan ti karaton nagara Mandura. Ari nu ngajantenkeun marga sareng lantaran Dewi Kunti nali berata ngantunkeun karaton. Nyeta Dewi Kunti nali berata teh ka kandungan parantos 8 sasih lamina. Bari jeung teu pugu saha pamegetna nu kagungan ieu padamelan. Nanging dilalah kersaning Allah dina waktos eta kastrandogian ingkang guru pandita tanpa serana kakasih Resi Druasa. Nyeta di satengah hingga alas Pandawasa. Toba teing. Ampun teing tulungan kula tulungan. Kanca. Asawawuh kaula kana sorana. Da yakin moal bisa dibohongan ieu ceuli eta teh murid kaula. Tobat teuing ampun nyeri. Nyai.
1: Naon nyeri jadi kitu ye?
0: Nyai. Kunti nali brata.
2: Tobat teuing ama.
0: Alah nyaan murid kaula. Kunaon nyai?
2: Ama tulungan ampun.
0: Yap kadieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
4: Linggi di paling mana Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya panyawat tos lami.
5: Panyawat sama gula nama tos lami tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
4: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayo nama tak kinten.
4: Ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon Bu?
5: Propolis, Alfa Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
5: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu saat atas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolna kumaha Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alfa Propolis?
5: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alfa Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
4: Ibu, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alpha Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

Rasidruasa kaget sakalangkung-langkung barang ningali Dewi Kuntinali Brata dinawan cijanari letik parantos dugi kalas Pandawasa kalayan kaget ningali yen Dewi Kuntinali Brata nandangan kanyerin luar biasa nyuh dina pang

0: Punirahangan di kakak daling lisan mekaten pengantikane pun. Hidup Nyai anaking anak kula Kunti, dasanajan murid tapi kaula magis asa ka anak teu asa jeung jiga. Nyai Kunti nalibrata
1: tobat teuing ama
0: kunaon Nyai.

0: anak kudu jelas seula sangkan dimenangke kaula dengan solusi teh bakal gampang jeung moal hese. Ya cengkat heula nyai.
1: Tobat teuing ampun Kangjeng Rama.
0: Kunaon nyai? Bu. Jeung eta beuteung nepi ka beukah kitu. Kunaon ieu teh nyai?
1: Ampun nyeri amat.
0: Palangsia. Tapi goreng di mun kaula boga prasangka nu goreng nu kurang hade. Keur teh ieu teh anak kaula murid kaula sarua jeung geus kaula teh ngadoakeun nu teu hade. Nyai kuntina librata. Kunaon nyai?
1: Ampun teuing kaula nun rumaos lepat Kangjeng Rama.
0: Salah teh salah palebah mana? Salah naon ieu teh kudu jelas.
1: Rumaos kaula teh parantos ngalanggar kana sumpah waktu sarita. Waktos Kangjeng Rama ngawirinkeun ya ilmu. Saur ama geningan nurunkeun kecapa mali yen eta ilmu teh teu beunang diwirinkeun dina wanci siang komo bari jeung di luar. Ayo saur ama teh pamali nya tidinya putra teh ngaraos panasaran naon hartosna pamali. Ku putra teh dipecahkan dipapatkeun eta ilmu teh di luar bari jeung dina wanci siang. Hieu geningan melengkung bekas nyalahan kaulanu.

Prasidrawasa sakdapan boten wangsul. Marganipun peteng penggalih nyaur salabeting kolbu nyarita salabeting.

0: Nirahangan di kakawdaling lisan mekaten pengantikane pun topat teing kitu kaulan
1: dedeh teing nyai. Padahal lamun hidup nurut kame moal aya kajadian sarupa kieu ceuk ama pamali tapi lamun dibalikeun kana kasalahan ama tangtu kasalahan ama tenrangkeun teu ngajelaskeun teu mesek naon eta pamali teh sabenerna lamun ilmu dipentangkeun atau dipapatkeun di luar bari jeung tiweuran
0: kita naon kaulan nundugi kaki ya ampun
1: heg dagis bongan ayo namun dagis kejadian nasi geus jadi bubur geus kagok borontok kapalangnya caramba yen sabenerna eta ilmu lamun dipapatkeun di luar bari jeung tiberang bujeng hingga raja-raja di satatar media desa sabelah dunya dewa nu aya di sawarga manik loka bakal katarik birahi kapentang.

0: Dewi kontinali brata awahing nahan kanyeri nu luar biasa. Nyaeta reaksi tina jabang bayi anu maksa palai keluar. Ditahan ku Dewi Kuntinali Brata anu akhirna kapidara dina pangkonan ingkang guru. Aduh. Cilah. Inggis jadi korbane kaula ieu anak kaula.
1: Tempuhan taya.
0: Tapi perendene kitu kaula kolot anu bakal tanggung jawabna. Hana caraka data sawala anak cilaka bapa anu kababawa.
1: Tangtos.
0: Kaula bakal ngemat, bakal narik saha ilalakina. Ti golongan naon eta lalakina?
1: Golongan karya.
0: Saha lalakina urang mana? Bakal ditarik di penta pertanggungan jawab ku kaula.
1: Sae.
0: Lajeng ieu Resi Druasa. Meureumkeun socan arep sidakep sinuku tunggal. Mateni babahanan catur dria, catur araning opat, dria angen-angen, sir budi cipta rasa. Cinanda tiak

Saci duhing metu saucap ingat tawarusa durung winara. Alam dunia ngadak-ngadak angke pek mongkleng buta rata. Dadar pater tanpa antara ngegeder kadia papater dedet padet erawati. Daya sanes anu kagungan dosa nanyeta. Batara surya seking suarga loka anu ngatur panon poeti wetan kakulonkeun. Ngatur siang kalayan wengi na katariku aji jaya kawi jaya pangmat resi duasa hingga tumenak dateng marcapada.

dewa-dewa pada nonton denih rasa mia prapta. Ngalaka setengah king marca pada, ngalaka setengah king

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga. Tiga botol ya. Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Druasa. Ay. Gening deh, etelila kanca.
10: Oh, yes, iya.
9: Saha itesun. Kenalkin kaula Batara Surya. Ay. Geningan pangagung. Semahong arcana maya su. Semah kula ayahnya dampal salira pangersa dewa. Nuhun ditarima druasa ayah naon ite. Kaula tekir dinas, kaula tekir gawe husu. Nyeta ngatur panon poe tiwetan kakulon kin ayina alam dunya ngadak-ngadak angkeup. Danjir maksa ngabedol make elmu. Nyeta pangemat anu teka tahan ku kaula. Pangapunten pangersa dewa. Kaula pangna ngemat salira teh. Nu aya patula patalina jeung ieu kajantenan pun ana. Ieu teh murid kaula. Lamun teu salah ieu teh putri Mandura. Tuning. Apal ari kalangganan mah geuning. Ieu budak teh keur disaembarakeun. Loba raja mikahayang. Loba narpati nu kapati-pati kari-kari ieu budak teh kakandungan. Malah lamun aya nu apal ieu budak kakandungan lain ngan saukur diri ieu budak anu wirang. Tapi nama baik Komara jeung wibawa raja Mandura. Oge warga negara Mandura bakal luntur ku alatan pagawean anu teu munah sabah ieu. Kaula moal rek nanyakeun iraha migawena. Di mana migawena? Make gaya naon migawena? Moal rek nanyakeun. Da dewa ge meureun sarua manusa ngan beda pangkatna meureun keur kaancikan ku gingsir jeung ku owah. Nu penting anjeun tanggung jawab kumacarana sangkan ieu budak kaula sabahara sabihari deui.
11: Salamet teh kulan kenya. Dina mah bahaya.
9: Ieu budak geus teu suci silaka bakal geunjleung ge. Raja anu mihukum budak kaula. Duasa kula. Kaula salaku dewa mualan calinci luncat mulang. Moal udar tina tali gadang, moal pati-pati nyekal sini, lamun teu tanggung jawab jeung panasna. Moal pati-pati anclub ka walungan, lamun kaula teu tanggung jawab jeung jibergna. Sing percaya Dewi Kunti Nalibrata masih keneh suci. Suci palebah mana? Apan ieu budak teka kandungan 8 bulan lila na. Sing percaya druasa. Kaula migawena teh lain migawe jiga manusia biasa. Tapi rasa sir dina ati kaula, birahi kaula. Nepi nyeta kana dirina kunti nalibrata teh. Ditepikeun ku cahaya panon poe. Anu kadituna gulung galang jadi hiji, jadi jabang bayi dina rahim Dewi Kunti nalibrata. Aduh, aduh. Jadi ieu budak teh masih suci, masih suci. Masih original. Masih disegel.
12: Masih nyentring,
9: beuteung mah pongpet. Aduh, wanya ari masih kene pongpet manuhna tuh. Heulaina naon bisi geus? Aduh,
12: bisi blong yang kana naon.
9: Tapi anger panitia mun jabang bayi kudu salamet.
12: Pongpet kudu laksana.
9: Pongpet kudu laksana ieu teh. Dalam mun jabang bayi kaluar cilaka anger dobrak deui ieu budak timuran.
12: Kurawa kulana.
9: Teu aya nu teu mungkin munguh Gusti nu kagungan urang-urang sadaya.
12: Sae.
9: Anu penting urang hayu menekung kayang agung mujasme di kayang widiwasa.
12: Nggih.
9: Urang tarekahan, urang penta kanu kagungan urang-urang sadaya. Urusan diijabah jeung henteu lain urusan urang.
12: Urang perdih
9: we. Urang perdih we. Tina ati anu suci nu pinuh ku kaikhlasan, sumerah kalayan pasrah druasa. Oh, timbalan, timba mangga, atuh mangga, mangga, mangga, mangga, ngiringan, ngiringan, ngiringan. Pina stiker sayang dumampara. Yang surya meureumkeun socana dina waktos eta aya tingali teu ditingali, aya angseuh teu diangseuh, aya dangu boten didangu, aya ucap boten dipun ucap, aya rasa teu dirasa. Dina waktos eta menekung kayang agung mujabrata kayang sukma gulung galang neda diijabah. Sapa mulut ing tinrutan, sapa neca ing tinekanan. Kadia malam temerapi ngapi, satlas ing kikir, satedak ing gurinda. Ngadak-ngadak patuangan Dewi Kunti nalibrata kempes sapisan. Nanging tina cepil ieu Dewi Kunti, kaluar cahaya hilang kumilang.

cahaya nira di langit bumi

Tacan leuwit ka ajaiban anu kahiji. Cahaya opat warnana putih kuning abang ireng gulunggalang jadi hiji. Dina waktos eta ngajang gelek da dia cabang bayi lalaki.

0: rasa. Cep cep cep cep kasep cep cep cep cep. Anak ing anak ame. Lalaki gening ruasa amuing amuing amuing. Menang hayang ieu budak.
1: Wah. Menang hayang lalaki
0: teteh. Mun nya teh ieu ngajodo jeung Batara Surya kabagjaan.
1: Antenan tulang.
0: Turunan urang luhur pangagung lain menak atah-atah lain menak lokal ieu mah geuna yeuh turunan ti dewa jiga nih kebang bayi waras tumekaning jati jati tumekaning waras waluya hiji hiji hiji hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cageur nyai lilir-lilir yang merbangun ngimpen sare kali.

0: kita patai sama geningan tos dan nyeri dari
1: mohon nyeri sote mimitin soalnya pinuku ke Hariwang pinuku ke Salempang tapi ayo nama geningan guys Bang Blas geus salamet. Kahormatan anjeun can kaganggu. Jeung eta jabang bayi salamet nyai. Pek geurabikeun eta rejeki budak. Eta nu nyangheuna pindarip teh geurabikeun ka budak. Untina Librata.
0: Tobat. Aduh, keningan pangersa dewa. Sembah kapihatur kaulanun sembah hong arcana maya dewa
1: bagja kamayangan kunti tingali ijabang bayi ieu teh hasil ka asih buah kanya ah galeuh ka deudeuh urang duaan sanajan ngan saukur ngaliwatan srangenge cahaya panon poe ukur sakolepat ngasawangan kaula teu pernah ngarandapan sakumaha mistina tapi yakin ieu teh anak urang duaan
0: dawuh ti malan kaula nun eta teh pamaget atana pi istri
1: lalaki anak kaula amuing saha pingaranan eta budak teh kaula nun
0: saha kaula nun pingaranan ieu jabang bayi
1: dah kuru utang itung heula itu ayeuna teh poe naon teh rebo poe rebo mah kudu tinahana cara kadata tinata ausna kumaha lamun Tarwin
0: piraku putra Mas Bangbang Tarwin mari ama sok keureuy teh kamalinaan abong-abong keur kengeng kabunga
1: atara pitar medi
0: entong sok jadi bandar motor
2: jadi saurun
0: di pulang anu saewen loyo pulang mangayangakeun ka nu ngayuga na we bade saha jenengana anu pompong cau amon di pulang
1: sabab ieu budak teh kaluarna lain tina marga suta marga jalan suta anak lain tina jalan pianakeun anjeun tapi ieu budak teh kaluarna tina ceuli mangrupa cahaya jadi ieu budak teh bakal dibere ngaran ku kaula teh karna
0: karna
1: kardun aduh karna ari karna teh hartosna artina ceuli
0: atuh panginten ieu teh putra Mas Bangbang ceuli
1: atau putra Mas Bangbang rebing panginten itu nya ulah keneh da anak kaula atawa ngaranna Surya Putra.
0: Surya Putra.
1: Nah, hajiga soru motor deui wae.
2: Surya Surya kitu mah.
1: Surya Putra bin Lising.
2: Bau di tadi ka temenet.
1: Geurapikanya aku anjeun kunti didik atik ieu budak. Ulah ningali kana proses ayana ieu budak. Tapi ti ayeuna kahareup ieu budak sing muka lambaran anu anyar pinuku atikan didikan rohani jeung jasmani ulah sina gede hulu ulah sina asa aing
0: dawuh ti malan kaula nun
1: bra geura candak ka dieu nyai
0: ya ka dieu anak king anak ibu karna Surya Putra ka dieu cu anak ibu
1: bra kasep ama mualami amarek miang nikah sawarga usaba bisi katohian ieu panon poe ngadak-ngadak angkeup amat deuk mulang ka sawarga
0: yap ka dieu kaula nu
1: yap ka dieu

0: Kejadian nepi kakeun. Kejadian nepi kaheng dieu kanca. Teu leupas tina kudrat jeung irodat pangeran. Ngan bisa neureuy ciduh we kaula. Ngan bati emwe kaula. Nyai
1: ama
0: sare eta teh.
1: Tingali ngagebrak kieu.
0: Mo capek meureunna. Kubrak kadunya teh tangtu. Urang wadahan heula atuh dina tempat anu tangtu aya kandaga beulah ditu urang sarekeun.
1: Unjuk sumangga kaula nun,
0: ame teu cangkeul ongkong. Sok geus sakolakeun eta budak da kumaha pergaulan budak mah sok. Sina bergaul jeung nu hade, ame buahna hade. Bergaul jeung ustad minimal bisa ngaji. Bergaul jeung seniman minimal bisa nyanyi. Komat tong sina bergaul jeung maung. Bisa-bisa dihakan cilaka budak teh.
1: Mama mani horoy wae
0: bunga boga incu.
2: Bergaul jeung si Eda.
0: Teu kuat hayang mawa incu ulin ka posyandu.
3: Ditimbang ya.
0: Ditimbang tulimun hargana keur mahal tuluy dijual.
1: Puguh da cau.
3: Dicair.
1: Kabina-bina teuing tingali ama bibir mah jeding.
0: Nya itu bakal loba awe nu kapelet teh. Ngan sing jangkung awak datang betekok karunya.
3: Buntet
0: ya. Hese usik lainan naon.
3: Ya,
0: ulah juga si kinangka teuing. Bapak dalang si kinangka teh pan ieu. Mungkin mah. Merekna sakieu urang eueuh dibahan ieu teh beak.
1: Tobat teuing kaulanun.
0: Ayeuna mah geus beres salamet. Salam ka tuang rama, ka tuang ibu, ka tuang raka, ka tuang rai, ka sadaya kula wedet ka ratun. Didoakeun hidup si meunang jodoh nu patotos ayeuna ama deuk mulang deui.
1: Hatur nuhun kaula nun.
0: Karena incu Eyang. Sok didoakeun bageur Eyang bisa jajab nepi ka dipek.

0: karya-karya putri di sayembarakeun, tapi mulih ka nagara kaayaan nyandak murang kalih jabang bayi. Tapi pamit teu dicandak ogeh kumaha, da yakin ieu teh ingkang putra anu nyata. Dina emutan Dewi Kunti nali berata dina waktos ieu awor taya papadana. Antara kanyaah jeung kawirang, antara kaasih sareng kaingis. Nanging jati kasilih ku Junti, manusa kasilih ku setan. Tibatan wiwirang ka nagara, wiwirang ka nu janten Ibu Rama, wiwirang kanggo masyarakat Mandura. Dewi Kunti nali berata dina waktos eta leungit rasa asih ilang rasanya.
1: Budak cerita.
0: Iya. Jabang bayi anu kulem ngagebrak name ngalindur sakedap. Maksa dipalidkeun nyaeta kawalungan yamuna anu caina nuju umpal-umpalan. Tobat teuing karena ibu teh bingung. Rek dibantun ka nagara tada teuing jeleungna tapi teu dibantun hidup teh putra ibu anak ibu. Duh, wayahna Raden. Hidup nuju kulem dina kandaga ngagebrak ieu wayahna. Ku ibu deuk dipalidkeun ka

jabang bayi karena ngangkleng dina kandaga. Kandaga ngangkleng tigirang kahilirkeun, dijajabkeun paneuteup anu kosong ti ingkang ibu anu teu daya teu upaya. Kanyaah parantos ilang kaganti kurasa hariwang anu akhirna tega ikhlas bibilasan. Malidkeun nu janten buah kanyaah galeuh kadeudeuh hasil kaasih sareng Dewa Surya. Jabang bayi kulemah gebra nanging barang ka tengah kagejligeun ku ombak. Atuh kandagana ti dagor kana batu nu rada ageung hingga jabang bayi ngoceak lilir sapisan. Tobat deui. Karena anak ibu dadas teuing Raden tapi da kumaha rek ditulungan da walungan teh jero. Karena ya wis kena dikin pinasti mapak.

Pura Ibu Rosel. Lahir ibu tanya, lahir ibu tekarunya karena. Tapi dah ibu tak masih kena lelengohan, can moga salaki cata dina. Ayana hidup kekocakan di tengah sagara. Ampun Gusti, ampun tan abdi Gusti. Telepat pun anak ma Gusti, abdi anu salah Gusti. Nitipun anak Gusti.

0: Dak bila tebenang dipungkir kadar tebenang disinglat pasti ngantri dina diri.
1: Ampura ibu Raden.

berata. Sanajan ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat, kaduhung sagede gunung hanjakah saampar jagat. Dalah dikumaha cabang bayi parantos kacanda kucai walungan Yamuna. Dewi Kunti nalibrata mulih ka nagara kalawan tiasa diboyong ku Raden Pandu putra mahkota Astina. Kalawan ieu jabang bayi karna miturut caturanga kapendak ku saurang kusir ti nagara Astina anu kakasih nyaeta Bapa Radi. Kalawan diatik dididik janten pamuda satria pinilih tanding, kalawan dipasihan jenengan Bang-Bang Aradea. Kalayan isuk jaganing pageto bakal jadi sinatria pinilih tanding, dijungjung lungguh diangkat derajat ku para Kurawa janten adipati di Awangga, kalawan gelar adipati Karna. Sakieu lalampahan karna lahir kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun ka nu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh ka nu sanes, ka nu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh,
5: dari
4: Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Oke gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga. Peace FM.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bicefer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah. Kan asal mah gitu kita teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu terapet gitu beuteung teh enak mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jadi isuk genep tetes.
1: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamen.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata.
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu

0: nah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kan tos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang nganggo wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu teh iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan non wae Pak.
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatebu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulum boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleutan?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampan nyawa teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da kapan mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ini.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos na konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, itu seueur kurabihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui yeuh tega mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus biasa, tendi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
4: hah tetes mata tesma aini.
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyeng teh teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saya mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: kuniati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepang.

0: Mungkin sarang Bapak Sahai, Pak.
1: Bapak Parja, dalam Parja lah, mana Pak, desa mana Pak. Tadi ini di blok RT2, RW3, Dusun Kaliwon, desa mana Pak Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
0: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang itek upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini jadi sewu sawah ya teh gitu alhamdulillah. Dan ten ayah nama saya botol abis ya istilahnya mu ada meser dulu dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh dah kamari mah saya acana ngalut jamu alfaporis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Tak itu Pak.
0: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Ayeuna 73
0: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos sama nawae?
1: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya probihan musa kedap-kedap itu.
0: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
1: Tenten obat alfaporis.
0: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
1: Di Radio Cadongeng, wayang pancada sabandinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Da buhuan jiwa dalang resep kana wayang teh.
0: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk ayeuna mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
0: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin
0: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu dadi saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate. Iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu sih. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak. Sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaya itu kadia pengen
3: ya? Ya, tos kaya itu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah.
3: Karena sabar botol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya, kadua anu ayuna.
2: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nu karawas.
3: Tilu poe teh tos karawas ngemplong. Ngemplong ya. Teh nya.
2: Ayo kamari mau pamit lepat mengucurnya.
3: Ya, ngucur. Ayo keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teribu ku darah teh tina irung. Dari tongengken teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nga ngebandal teh tilunya.
3: Ya, nyana. Da ngap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleutan sadinten
3: 3 kali
2: sabar eta teh sakali ngaleutan
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip cen
2: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: nya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak bente
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da kapan mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.

0: korbannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya. Yeah.
0: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihnahmu itu dipancaloskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, hati atau kalbu adalah pusat kendali manusia dan penentu keselamatan serta kebahagiaan hidup. Hati yang bersih dan dekat kepada Allah akan melahirkan ketenangan, keikhlasan, dan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 21 Agustus yang juga alhamdulillah telah memasuki hari yang ke-7 ya, ataupun ke-8 ya sahabat MQ, di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Gerun di hatiku. Bersyukur sahabat MQ, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Putus asa, siapakah? Insyaallah sahabat MQ, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zeni Fauzi, akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada pagi hari ini oleh guru kita semua sahabat MQ, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Hai Tuhanku yang Esa. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, gerun di hati. Kami sampaikan bahwasannya program manajemen kalbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dan juga mengetikkan di handphone Anda MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini. Dan diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabosingkef, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui WhatsApp ataupun SMS, menyampaikan kualitas laporan siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaik salam silaturahim kepada para sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun berada. Silakan boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kami sampaikan ada informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat untuk ataupun saat menunggu telepon diangkat, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Setiap hari, setiap ketika. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sebelum kami terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini, kami sapa Anda sahabat mungkin yang pendengar dimanapun berada yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Cita dari Ciamis menyampaikan kualitas siarannya alhamdulillah terdengar sangat jernih dan mencerang sekali ya. Menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dimanapun berada, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Jumat ini di Perum Samolo Cianjur tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar, kemudian pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada Ibu Eti di Bale Endah menyampaikan kualitas siarannya alhamdulillah masih bisa menyimak MKFM di pagi hari ini, untuk kualitas siarannya bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Bapak Ujang dari Cianjur yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini, menyampaikan doa terbaiknya semoga sehat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dari Pak Ujang di Jamali Cianjur.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Rasa gerundi
2: rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali pasti dengan takdirmu. Tiadalah kami dapat bertemu kecuali engkau yang mempertemukan. Tiadalah kami bisa memahami kebenaran kecuali engkau yang memahamkan. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar menambah iman, menambah keyakinan kami kepadamu, menambah amal soleh kami. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita harus sangat memahami mana yang menjadi kewajiban kita dan mana yang bukan kewajiban kita. Jangan sampai hidup kita ini salah. Kita sibuk memikirkan yang bukan harus kita pikirkan. Kita sibuk melakukan yang tidak perlu kita kerjakan. Jadi penting sekali pemahaman ini ya. Jadi yang pertama kali harus kita pahami adalah kita diciptakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penting ini ya. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Allah pemilik, Allah pencipta kita, pemilik diri kita, penentu segala-galanya. Sedang kita hanya makhluk ciptaan Allah. Tugas kita bukan ngatur Allah. Tugas kita adalah menjadikan kesibukan kita jadi ibadah. Apa itu ibadah? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, kurang lebih seperti ini. Ibadah itu segala perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, saum, zakat, itu ibadah mahdoh. Tapi aktivitas bicara, berbuat, berpikir, dan ada yang tersembunyi di hati, asal disukai Allah, inilah ibadah. Nah, tugas kita itu adalah menjadikan kesibukan kita jadi ibadah. Ini saja yang kita pikirkan. Jangan masuk ke wilayah yang bukan kewajiban kita. Tugas kita adalah hatinya berusaha ikhlas, itu tugas kita. Belajar, tugas kita nih, supaya kita paham, kemudian kita mengamalkan ilmu semaksimal kita mampu, kita ikhtiar, karena diperintahkan ikhtiar, kita doa, kita bersyukur, kita bersabar, dan kita tawakal, sudah. Jadi tidak usah ribet. Perkara hasil Takdir itu Allah yang menentukan. Kita berusaha sehat, kita sehat atau sakit itu Allah yang menentukan. Kita belajar perkara hafal atau tidak itu Allah yang menentukan. Kita usaha dalam dagang misal, tugas kita luruskan niat, jujur, tidak pakai sumpah palsu, semuanya sesuai dengan tuntunan Allah, ya sudah, selebihnya pasrahkan ke Allah. Perkara berapa hasilnya, berapa jumlahnya, kapan, itu urusan Allah yang membagikan rezeki. Ini yang nyarjod, tahu nyarjod? Nyari jodoh ya. Mencari di tempat yang baik, menginformasikan sudah siap nikah, doa ke Allah, memperbaiki diri, kemudian kita minta bantuan teman, kalau ada, nih saya sudah siap nikah, kalau ada yang memang siap nikah, kemudian musyawarah, kalau mau ngambil keputusan silakan, jadi jodoh atau tidak urusan Allah. Ini penting hadirin. Kita wilayahnya niat, ikhtiar, doa, tawakal. Keputusan apapun itu Allah yang menentukan. Kapan, di mana, berapa jumlahnya. Makanya jangan ikut campur dengan yang bukan kewajiban kita. Surat Ali Imran ayat 59 ya, 159. Fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, di sini disebut azam itu fa itu maka, kemudian menunjukkan urutannya ya. Setelah semua sebab dilakukan, lalu masuk ke tahap berikutnya, idza, apabila, fa idza, apabila sudah waktunya untuk mengambil keputusan, azamta adalah tekad yang sangat kuat. Di sini azam itu bukan hanya ingin, tapi sesudah berpikir, bermusyawarah, kemudian mempertimbangkan baik buruknya, lalu sudah bulat nih, saya akan melangkah nih. Apa yang dilakukan sesudah, oh udah nih, saya udah musyawarah, saya udah browsing informasi, saya sudah nanya kepada ahlinya, saya sudah kalkulasi. Cuma sampai di sini nih, sesudah itu apa yang dilakukan? Fatawakkal 'alallah. Baru sesudah itu, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan, tidak boleh bergantung kepada rencana, tidak boleh bergantung kepada ikhtiar, tidak boleh bergantung kepada doa. Harus fatawakkal 'alallah. Diperintahkannya udah, itu bagian Allah yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Nih lihat di ujung ayat ini ya, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh oleh Allah tawakal, dan dijelaskan Allah tuh cinta sama orang tawakal. Ini keren sekali hadirin. Jadi tugas kita itu hanya di awal, udah di pol nih, dah lepas, itu sudah bukan urusan kita lagi. Urusan kita sampai tawakal. Dan Allah mencintai orang yang memasrahkan urusan kepada Allah. Karena orang tawakal itu orang yang sadar dirinya hamba, Allah Tuhannya. Dirinya tidak tahu, Allah maha tahu. Dirinya tidak punya, Allah pemilik segalanya. Dirinya tidak daya, Allah yang maha kuasa. Ini posisi yang membuat Allah mencintai.
1: Makanya orang yang tawakal itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Makanya Allah akan mencukupi. Kalau perlu informasi, informasi datang. Kalau perlu data, data datang. Kalau perlu ketenangan, ketenangan datang. Allah tahu keperluan kita, tahu kapan waktunya, berapa jumlahnya, seperti apa bentuknya, yang aman bagi dunia akhirat kita, kita tidak tahu. Tebak, kalau dikasih uang 100 miliar, baik tidak buat kita? Dan ada yang mau kejatuhan rezeki 100 miliar? Ada yang mau tidak? Kejatuhan rezeki 100 miliar. Lagi begini nih, langsung datang aja 100 miliar dalam bentuk uang logam. Pejet hadir. Banyak yang sebelum menikah merasa ini pilihannya yang paling bagus. Belum nikah kan belum tahu banyak, betul tidak? Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita fokus kepada apa yang menjadi wilayah kita. Jangan masuk ke wilayahnya Allah Tuhan kita yang maha tahu segalanya. Ini lebih tenang. Contoh, yang belum terjadi, nanti terjadi belum? Tuh kan gak jawab. Nanti sudah terjadi belum? Besok, lusa, setahun depan. Ya sudah, gak usah jadi beban kita sekarang. Itu mah bagian Allah. Betul tidak? Urusan kita yang mana? Sekarang. Kenapa kita harus membebani diri kita dengan yang belum terjadi? Itu kan cuma bayangan, cuma pikiran. Bolehkah kita berpikir masa depan? Boleh. Bolehkah kita mempersiapkan untuk kebaikan masa depan? Harus. Yang tidak boleh adalah tersiksa oleh yang belum terjadi. Duh, bagaimana ya kalau saya meninggal? Belum. Tahu bagaimana kalau kita meninggal? Adik kubur. Nanti yang ngubur siapa? Capek-capek. Bagaimana ya kalau saya nanti meninggal? Anak-anak saya ada yang punya sekarang. Jadilah orang tua yang mensyukuri segala nikmat yang ada, bersabar dengan ujian yang ada sekarang nih. Kalau kita sekarang syukur, jatuhnya apa? La in syakartum la aziidannakum. Yang ada ternikmati, yang belum ada diberi oleh Allah. Jadi tidak ada bahayanya masa depan. Bahaya itu sekarang tidak syukur dan tidak sabar. Jujur, berapa banyak yang memikirkan yang belum terjadi sampai tidak mensyukuri yang ada? Jawab, benar tidak? Kita sibuk memikirkan yang belum terjadi, tapi yang ada ini tidak disyukuri. Padahal tugas kita mensyukuri yang ada. Tapi saya kontrakan, pengen punya rumah, boleh tidak? Boleh, tapi syukur ini kontrakan yang ada. Habis kontrakan ini amit-amit. Itu dia, Allah dengar dia nyebut amit-amit. Harusnya syukur yang ada. Bersihkan, di rumah banyak baca Quran, di rumah baca sholat sunnah, ya. Jangan bikin maksiat di rumah. Allah lihat tidak yang kita lakukan? Rumahnya dibersihkan, toilet bersih, rapi. Allah lihat tidak? Suka tidak Allah? Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah, hadirin. Jangan takut. Tapi harga-harga makin mahal. Dengan mikir begitu, jadi murah tidak? Ngapain? Bayangin, enggak mau. Ya. Saudara jangan ngajak saya menderita. Gimana ya, A? Gak, ingat mahasiswa yang stres? A, katanya mulai 2010 lapangan kerja akan sangat sedikit. Banyak PHK. Pekerjaan digantikan oleh AI dan bakal banyak robot. Kira-kira nanti, A, kalau selesai kuliah saya dapat kerjaan tidak?
3: Tidak tahu.
1: Mau ngapain lagi saya mikirin kerjaan saudara? Ingin nanti dapat kerjaan yang baik? Sekarang nih. Jadi mahasiswa yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, doanya bagus, ikhtiarnya belajarnya bagus, dan tawakal ke Allahnya bagus, gak ada curiga sama sekali ke Allah. Udah selesai tuh. Emangnya saudara bakal lulus?
3: Belum tentu. Ada yang semester 5 kok meninggalnya ya.
1: Siapa yang semester 5? Tenang Pak, semester 4 lah ya. Tidak tahu, benar tidak? Udah sekarang, apapun yang kita cemaskan di masa yang akan datang, yakinlah masa yang akan datang itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Dan kita lakukan apa yang Allah sukai sekarang, insya Allah Allah ngasih yang terbaik bagi kita. Begitu. Kan ada juga yang nanya, ah, gimana nih sepeninggal Darut Tauhid?
3: Nggak tahu. Saya masih hidup. Saudara jangan ngomongin saya mati.
1: Persis nih. Astagfirullah. Kan beli kapling sedikit di samping Masjid Eko Pesantren. Insya Allah kalau saya meninggalnya tidak nyusahin di Indonesia, saya pengen dikubur di sini, ada tempatnya. Udah ditentukan ya, ini insya Allah kuburan saya di bawah kaki ibu saya. Ya ibu, ada kuburannya di sana. Jangan dibangun apa-apa di atasnya, cukup simpen batu aja sebagai penanda. Dah, gak usah bikin bangunan apapun, biar tanah aja gitu bersih. Nanti kalau saya sudah meninggal, nah ini yang miring ini diratakan supaya agak lebih luas sedikit, kan tanahnya miring.
3: Sebelum saya meninggal udah diratakan adanya. Atau jadi tegang? Belum.
1: Ya udah, tapi ternyata diratakan belum meninggal juga. Udahlah ya. Gimana sepeninggal nanti Darut Tauhid? Ini Darut Tauhid milik Allah. Saya cuma nebeng aja di sini. Syariatnya membangun namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Para senior-senior dibuat lembaganya. Kalau nanti memang takdirnya saya tidak ada, maka keputusan dirapatkan musyawarahin. Dibuat aturannya yang bagus, SOP-nya yang bagus. Secara syariat, tapi tidak boleh bergantung kepada MPP. Tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Tetap saja Allah yang ngatur. Siapa tahu sesudah saya meninggal nanti ada yang jauh lebih soleh, lebih hafal Quran, lebih mulia akhlaknya, yang tidak terbayang oleh kita sekarang, justru nanti mimpin pesantren. Kita tidak tahu, betul tidak?
2: Mikir.
1: Udah gak usah dipikirin, dengerin aja. Begitu? Lebih enak hadirin. Usaha. Wah, ini kemarin rapat MQ Travel. Dolar tahu enggak, A? Enggak tahu. Sekarang 18.100. Sudah lebih 18.000.
3: Saya dengar aja, enggak pusing beneran. Dan dipikirin juga, enggak berubah itu dolar.
1: Terus gimana? Ya berarti sekarang orang Jadi yang mau daftar umroh jadi mikir. Ya enggak apa-apa orang mikir, ya kan. Namanya juga otak orang lain. Masa enggak mikir? Mungkin banyak yang harus dibiayai. Ya iya, ya dalam hati saya enggak motong ya. Gimana nanti kalau berkurang? Gak ada masalah. Orang berangkat umroh dan haji itu, tahu tidak? Tergantung undangan Allah. Kalau Allah mengundang, Allah akan memberikan jalannya. Apakah lewat ongkos atau diongkosi, akan ada jalannya. Nanti dititipkan lewat siapa? Ada yang lewat MQ Travel, ada yang lewat travel yang lain. Sesuka Allah dong, benar tidak? Tugas MQ Travel adalah mempersiapkan diri dengan baik, memberikan informasi yang layak, jangan ada bohong, ada dusta, ada melebih-lebihkan atau nipu ya, seakan harga segini, nanti tambah ini, ini udah enggak barokah nih. Jebet-jebet aja. Ini harga sekian, sekian. Dia enggak mau, enggak apa-apa. Tidak usah maksa orang daftar. Jangan juga ngejelek-jelekin travel lain. Mau apa? Bagi kita kan ibadah, betul tidak? Sesudah niat, sesudah ikhtiar, ditata pelayanan sebaik mungkin. Tapi tetap terserah Allah siapa yang akan dititipkan ke kita, ke sana, ke sini. Enggak usah pakai ribet. Bagaimana kalau yang daftarnya sedikit? Ya gak ada masalah. Mau daftar semua se-Indonesia? Gak mungkin. Relax weh hadirin. Jelas? Gimana kalau gak ada yang daftar? Ternyata besok Agustus 9 bis ya. Tetap weh aki. 8 bis plus 1 bis tetap weh ya, padahal diduga bekal sedikit yang daftar. Ini saya enggak enak nih, saya kalau lagi promosi ya, enggak sebetulnya, tapi ada nyelip. Ya Allah ampun ya Rob, ini promosi terselubung. Astagfirullahaladzim. Pak enggak usah gitu Pak, daftar mah daftar aja. Ya Allah ampun ya Rob, engkau tahu ya ada yang halus di hati ini ya. Tapi ini ilmu tauhidnya begitu. Gimana kalau waktu COVID kemarin? Tahu COVID? Kan umrah tidak ada. Haji tidak berangkat. Gimana travel? Ya Allah sudah punya rencana sendiri. Tahu tidak bagaimana MK Travel waktu tidak ada pemberangkatan? Gaji kan harus jalan terus. Tiba-tiba orang senang olahraga. Nih ya, ini cerita ini sebetulnya bagaimana Allah memberi jalan. Bukan berarti ini yang terbaik. Bukan ya, maksudnya solusinya tidak terbayang. Tiba-tiba orang senang olahraga karena lagi musim COVID. Di mana-mana orang bersepeda. Sepeda bekas juga rebutan. Lalu ada yang pemilik pabrik sepeda menawarkan, mau tidak dibikin baik for ibadah, gak usah mikirin modal, kami yang bikin, silakan bagian jual burung teribuan sepeda. Gimana kenal juga enggak dengan pemilik pabrik? Beres. Loh apa hubungannya travel dengan sepeda? Loh ini jelas sekali, sepeda itu kan untuk traveling. Dari rumah ke pasar. Ayah weh, suatu saat orang udah mentok tuh sepeda, udah pada punya sepertinya, di mana-mana toko sepeda stoknya banyak. Gimana ini? Kata yang pabrik sepeda, gak apa-apa kami ambil lagi. Diambil, beres, gak ada rugi. Allah punya cara sendiri. COVID masih ada, sepeda tidak laku. Apalagi nih korma. Apa korma yang besar itu namanya? Majul apa? Bejul? Majul. Tiba-tiba ada yang nawarin jualan korma, tawarkan ke jamaah, laku, cukup itu gaji, bersisa untuk lebihannya, walaupun situasi sedang tidak ada kerjaan. Apa hubungannya korma dengan travel? Lah kan makan korma jadi kuat, bisa travel. Astagfirullah, ampun ya Rabb, astagfirullah. Beneran Pak ini? Jadi lolos we, dan tiap tahun tetap bagi-bagi hasil. Tidak terpikirkan sama sekali akan berhenti, dan tidak terpikirkan sekali rejeki dalam bentuk apa, karena memang itu urusan Allah. Jelas Pak? Bu, lebih enak tidak nih? Akhwat, kepada yang belum dapat jodoh, tenang saja. Kenapa tenang? Dah enggak tenang juga, belum dapat. Mendingan terus gunakan waktu luang untuk nambah ilmu, mempersiapkan diri, diperbanyak tahajudnya, waktu luang banyak berbakti ke orang tua, banyak ngajinya, banyak menggunakan waktu luangnya untuk membantu merapihkan masjid. Allah melihat setiap saat, ini belum dikasih jodoh oleh Allah, benar-benar mempersiapkan diri, doa, Allah dengar semuanya. Ada waktunya, gak bisa dipaksa hadirin. Ya Allah, tolong, saya ingin si itu tuh, tunggu dulu, itu suami orang. Jangan gitu. Kemarin kata siapa? Kata Bu Habib itu. Kenapa ya katanya, tapi ini kata beliau ya kurang lebih. Kenapa ya saya tuh tidak terkabul-kabul? Sebab permintaannya limited edition. Jadi dia mintanya pertama ganteng, banyak duitnya, soleh, hafal 30 juz, ahli saum, tidak pernah ngomong jelek. Ini limited sekali. Cuman beberapa gelintir. Nah yang pesan seperti ini jutaan. Mungkir, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Maaf, maaf, maaf, maaf ya Allah, ampun ya Rabb. Tenanglah. Jangan bersandar kepada rencana. Rencana itu ibadah. Jangan bersandar kepada ikhtiar. Wah, saya sudah capek nih. Capek itu ibadah, penggugur dosa. Enggak harus kita ngerjain ini ketemu dengan rezeki di sini. Kita bisa mengerjakan ini plus pos nih. Tapi hati kita ridho dengan takdir. Allah bisa buka dari jalan lain. Emangnya kita yang ngatur rezeki? Tidak. Tenang saja hadirin. Kita ini ilmunya enggak ada apa-apanya. Penting kerja niatnya benar, di kantor jujur, akhlaknya baik, waktu sholat dia sholat, tidak pernah ada licik-licik, nipu-nipu. Allah lihat, gaji memang sedikit, tapi rezeki dari Allah tidak terikat gaji. Dari mana aja Allah bisa datangkan, tanpa harus terpikirkan oleh kita. Karena bagian membagikan rezeki bagian siapa? Allah. Enak begitu? Enak hadirin, gak capek. Kita ini menderita bukan karena beban yang ada, tapi kita menderita karena kita membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak harus kita pikul. Contoh, ini maaf ya, berulang-ulang beberapa hari ini membahas ini sengaja supaya makin mantap. Ini ceramah nih ya. Ceramah ini bukan untuk menyolehkan orang. Itu saya tidak bisa menyolehkan siapapun. Ceramah ini amal soleh. Niat dijaga,
2: ucapan dijaga harus benar, kemudian berusaha diamalkan sebisa mungkin karena Allah lihat yang diceramahkan ini dilakukan atau tidak, kemudian doa semoga diterima Allah. Tapi orang berubah itu Allah yang mengubahnya, bukan penceramah. Jadi kita tidak boleh mengandalkan ceramah supaya orang berubah. Enggak, ceramah itu ibadah. Ah, saya sudah nasehatin tapi dia enggak mau berubah. Ya ada yang ngerubahnya Allah, bukan kita. Ke istri, ke suami, ke anak, ke adik, ke kakak, tetap cuma Allah yang bisa mengubah. Sebagai lelaki kepala keluarga, ya sudah kita niatkan, ya Allah semoga rumah tangga ini jadi amal soleh,

kasih sayang, doa yang banyak. Selebihnya pasrahkan ke Allah. Bukan nasihat kita yang bisa mengubah orang. Makanya tidak usah berlebihan. Ingatlah Bu, di dalam jangan gitu horor ya. Biasa we. Dan bukan omongan kita yang mengubah. Yang mengubah siapa? Enak begini? Tapi ya malah saya diketawain. Ada seorang penceramah yang istrinya memang gak mau dengar. Bosan ah katanya. Beda dengan di rumah gitu. Udah apa? Lanjut. Gak bisa mengubah. Berbuat baik ke orang tua. Tapi kok orang tua saya masih tetap aja kurang bagus ke saya. Dan memang berbuat baik itu ibadah. Nanti waktunya Allah yang mengubah. Tidak setiap kali kita melakukan harus terjadi. Bukan wilayah kita. Wilayah kita itu berbakti. Hormat ke orang tua. Bicaranya kaulan karima. Mendoakan sungguh-sungguh. Nah sikap orang tua ke kita itu di luar kendali kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Bisa sekarang, bisa besok, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Udahlah itu mah urusan yang ngebulak-balik hati. Sampai di sini bisa dipahami kah? Lebih enak begitu enggak? Kayak ngapalin Quran, kok enggak apal-apal? Sama, aku juga. Teh, ia naik, no ia pegat. Naik yang ini, yang itu copot. Ya, yes. Tidak boleh nyebut ah, dah saya mah sudah tua, jadi mudah lupa. Ngahina Allah, tua-tua teh ciptaan Allah hadirin. Makanya terus we menghafal dan bagi, penting bagi kita mah menghafalnya jadi amal soleh. Allah tahu kita ujub. Kalau mau hafal banyak jadi somse, ya kan? Suatu saat mau ngimamin, perasaan tel ah udahlah, mudah-mudahan niatnya lurus. Nah pas der ngimamin teh serak, rebek. Malu jangan-jangan, itu perlindungan dari Allah. Kalau kita dibuat mulus, bisa jadi kita lebih sibuk memikirkan penilaian orang daripada penilaian Allah. Itu hadirin sekalian, ya. Fokus kepada yang jadi kewajiban kita, jangan ribet dengan yang menjadi kekuasaan Allah. Nah jadi Allah itu sangat nih, kata Imam kata tafsir Ibnu Katsir ayat yang tadi, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah bermusyawarah dan menetapkan keputusan, hendaklah seseorang itu bersandar kepada Allah dalam seluruh urusannya, karena Allah lah yang mencukupi hambanya yang bertawakal. Lakukan sebab. Sesudah kita melakukan sebab, lepaskan ketergantungan hati kita kepada sebab. Ya, jadi kita lakukan ikhtiar, lepaskan. Dan sesudah lepas, gantung ke ikhtiar, gantungkan kepada Allah. Allah tahu tuh. Allah tahu kita lagi rapat, kita lagi browsing, kita lagi tukar pikiran. Allah menyaksikan semuanya. Allah tahu kita lagi mikir, kumaha ieu teh. Allah tahu. Dan lagi mikir terus kita tidur, Allah juga tahu. Tebak, otak ini siapa yang menciptakan? Bisa tidak kita mikir bagus tanpa pertolongan Allah? Makanya banyak doa, Allahumma hdini. Ya Allah berikan saya petunjukmu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa
wal'afafa wal'ghina. Itu penting minta petunjuk, karena otak ini mau mikir apa kalau Allah tidak memberikan petunjuk, benar? Nah, Allah tahu nih siapa yang minta petunjuk ke Allah, dan mudah bagi Allah memberikan input. Terserah mau kepikir sendiri, mau tiba-tiba kita baca bukunya, atau pas datang ada di medsos, eh ini pas nih. Atau kita ketemu orang yang lagi ceramahnya cocok, tidak ada yang kebetulan. Termasuk hadirin sekarang ada di sini. Kebetulan bukan? Ah, yang benar. Hah? Ada tidak yang selama dengar ceramah ini mikir begini, eh, ini cocok nih dengan yang saya perlukan, ada enggak? Sama, saya juga mikir. Allah tahu masalah semua yang hadir ini, tahu tidak? Allah tahu semua yang kita pusingkan, yang kita perlu jawaban. Dan Allah juga lihat kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling banyak kita minta sebetulnya petunjuk. Minimal 17 kali itu dalam sholat, ya kan? Setiap Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah salah satu jalan informasi yang diperlukan itu sampai. Lewatnya lewat siapa aja, mungkin lewat yang ini, mungkin lewat yang lain. Apakah yang ini pasti dapat pahala? Belum tentu. Bisa jadi jalan, tapi belum tentu dapat pahala kalau dia tidak berusaha ikhlas. Nah, begitulah ya. Jadi mulai sekarang jangan membebani pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan yang bukan beban kita. Setidaknya bukan sekarang. Apa sih beban kita sekarang? Beban kita sekarang, ujian kita sekarang adalah nikmat yang ada disyukuri atau tidak. Tuh. Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa bicara, bisa nafas, nikmat punya rumah, punya istri, punya suami, punya waktu luang, punya handphone. Ini semua adalah ujian. Itu dituntut pertanggungjawabannya. Makanya sibuklah bersyukur. Lalu apalagi beban kita sekarang? Nah, kalau diuji, sabar atau tidak? Giliran ada orang menghina, ada orang yang sikapnya tidak baik, giliran ada yang tidak cocok dengan keinginan, itu sekarang ya. Misalkan yang di samping ada yang, maaf ya, buang angin, kentut, itu kan tidak ada rencana.

Ini ujiannya, betul tidak? Ada yang udah ngapling sajadah, waduh ya saya paling depan nih, mules turun ke toilet ke bawah, pas balik sudah ada ibu-ibu yang ngapling jongklokin, bu, ah gagal ya. Udahlah, enjoy. Akan ada yang tidak enak, akan ada yang tidak cocok, akan ada situasi yang tidak diharapkan. Sing sabar, sabar. Wabashiri sobirin. Nanti dia akan begini terus, kata siapa? Sekarang lagi begini, nanti besok lusa mungkin Allah merubah hatinya. Benar tidak? Oh dia kalau gini terus nanti gimana dia ngebantah? Kata siapa besok akan masih begini? Kata siapa? Besok Allah yang punya. Sekarang belum berubah bukan berarti dia akan begini selamanya, kan? Berapa banyak yang asalnya lebih buruk dari kita, kelakuannya sekarang lebih soleh dari kita. Ah, si eta mah ngajina ngaco. Baru ketemu lagi 3 bulan kemudian 10 juz sudah hafal, ya kan? Kita tidak tahu rencana Allah terhadap setiap orang. Betul tidak? Ini anak sekarang melakukan kesalahan. Apa memang bakal gitu seumur hidup? Enggak tahu, betul tidak? Besok lusa mungkin diubah hatinya oleh Allah, karena tidak susah bagi Allah tuh mengubah siapapun. Makanya jangan ngunci kekuasaan Allah dengan kedangkalan iman kita. Setuju? Misalnya ya, aduh saya mah usaha gagal. Emang kalau usaha gagal bakal gagal seumur hidup? Belum tentu, betul tidak? Tapi usaha saya lancar. Emang bakal lancar seumur hidup? Enggak tahu tuh berapa banyak yang hari ini untungnya besar. Enggak tahu besok lusa mungkin ruginya besar. Oh, kan jadi tegang. Belum terjadi. Jadi gimana dong, ah? Jadi stres nih. Udahlah, waktu kita adalah saat ini. Nikmat yang ada syukuri. Sing dapat syukur dalam apa aja, duduk alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya masih bisa napas, masih berteduh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Enak. Salah satu yang menghilangkan stres, tahu tidak zikir apa? Alhamdulillah saya aman sekarang. Kan orang tuh menderita tuh karena takut tidak aman. Wah gimana nih kalau perang dari Iran merembet ke Indonesia? Jauh teuing kasep ya gak? Mungkin gak si entrum itu? Oh kejauhan, jangan mikirin entrum, nanti kesentrum ya gak? Nah tinggal doain aja semoga cepat beres ya. Halo, jangan membebani sepak bola yang belum terjadi. Kira-kira ini mana juaranya? Liur hadirin, eskuma Allah. Enak kan begitu Pak? Lebih rileks hidup ini, lebih rileks. Fokus sekarang ya. Halo, sholat. Ada waktu sholat, sempurnakan sholat kita dengan baik. Ada kesempatan sholat sunnah yang baik. Megang Quran, ada kesempatan baca. Gak sempat pegang ini, zikir. Astagfirullah, ya Allah ampun, ya Allah ampuni saya ya Rabb. Itu pun syukur atas waktu luang.

Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MK, dan mari kita sama-sama senantiasa mendoakan gurunda kita, mudah-mudahan beliau bersama keluarga, semoga

0: selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Harapanku. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi. Dan sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Mengganti hukumanmu di Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Padamu harus sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Di jiwaku ini. Wahai sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Sayang memburu setiap hari. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Takutkan siksamu, hambamu rasa berpuluh. Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari, terima kasih yang sudah menyampaikan kualitas siarannya. Ada Ibu Is dari Banjaran yang telah juga menyimak di pagi hari ini, laporannya bersih dan baik. Ada Ibu Rusmiati dari Cicalengka, suaranya terdengar jelas, alhamdulillah. Setiap hari ada Ibu Yanti dari Bantul menyampaikan juga kualitas siarannya jernih dan juga lancar, terima kasih. Ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak yang alhamdulillah juga setia mendengarkan radio MKFM ya, ini suaranya bersih untuk di Cipanas Puncak. Kemudian Ibu Ade di Ranca Ekek juga alhamdulillah menyimak.
1: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras, lamung, tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dinaramo-ramo sampai ante. Da, abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit apa popori saya ke tengah botol. Da, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mama uge useno. Rencang lagi dicubitan ku emak, tak ada terbiasa. Ya nama terbiasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatang Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan yang naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantena.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean boh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambu.

0: Mainnya asa atas nariren, ya nya nak mobil main dan teras kanu ya lutut jantan kumaha itu aduh nyarari na biasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas teras naik kanu iya kanu pundak dinu pundak nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
0: Oh, pamimpinnya di tahun 2008, saat aliran nanti no mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
0: Lumawi, dah keacan ayah iya, gitu ya. Keacan ayah, iya, apa, propos, ya. Ya, ka dokter, weh, eta, dah mangsa, dinten, kadituna, kadawi, deui, dah terasek, dugikan, kak, ah, entah sedih, rerenan, kak, rumah sakitnya, kan, iya, asing, tetos, iya, mantan faktor, gitu, serba bate.
1: Pak Umid, upami eta, apa nyawa menuju karaos kumaha pak
0: aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka gitu maka pingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten
1: ayona bapak menuju diikhtiarkan nganggo naon pak
0: apa propil
1: bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak
0: alhamdulillah ayona teh jenten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya tuang oge na ada sariu kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu
1: muhun alhamdulillah
0: namanya oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana da
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak
0: kurang 6 sabotol ge teh acan iya teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate, ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
1: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga, Pak?
0: Mungkin, si abdi gitu nya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu. Garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun
1: hatur nuhun Pak Umid
0: amin
1: pidoa oge ti abdi ka Pak Umid mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar panya
0: alhamdulillah amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng.